0: diharapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
1: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja buat yang baik. Ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat garuda begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi. Ya.
0: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu. Kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrabin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kepit Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babinka Tumas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada kosong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300 miliar. Sudah mulai dari awal tahun ya, kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk 2023.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air BBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk 2023 pengajaran, karena kan memang awal ini kerjanya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan manfaat masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Nah, makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencana juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan masif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
10: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
9: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
10: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
9: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
10: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
11: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
10: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
12: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi AIS terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan.
13: Okay. Pak Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
12: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
10: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
14: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sangat baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program agam dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama keperusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya, menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu, karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak, lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita, seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan

Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam perancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Sudah Anda dengarkan tadi Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia. Dan tentunya selanjutnya Anda akan kami hadirkan informasi terupdate terakhir cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi, Kabupaten Asna, dan juga tentunya Kabupaten Kauri dan sekitarnya. Dan sudah bergabung bersama kita di jalur telepon bersama dengan Kak Paskalis Dwi Atmoko Ikan Ubun STR selaku Kakirawan Cuaca BMKG Mokam. Rafi, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya. Baik, mendengar persatu dari Merauke dimanapun Anda berada, berikut Anda akan ditemani bersama dengan Prakirawan Cuaca BMKG Mapa Merauke, Kak Paskalis, dalam informasi updatean cuaca di hari ini dan juga esok hari. Untuk itu kepada Kak Paskalis, silakan.
1: Selamat pagi pendengar Persatu RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi, dan Asmat edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Kita awali informasi perakiran cuaca dari wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan hujan lokal, siang hari hujan ringan, malam hari hujan ringan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 98%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya wilayah Mapi dan sekitarnya, untuk pagi ini kondisi cuaca diperkirakan berawan, siang hari hujan ringan, malam hari hujan lokal, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 95%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya kondisi cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya, untuk pagi ini diperkirakan cerah berawan, siang hari cerah berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 90%. Angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 8 sampai 35 km per jam. Selanjutnya perakiran tinggi gelombang. Untuk perairan Asmat, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Sudarso, gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Merauke, gelombangnya diperkirakan berkategori rendah dengan ketinggian 0,25 sampai 1 meter. Selanjutnya untuk Laut Arafuru bagian timur, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Selanjutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Pasang maksimum dengan ketinggian 4,4 meter pada jam 13.00 dan 4,4 meter pada jam 24.00. Sementara surut minimum dengan ketinggian 3 meter pada jam 19.00 dan 1,5 meter pada jam 7 esok pagi. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, Sabtu 30 Mei 2026, cuaca di wilayah Asmat diperkirakan hujan ringan, Mapi hujan ringan, serta Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih kepada sekali atas informasi update untuk hari ini, edisi Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih dan tentunya selamat kembali bekerja dan beraktivitas. Dan ya pendengar, selanjutnya Anda akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani di pukul 10. Akan kami hadirkan untuk Anda beberapa, ya maksud kami paket lagu Indonesia Raya dan juga teks Pancasila.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong. Udah, akur

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita.

0: berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
2: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke, Instagram

0: ini ya, lucu sekali, beli deh. Yang ini sih, sudah punya, tapi warnanya aku suka, beli ah. Astaga, ada diskon nih, tapi kan aku juga sudah punya, beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: kabar semuanya?
1: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
2: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
1: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
2: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
1: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Aja nari to lele, kaya cabe to wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: dong.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan

0: kalau kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

0: 101.
1: Selamat siang bagi Anda sekalian pendengar. Kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke siang ini edisi hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Kami akan hadirkan lebih dulu untuk siaran langsung jalannya khotbah dan sholat Jumat yang akan disiarkan dari Masjid Raya Al-Aqsa Merauke.

الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالأعمال المنجيات تنجي صاحبها من شر الدنيا والآخرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه يا نبي العلوم والحكم وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات فإن التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين وإن أكرمكم عند الله أتقاكم وكما قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala biqali alhamdulillahi rabbil alamin dengan ucapan alhamdulillah sebagai bentuk rasa syukur kita, ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayahnya juga, sehingga karenanya di hari Jumat yang mulia ini kita kembali dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan olehnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi kepadanya. Tentu kita berharap bahwa salat Jumat yang kita lakukan sekali dalam sepekan, tepatnya di hari Jumat yang mulia ini, dapat mengantarkan kita sebagai hamba Allah pada satu tataran hamba yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengantarkan kita sebagai hamba Allah yang sesadar-sadarnya bahwa kita diciptakan olehnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi kepadanya. Saudara-saudara, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, untuk itu, mari bersama-sama kita terus-menerus berusaha. Tidak henti-hentinya kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha untuk tetap istiqomah. Berusaha untuk tetap konsisten dan konsekuen terhadap nilai-nilai ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan hidup kita, sebagai kompas di dalam perjalanan hidup kita untuk mengantarkan kita hamba-hamba Allah di dalam satu tujuan hidup kita ini. Tidak hanya fid dunia hasanah yang menjadi orientasi kita dalam perjalanan hidup kita ini, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah fil akhirati hasanah. Oleh karenanya, mari kita berupaya untuk tetap melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dengan berusaha dengan sungguh-sungguh, dan tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala dari setiap usaha yang kita lakukan. Demikian pula mari berusaha semaksimal mungkin untuk kita menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap usaha kita yang kita lakukan jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melibatkan Allah di setiap usaha yang kita lakukan sehingga apapun yang kita lakukan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Saudara-saudara, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita maklumi bersama dan kita ketahui bersama, di bulan Dzulhijjah yang penuh berkah ini ada satu peristiwa penting, ada satu peristiwa bersejarah.
Peristiwa itu menjadi satu pelajaran hendaknya bagi kita umat Islam. Kita harus mau dan mampu mengambil satu perjalanan dari sebuah sejarah. Dan dari hikmah yang kita ambil itu, sebisa mungkin kita bisa mengambil hikmahnya untuk perbaikan diri kita. Perbaikan diri kita dalam membangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaikan diri kita dalam membangun hubungan antara sesama kita manusia. Demikian pula perbaikan di dalam membangun keluarga kita. Perbaikan di dalam membangun hubungan antara kita dengan masyarakat. Bahkan perbaikan kita dalam membangun hubungan antara sesama anak bangsa. Sejarah itu tidak akan pernah kita lupakan. Sejarah itu senantiasa kita kenang selama-lamanya. Sejarah dari perjuangan sosok-sosok hamba Allah yang mendedikasikan dirinya tidak hanya untuk kepentingan umat dan kepentingan masyarakat. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sosok ini senantiasa mendedikasikan dirinya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sosok Ibrahim alaihissalatu wassalam yang namanya paling tidak dalam sehari semalam kita sebut di dalam sholat wajib kita paling tidak 20 kali kita sebut, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orientasi beliau dalam perjalanan hidupnya senantiasa memberikan manfaat kepada umatnya, senantiasa memberikan manfaat pada agamanya, senantiasa memberikan manfaat pada bangsa dan negaranya. Itulah orientasi perjuangan Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang hendaknya dari dedikasi beliau ini hendaknya kita jadikan suri teladan. Kita ketahui bersama satu prestasi dan prasasti yang akan senantiasa dikenang oleh umat Islam di seluruh dunia adalah Baitullah, adalah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Ini adalah awal daripada perjuangan beliau. Perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Perjuangan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Perjuangan seorang istri yang senantiasa mendampingi suaminya, yaitu Siti Hajar, yang senantiasa mempunyai satu kekuatan besar untuk mendorong suaminya, punya satu ghirah, semangat perjuangan, sehingga sampai sekarang dan sampai seterusnya akan senantiasa dikenang oleh umat Islam di seluruh dunia. Khususnya saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji saat ini, yaitu di Tanah Haram. Pertanyaannya adalah bagaimana kita hamba-hamba Allah yang hidup di era sekarang ini? Akankah kita nanti ketika kita dipanggil oleh Allah akan menorehkan satu prestasi? Atau prasasti yang ketika kita tidak ada, nama kita akan senantiasa dikenang oleh orang-orang hidup setelah kita? Atau bagaimana? Tentu pertanyaan itu akan dijawab dan berpulang kepada diri kita masing-masing. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam senantiasa dikenang oleh umat Islam sepanjang hidup dan sepanjang masa. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan kita yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan yang menjadi warisannya, warisan kebaikannya, apa yang prestasi yang pernah dia lakukan, apapun prasasti yang dia tinggalkan untuk kepentingan umat, senantiasa dicatat oleh orang-orang yang hidup setelah mereka. Mudah-mudahan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekarang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa punya orientasi, punya mindset, cara berpikir untuk senantiasa khairun nasi anfa'uhum linnas, manusia yang senantiasa menorehkan di dalam perjalanan hidupnya senantiasa bermanfaat kepada semua manusia. Paling tidak ada kenang-kenangan yang kita tinggalkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenang-kenangan itu akan bermanfaat kepada manusia yang kita tinggalkan. Sehingga nama kita walaupun kita telah mati, tapi nama kita akan senantiasa ada. Ketika kita sudah mati, tapi kita senantiasa hidup di tengah-tengah masyarakat. Bukan sebaliknya, ketika kita masih hidup, tetapi seolah-olah kita mati. Karena ketika kita hidup,
kita sama sekali tidak bisa memberikan kontribusi kemanfaatan kepada orang lain. Itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah sebenarnya tempat kita untuk berjuang. Dan setiap berjuang pasti ada rintangan, dan setiap berjuang pasti memerlukan pengorbanan. Nabiullah Ibrahim mendedikasikan dirinya untuk senantiasa berkorban. Ketika kita mencintai agama kita, kita dituntut untuk berkorban. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita pun dituntut untuk berkorban. Ketika di hari Jumat yang mulia ini kita datang di masjid yang mulia ini, kita pun mengorbankan waktu. Kita pun mengorbankan harta benda kita untuk berinfak dan bersedekah. Kita pun mengorbankan tenaga kita. Itulah konsekuensi dari sebuah perjuangan. Demikian pula Nabiullah Ibrahim memberikan contoh di dalam perjalanan hidup kita ini. Tidak akan putus perjuangan kita sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kita berhenti untuk berjuang. Tetapi sebelum nafas kita berakhir dan sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita dituntut untuk terus-menerus berjuang dan berjuang. Berjuang untuk agama kita, berjuang untuk keluarga kita, berjuang untuk masyarakat kita, bahkan berjuang untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Saudara-saudara, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, satu kesadaran yang harus kita tanamkan secara penuh di dalam diri kita, bahwa tidak ada satu perjuangan yang tidak memerlukan pengorbanan. Maka sedikit banyak, besar atau kecil, pasti pengorbanan harus kita keluarkan demi keberhasilan satu perjuangan yang kita lakukan. Saudara-saudara, disadari ataupun tidak, ada satu perjuangan yang menerus-menerus harus kita lakukan. Ada satu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus harus kita lawan. Musuh itu tidak tampak di dalam lahir, tetapi nampak di dalam, ada di dalam batin kita. Saudara-saudara, disadari atau tidak, bahwa di dalam diri kita ada satu gerakan-gerakan yang luar biasa. Gerakan-gerakan itu bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Gerakan-gerakan itu bisa menarik kita ujuk jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat-sifat bahimia, itulah nafsu-nafsu kebinatangan yang ada di dalam diri kita ini. Apabila kemudian nafsu itu menguasai diri kita, maka hati kita sudah tertutup dari cahaya Allah karena dikuasai oleh gerakan-gerakan bahimia atau karakter-karakter binatang yang muncul dalam diri kita. Pandangan kebenaran kita sudah tidak ada apabila dikuasai oleh itu. Kemudian pendengaran kita terhadap sesuatu yang baik pun tertutup apabila kita dikuasai oleh hal itu. Tetapi di sisi lain kita punya satu potensi yang besar, yaitu potensi dorongan ilahiyah. Oleh karena itu, nafsu-nafsu ilahiyah dan dorongan ilahiyah ini harus senantiasa kita pupuk di dalam diri kita ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, senantiasa dorongan dari nafsu ilahiyah, nafsu-nafsu ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan yang senantiasa mengajak kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa membawa kita manusia yang sadar dengan sadar-sadarnya bahwa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdi kepadanya. Saudara-saudara, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya untuk itu semuanya, mari bersama-sama kita terus berusaha dan tidak henti-hentinya kita berusaha. Terus-menerus melibatkan Allah di setiap usaha yang kita lakukan. Terus-menerus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap amalia ibadah yang ingin kita lakukan senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar ikhtiar-ikhtiar kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bimbingan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita harapkan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bagian ikhtiar yang terus-menerus kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika hidayah Allah senantiasa menyertai di dalam perjalanan hidup kita,
Tidak seorang pun dengan cara apapun bisa menggelincirkan kita. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menggelincirkan manusia, maka tidak seorang pun dengan cara apapun bisa menundukkan kita kecuali dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa waktu yang diberikan oleh Allah betul-betul menjadi satu PR bagi kita untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menjadi manusia yang senantiasa khairun nasi anfa'uhum linnas. Menjadi manusia yang senantiasa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Tidak hanya kepada umat Islam, kepada semua manusia yang membutuhkan uluran tangan kepada kita semua. Itulah sebuah nilai-nilai ajaran yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang ditanamkan oleh baginda Nabi Ibrahim AS. Yang ditanamkan oleh Ismail AS. Yang ditanamkan oleh istri beliau tercinta Siti Hajar. Mudah-mudahan nilai-nilai itu dapat kita ambil guna untuk memperbaiki diri kita dalam membangun hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Mesir meraih kemenangan atas Rusia dalam laga uji coba. Petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026. Indonesia menempatkan 2 wakil pada perempat final Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moné setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64. Pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Aaron Lishwan! Sensational goal from Luka Modric!
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: The cross, Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Friendly 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
9: Super happy for making the win.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. Lebas, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun Tebas tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Alwi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awil Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awil Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Jiahao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat air utama untuk menyaksikan pengen terhadap kolaborasi UGSK Fasil dan Tim Nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita, menuturkan kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. Untuk buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sports sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sports memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan

0: pekerjaan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila. Tanggal 29 Mei, Hari Lanjut Usia Nasional. Hari Lanjut Usia Nasional atau Hari Lansia merupakan salah satu hari penting di Indonesia yang diperingati setiap 29 Mei sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Sebagai wujud dari penghargaan terhadap orang lanjut usia, pemerintah membentuk Komnas Lansia atau Komisi Nasional Perlindungan Penduduk Lanjut Usia dan merancang rencana aksi nasional lanjut usia di bawah koordinasi kantor Menko Kesra. Komnas Lansia dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 52 Tahun 2004 dan bertugas sebagai koordinator usaha peningkatan kesejahteraan sosial orang lanjut usia di Indonesia. Pemerintah daerah memperingati Hari Lansia dengan kegiatan yang melibatkan orang lanjut usia seperti acara senam bersama, berbagai perlombaan dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga diperingati dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

0: Ya, pendengar, kebersamaan kita untuk rangkaian Merauke siang ini dan selanjutnya segmen hiburan Pro Dangdut yang nanti Anda akan dengarkan dan juga ikuti sampai di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Waktunya request lagu-lagu dangdut. Oke, yang nanti Anda bisa request di jalur telepon kita 0971-333-0745 atau juga boleh mampir sapa salamnya di SMS WhatsApp kita ya 0852-7511-2433. Dan buat semua pendengar Nusantara, suasana siang hari ini waktu Indonesia Timur yang pasti juga Anda sudah kembali ke tempat kerja masing-masing setelah tadi jam istirahat yang cukup lumayan panjang ya karena ada isomanya ya. Lalu juga selamat menyelesaikan semua aktivitasnya sampai jam kerjanya usai. Yang sudah mungkin agak sedikit leha-leha, santai ya. Asik ya. Oke, di segmen hiburan Pro Dangdut ini saya akan terima atensi-atensi Anda semuanya sampai di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Penelpon pertama kita yang sudah berdering. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oi, tuan rumah, apa kabar siang hari ini tuan rumah?
1: Aduh, hari ini saya sehat. Cuacanya hari ini panas, Mbak Des.
0: Oh, di luar panas sekali kah?
1: Panas, tapi untung saya punya pohon-pohon jadi agak sejuk.
0: Iya, terbantu begitu ya. Walaupun
1: iya,
0: mungkin slow tapi tetap masih bisa rasa sedikit-sedikit begitu toh.
1: Iya, masih bisa. Biarpun suaranya slow-slow tapi masih bisa bicara gitu Mbak Desi.
0: Biar slow yang penting pasti.
1: Pasti ya, kalau tidak slow kan biar halo, dangdut adalah kita.
0: Anginnya yang slow maksud saya. Walaupun oh, dia slow. Agak sedikit slow-slow kan. Bawa pohon.
1: Saya kira suaranya Ibu Tri itu slow padahal angin ya.
0: Kalau Ibu Tri punya suara tuh bukan slow.
1: Gelegar,
0: silau
1: ya?
0: Silau.
1: Silau ya, betul.
0: Okay.
1: Oke, Mbak Desi sehat kah? Sudah makan siang ke belum?
0: Ini kayak berasa emak lagi nanyakan anaknya gitu ya. Pokoknya kalau pas gabung pasti harus tanya sudah makan belum.
1: Ini kan emak-emak gitu, bukan tidak mama. Ini kan sudah emak-emak. Sedikit lagi sudah menjadi nenek lagi belum. Oh sih, jadi oma, bukan nenek tapi oma atau apa-apa ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi sekarang belum habis, belum ada.
0: Oke. Okay. Hari ini sehat.
1: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat, Mbak Desi juga sehat ya.
0: Amin.
1: Semoga kita bisa bertemu lewat udara.
0: Iya, gitu. Udara sudah, tapi maksudnya lewat darat.
1: Wah, bisa juga lewat darat kali lagi. Nanti bisa ketemu di depan saja di apa? Warung makan di depan itu.
0: Oke, okay. Lagunya okay. Siapa ini Putri siang hari ini?
1: Saya mau request lagunya. Karena begini Mbak Deci, hari ini kan ponakan saya ulang tahun.
0: Oke.
1: Okay. Ini Melanta dan selamat ulang tahun anakku. Semoga saya selalu dan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak.
0: Amin.
1: Dan juga mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya. Kuliahnya di Semarang Mbak Deci.
0: Okay.
1: Tapi saya kirimnya dari sini Pak. Doa-doanya kirim dari Merauke, tapi anaknya ada kuliah di Semarang.
0: Oh.
1: Semoga selalu sehat dan berbahagia bersama keluarga di rumah nanti, kalau sudah pulang dari kuliahnya, dari Semarang. Tapi masih 2 tahun atau 3 tahun lagi.
0: Okay.
1: Lagunya begini Mbak Desi. Yang Yang nyanyi itu Bella Agustin.
0: Bella Agustin, apa itu judulnya?
1: Yang nyanyi Happy Birthday to You gitu. Kaya, nanti Mbak Desi.
0: Kayaknya ini sama kayak yang kemarin-kemarin pas ulang tahun ponakan juga kayaknya ya.
1: Ah, itu salah Mbak Desi. Happy Birthday, Happy. Tapi ini lagunya tuh full. Yang kemarin kan cuma sedikit saja Mbak Desi.
0: Tapi memang tidak dapat juga sih.
1: Tapi ini harus dapat loh. Ini harus dapat ya. Harus dapat hari ini. Jangan. Pokoknya kalau tidak dapat yang. Tapi Mas Ari waktu itu saya pernah minta deh dapat loh. Bella Agustin.
0: Bella
1: yang
0: Agustin.
1: Bella Agustin. Okay. Ya lagunya tuh Happy Birthday.
0: Tapi versi dangdut ya.
1: Versi dangdut. Kalau tidak versi, kalau tidak versi dangdut itu jambrut. Selamat ulang tahun.
0: Oke, Bella Agustin ya.
1: Iya, itu versi dangdut tuh bukan. Itu versi dangdut Bella Agustinnya Happy Birthday. Bukan selamat ulang tahun, tapi Happy Birthday.
0: Nah, ini kalau ini dapat, kalau yang kemarin nggak dapat. Iya.
1: Alhamdulillah ya.
0: Kemarin nggak dapat.
1: Ya. Lagunya ready ya. Lagunya okay, ready. Alhamdulillah.
0: Siap.
1: Semoga Mbak Desi juga diberkati oleh Tuhan ya. Semoga selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak, dan selalu happy tiap hari.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Oke, saya kirim dulu ya untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria. Semoga Ibu Maria mudah-mudahan sudah sehat ya, dan bisa semoga bisa bergabung bersama keluarga di hari raya Idul Adha kemarin dan berbahagia juga bersama keluarga. Dan juga Abang Cutamame, Kak Anies juga, dan Bang Luhut serta Bang Iwan ya, semuanya sehat, serta Bang Leman ini selamat termasuk lagi. Dan juga Bang Bintang Pratama, Bang Nasrun, dan juga Ibu Farida, Ibu Farida, Mama Ima di Momere, dan juga Ibu Maslia ya bersama pasangannya. Serta juga untuk siapa ya, Mbak Dinda, Mbak Ayu, Mbak Ria juga semuanya sehat selalu, dan juga Ibu Sofia Saat ya, semoga Ibu Sofia Saat di Makassar selalu sehat, dan Ibu Natalia, semoga Ibu Natalia juga sehat selalu di Cengar ini. Dan saudaraku Puja di Bintuni ya, semoga ya. Puja selalu sehat di siang hari ini. Dan kembali lagi ke Merauke untuk Mama Ines yang selalu bersama Bang Christian.
0: Okay.
1: Semoga Mama Ines juga selalu sehat. Serta keluarga besar saya di Jalan Hindun, Bude Ike bersama keluarga. Pak De Tio, Bude Emi, Bude Una, dan Pak De Asi juga semuanya sehat. Dan untuk keluarga besar saya di Jalan Dak dari ujung pukul ujung, di sana ada Heni sekeluarga semuanya sehat, dan juga Abang Hasan Lalo, semoga Abang Hasan Lalo juga sehat. Dan untuk keluarga besar saya di Kuprik, Semangga 1, Semangga 2 juga sehat, Pak Bernard, Pak Norki juga, serta siapa ya namanya nih, Ibu Siti ya, Mama Roni juga. Dan untuk semuanya Mbak Desi dari Sambang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Mohon maaf lahir dan batin, selamat merayakan hari kurban kemarin.
0: Ya.
1: Semoga selalu sehat. Terima kasih Mbak Desi. Selamat siang dan juga salam sejahtera untuk Mbak Desi di studio.
0: Dangdut
1: adalah kita.
0: Terima kasih banyak juga buat Ibu Tri yang sudah gabung untuk segmen hiburan pro dangdut kita di hari ini ya. Oke, di belakangnya Ibu Utri dari Seringgu Merauke. Kita kemana lagi ini? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdut ada lagi, saya Tapanuli.
0: Oi, Tapanuli. Kok baru muncul ya? Semalam tidak muncul dari Tapanuli.
2: Iya.
0: Kenapa? Ada kegiatan kah?
2: Ya, datang hujan lagi di sini semalam.
0: Oh, begitu. Jadi tidak mendengarkan radio ya?
2: Tidak. Gimana kabar?
0: Kabar baik sekali Bang Luhut, puji Tuhan.
2: Sama dong, di sini juga kabar baik, kabarnya.
0: Oke, baik.
2: Cuaca juga cerah.
0: Tapi kalau siang ini cuaca cerah ya?
2: Iya.
0: semalam yang tidak kedengaran suaranya karena hujan ya. Kayaknya ketutup hujan suaranya. Oke, Bang Luhut. Mau request lagu siapa ini?
2: Aduh, mau dengerin lagunya. Gia Yubi kalau nggak salah yang nyanyi.
0: Siapa?
2: Tapi Gia Yubi.
0: Gia Yubi yang mana judulnya? Ya, judulnya dulu deh.
2: Cinta Tanpa Syarat kalau nggak salah.
0: Apa judulnya?
2: Cinta Tanpa Syarat.
0: Cinta Tanpa Syarat. Okay. Iya. Dicari dulu ya, silahkan.
2: Iya, okay. Salam yang pertama buat Mbak Desi, selamat bertugas sampai tuntas dan
0: terima kasih. Semangat.
2: Mm-hmm. Terus ada juga Ibu Putri, dari Ibu Putri yang baru santur kan?
0: Betul.
2: Salam balik. Terus ada lagi Pak Freddy, Bang Norki, Petra Tamir, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, Bang Sutamani, Bang Iwan, Bang Abdul Rohim, Ahmad Irwan.
0: Bang Luhut tadi Gaya Yobi judulnya apa?
2: Cinta Tanpa Syarat.
0: Cinta Tanpa Syarat, oke.
2: Okay. Terus ada juga Ibu Ami, Bu Mas Lia, Bu Farida, Nagu Natalia, Bunda Ima, ada Ibu Siti, Mama Ines, Ibu Igati. Terus buat semua-semuanya lah, okay. Bapak dua, Ibu dua, dan semua-semuanya.
0: Iya, itu aja.
2: Iya. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Gimana? Sudah ketemu lagunya?
0: Sudah. Sudah.
2: Betul kan?
0: Betul. Kan? Betul punya okay. Gaya Yubi.
2: Oke, okay, lagunya ditunggu. Buat selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat, ceria selalu. Selamat siang, dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Oke, Horas. Terima kasih kembali juga buat Bang Luhut yang sudah gabung. Ditunggu lagu yang sudah di-request. Oke. Okay. Yang mau sapa salam, jalur SMS dan WhatsApp silahkan 0852-75-11-2433. Kita sudah punya dua daftar lagunya ya. Spesial buat semua pendengar Prodangdut tanpa terkecuali untuk siang hari ini ya. Biar tetap cerah matanya ya. Tidak kebanyakan ngantuk gitu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Kita lanjut lagi untuk atensi di jalur telepon ya, segmen hiburan Pro Dangdut kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo juga, selamat siang Dangdut tenaga kita.
0: Yo, terima kasih dari Palu sudah gabung.
1: Sudah lama tadi aku pencet-pencet di Padang ini bertemu perjalanan.
0: Ya kan lumayan agak jauh kan. Jadi apa namanya, dipencet-pencet dulu begitu.
1: Iya, begitu.
0: Oke deh. Oke, Bang Nasrun, lagu siapa ini?
1: Lagunya siapa? David Sanchez.
0: Siapa namanya?
1: David Sanchez.
0: Yang apa judulnya itu?
1: Calon Mertua. Apa terkau?
0: Bang Nasrun kayak masih cari kah?
1: Iya, mencari ini calon Mertua, belum ada dapat ini. Kalau tidak saya sudah mencari Bang Kebaruke ini, mencari Baruke.
0: Ada saja nih ya, Bang Nasrun ya.
1: Itu.
0: Sambil, saya cari dulu lagunya ya.
1: Iya, kita pergi dulu calon mertua dari David Sanchez.
0: Tadi
1: telepon sama-sama. Mbak Desia yang bertugas, selamat menunggu ke rumah. Ya, selamat datang ke rumah. Dan pembinaan panginu, cerita mami. Ada di Jakarta, ada Iwan, Freddy, Putri. Ada Adina juga di Bogor, dari Jakarta juga. Ada pada Sutek, ada Mas Tisla Abu Rahim, Hamsa Yusuf, Pura Masari, Labung Irwan, Edi, sebagai Pura Ramadan, semuanya. Sampai kursi dari Kompas Laut. Terima kasih.
0: Oke, okay, Bang Nasrun. Jangan padam dulu. Oke, ini calon mertua kayaknya masih sembunyi ke apa ini? Hah? Coba saya masih sementara cari. Kalau umpamanya nggak ketemu alternatif lagu lain apa ya?
1: Apa? Kita tahu lagi.
0: Dari calon mertua kemana?
1: Oke. Lagunya Nusa Jalan Oka begitu ya. Apa Ocha Sabtriasa?
0: Ocha Sabtriasa yang mana judulnya?
1: Ya, kecil Mama.
0: Oke, saya cari dulu ya. Ini kayaknya Bang Nasrun punya lagu semua, lagu-lagu daerah nih.
1: Bukan daerah. Lagu
0: iya, rumah. Produksinya daerah semua ini, lokal punya nih.
1: Oke deh, ya terima kasih banyak selalu ya.
0: Oke, makasih kembali. Buat Bang Nasrun yang sudah gabung ya untuk siang hari ini. Dan kita ke penelpon berikutnya lagi nih yang mau gabung di segmen hiburan Pro Dangdut kita. Di menit ke-19 dari pukul 14. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Deci, penyiar nomor 1 di Radio Pro 1 Merauke.
0: Iya, ini kan masih Pro 1.
2: Iya, penyiar nomor 1 juga ya.
0: Ini dengan siapa ya?
2: Ajudin di Minahasa.
0: Oh iya betul. Yes, punya ciri khas dan suara tersendiri nih ya, warnanya.
2: Iya, terima kasih kalau begitu.
0: Oke, Manado kan?
2: Di
0: Manado atau Minahasa? Oh, Minahasa. Oke. Manado.
2: Kalau Manado masih jauh.
0: Iya, masih perlu perjalanan lagi ya.
2: Iya, naik mobil dari siang sampai sore. Nyampe.
0: Kira-kira berapa jam tuh?
2: Nggak tahu berapa jam. Jadi kalau berangkat siang sampainya sore, berangkat sore nyampainya malam, berangkat malam nyampainya pagi. Jadi berangkat pagi nyampainya siang.
0: Gitu. Perkiraan waktunya seperti itu ya.
2: Iya, ya, tahu berapa jam itu dihitung aja sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Di sana gimana kabarnya nih hari ini? Cuaca sana.
2: Hari ini panas terik ini.
0: Oh,
2: Mbak
0: gitu ya.
2: Iya, tapi alhamdulillah karena Mbak Deci siaran, jadi bisa mengademkan suasana panas ini.
0: caranya gimana, orang kita beda ruangan gitu ya.
2: Iya, cuman suaranya itu berpengaruh juga. Kalau suaranya pria atau mungkin wanita yang lebih berumur, mungkin bisa lebih panas ini kita nanti.
0: Berarti ada apa namanya, ada aura-aura ini ya, pendingin gitu ya.
2: Betul.
0: Aduh, kita sudah jadi freezer lagi deh. Oke, okay, Bang Tanjudin mau request lagu siapa dulu nih?
2: Lagu apa ya kalau panas-panas gitu?
0: Iya, mungkin
2: itu aja deh buat sebenarnya ini karena Mbak Deci yang siaran, saya mau coba ini apa lagunya itu? Udah agak lama ini, mungkin Mbak Deci tahu lah kalau
0: apa itu?
2: Ya, dari Nini Carlina yang katanya pacarku itu.
0: Wih, oke, baik.
2: Iya. Ya, cocok sepertinya untuk Mbak Deci yang sedang siaran.
0: Oke, baik, terima kasih. Katanya ini spesial untuk bisa mengademkan suasana di sana. Di sini sudah adem ya, soalnya. Ya. Oke, silakan sama salamnya dulu mungkin.
2: Buat semuanya aja deh, salam spesialnya buat yang lagi siaran siang ini, Mbak Deci.
0: Oke.
2: Maaf baru gabung, kalau tadi malam juga nggak gabung dan sebelum-sebelumnya juga memang nggak bisa gabung.
0: Iya, padahal kita sudah menanti-menanti itu.
2: Iya, tapi aku tetap dengerin terus. Aku lagi hitung Mbak Deci siaran lagi.
0: Oh, kan begitu.
2: Habis Jumat siaran, berarti hari Senin ya, kalau nggak salah. Senin malam, Selasa siang lagi.
0: Betul.
2: Ya. Ya, jadi harus dihitung, harus dilewati dulu ke trio penyiar pria itu. Iya.
0: Jangan begitulah, harus gabung juga ya. Gitu ya.
2: Iya, tapi kalau
0: ajaklah teman-teman yang cewek-cewek dari Minahasa supaya mereka juga jadi tambah semangat gitu.
2: Iya. Sebenarnya kalau seandainya saya jadi direktur di sana tuh, saya mau bikin semua penyiar wanita di sana semua. Iya, biar kita bisa gabung terus gitu. Kan yang gak mau gabung sama penyiar pria itu kan kayaknya lebih seru kalau
0: aduh,
2: wanita semua.
0: Ini kayaknya jadi evaluasi paling jitu ini ya.
2: Iya betul, ternyata penyiar wanita itu lebih laku dari penyiar pria. Maaf.
0: Aduh, bisa aja.
2: Mohon maaf.
0: Ini saya bisa dijaga sama mereka bertiga nih kalau siaran ya.
2: Ya udah buat Mbak Desinya, tetap semangat dan
0: siap.
2: Sudah pasti semangat kayaknya tanpa disemangati dan semangat dari sana ini dari lahir.
0: Oke. Okay.
2: Iya, jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Gimana kabarnya, Oli? Nanya kabarnya.
0: Hari ini kabarnya baik sekali, apalagi Bang Tanjudin sudah langsung absen kan di sini.
2: Oh iya, sudah. Udah makan juga tadi. Aku mau nanya lagi tadi. Jadi kan yang nanya ibu tadi, yang nanya juga orang lain.
0: Iya.
2: Mbak Deci bukan ya? Udah ya?
0: Gimana?
2: Tadi kan yang nanya kan orang lain, ibu.
0: Ah, aku mau nanya lagi. Ibu. Kayaknya kalau Bang Tajudin yang tanya, saya bilang belum makan gitu supaya dibelikan.
2: Oh boleh, kalau apa mikirnya nanti setelah ini ya, setelah selesai.
0: Aduh, oke, baik. Terima kasih banyak.
2: Jaga kesehatan.
0: Siap.
2: Istirahat yang cukup meskipun tetap siaran-siaran itu. Ya, kita tunggu lagi nanti dialog di luar studionya, Mbak Deci. Ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Sampai ketemu lagi. Selamat siang.
0: Terima kasih buat Bang Tajudin di Minahasa yang sudah gabung untuk siang hari ini ya. Oke, okay. Mudah-mudahan setelah nanti dengar lagu yang sudah di request ya. Cuaca di Minahasa yang tadinya panas langsung. Langsung mendung ya. Oke, okay, kita sudah punya dua daftar lagu dangdut di segmen Pro Dangdut kita. Saya coba mampir dulu nih di atensi SMS dan WhatsApp-nya ya, yang sudah gabung siang hari ini.

Ya, selalu siang hari ini. Dan kita tunggu kehadirannya di rumah nih. Oke, ada janjian kah? Siapa tahu mau ngerujak ya. Bisa ikutan ya. Oke, dan juga mau sapa buat semua pendengar Prodangdut tanpa terkecuali. Semoga semua selalu sehat dan bahagia pokoknya ya. Apalagi dengan irama gendangnya, asik. Terima kasih buat Kak Maria yang sudah gabung untuk siang hari ini. Dan kita langsung dengarkan dua lagu dangdut yang sudah ada di playlist kita untuk siang hari ini.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Wizard.

0: 9 menit dari pukul 14. Kita masih punya beberapa menit ke depan ya untuk segmen hiburan Pro Dangdut ini yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Hai. Apa kabarnya Ibu Mas Lia?
1: Alhamdulillah, masih sehat ini, Mbak.
0: Amin. Oke, Parigi Motong bagaimana hari ini?
1: Parigi Motong lagi rintik-rintik.
0: Rintik-rintik ya?
1: Iya, gerimis.
0: Oke. Nanti dia mengundang itu. Bagusnya tuh kalau gerimis terus habis itu mengundang tetangga-tetangga sebelah begitu ya.
1: Iya.
0: Mengundang apa? Mengundang untuk bikin pisang goreng ya, kopi.
1: Iya, itu bagus.
0: Okay, lagunya siapa nih, Bu?
1: Lagunya Gita Yubi, Merindukanmu. Soalnya sudah lama.
0: Gita Yubi atau Gaya Yubi?
1: Gita Yubi atau tahu. Gita Yubi sayang. Gita Yubi, Merindukanmu.
0: Merindukanmu, sabar ya, saya cari dulu ya. Soalnya tadi barusan ada yang request lagunya Gaya Yubi.
1: Oh.
0: Okay, Merindukanmu ya.
1: Iya.
0: Silahkan, mau dispesialkan buat siapa?
1: Kirim buat Bunda Farida, Bunda Christine, Dita Itoli, Bu Utri bersama pasangannya, Ibu Ria di Jakarta. Bang Juta Mami, Bang Bei, Bang Luhut, Nasrun, Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ucapan salam kompak dan buat ini dengan siapa?
0: Dengan Desi.
1: Buat Desi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam buat Ibu Mas Lia yang sudah gabung langsung dari Parigi Motong. Oke. Okay. Kita sudah punya lagu dangdutnya yang di request ya karena sudah di menit ke-42. Jadi kayaknya agak-agak kurang pas kalau kita terima satu penelpon lagi ya. Soalnya sudah di menit ke-42 nih. Oke, atensi yang sudah dikirimkan di WhatsApp kita. Selamat siang Mbak Deci, cantik Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, salam ya buat semua dari A sampai Z. Pokoknya tanpa terkecuali, salam sehat, salam manis buat semuanya. Oke, terima kasih buat Bunda Natalia di Toli-Toli, tumben-tumbenan nih gabung di WhatsApp. Ini pasti tidak kebagian jatah untuk masuk daftar lain, tunggu kapan tadi ya. Atau mungkin ada yang tergeser, ada yang menggeser ya. Oke. Okay. Terima kasih untuk atensinya dan kita akan dengarkan lagu dangdut punyanya Gita Yubi, Merindukanmu, dan nanti juga informasi hiburan lainnya yang sudah kami siapkan ya. Khususnya untuk rangkaian prokes sore ini akan hadir menemani ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Tentunya saya Deci masih terus akan temani Anda ya untuk rangkaian Merauke sore ini setelah beberapa program acara Merauke siang ini sudah Anda dengarkan. Ya, terima kasih buat semua yang sudah gabung untuk segmen Pro Dangdut hari ini. Ada Ibu Tri di Seringgum Rauke, ada Bang Luhut di Tapanuli, Bang Nasron di Palu, Bang Tajudin di Minahasa, Ibu Mas Lia di Parigi Motong, dan juga yang sudah gabung di jalur WhatsApp kita tadi ya. Oke. Okay. Ya, Ibu Natalia ya, oke, di Toli-Toli, katanya karena tadi susah sekali gabung. Oke, PR, berarti untuk besok-besok harus gabung, masuk ya. Itu kayaknya tadi siang makannya kurang banyak apa ya, Bunda? Makanya tidak tembus hari ini. Atau jangan-jangan belum makan siang ya. Oke, kita dengarkan Gita Yubi dengan Merindukanmu.

0: Tionghoa adalah salah satu alat musik tradisional di 5 komunitas subsuku etnis Marin di Kabupaten Merauke yang disebut dengan Kandara. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul karena Kandara merupakan jenis alat musik membranopon karena yang dipukul adalah kulit sebagai membrannya. Kulit yang dipakai adalah kulit saham atau kangguru, kulit biawak, dan kulit ular. Di bagian kulit ditempelkan dengan madu sebagai pengatur nada. Sebelum kandara dimainkan, terlebih dahulu membrannya atau kulitnya harus diasapi atau dipanaskan dengan api agar kulitnya kembali kencang sehingga bunyinya kembali bagus dan normal. Kandara sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan budaya suku Marin di Kabupaten Merauke.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 29 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Membangun birokrasi yang bebas korupsi masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya berasal dari budaya dan kebiasaan yang telah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya Jessica Ardana melaporkan.
2: Pengawas penyelenggara urusan pemerintahan daerah Ahli Madya Inspektorat Provinsi Papua Selatan, Laode Irja Gozali, menyampaikan terdapat sejumlah tantangan dalam membangun birokrasi yang bebas korupsi, yang salah satunya berasal dari budaya dan kebiasaan sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sesuatu yang salah seringkali dianggap biasa sehingga terus berulang. Ketidaktransparanan prosedur pelayanan juga membuka peluang terjadinya pungutan liar dan kondisi tersebut membuat masyarakat rentan menjadi korban penyimpangan. Laode menambahkan, ketidakpedulian dan rasa takut untuk melapor masih menjadi hambatan dalam pengawasan publik. Padahal, menurutnya, undang-undang telah memberikan perlindungan kepada pelapor.
3: Targetnya adalah orang udah takut korupsi. Karena korupsi zaman sekarang ini bukan hanya di penjara, ya, mengembalikan uang kerugian negara, tapi seluruh hartanya itu juga diambil. Begitu Pak ya, pajak saya. Dampak yang paling buruk adalah yang dikorbankan adalah keluarga. Betapa malunya seorang anak yang bapaknya koruptor. Benar ya?
2: Laode Irja Gozali mengajak masyarakat untuk membangun keberanian dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, budaya anti korupsi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Kepedulian bersama terhadap perilaku melanggar dapat menutup celah melakukan tindak korupsi. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan segera menindaklanjuti aspirasi pemekaran kabupaten yang disampaikan masyarakat dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi tersebut. Laporan Dwi Juniarti.
4: Hal tersebut disampaikan Gubernur Apollo Savanpo saat bertatap muka dan berdialog dengan warga Kampung Siuru, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Gubernur Apollo mengatakan bahwa dalam setiap kunjungan, baik di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Kabupaten Asmat, seluruh pemerintah daerah telah mengusulkan pemekaran kabupaten. Hingga kini, usulan tersebut masih tertahan di Kementerian Dalam Negeri karena ada kebijakan moratorium Presiden.
5: Jadi nanti kami akan sampaikan secara resmi kepada 4 bupati dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan untuk coba kita kembali usulkan. Mungkin nanti kita mulai dengan pembentukan tim asistensi bersama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Supaya kita mulai dari kabupaten, nanti usulannya diteruskan ke provinsi, lalu kita sama-sama tim asistensi dari kabupaten dengan tim asistensi dari provinsi, kita sama-sama bisa bersama-sama dengan beberapa tokoh masyarakat untuk kita teruskan usulan pemekaran kabupaten ke Kementerian Dalam Negeri dan juga ke DPR RI.
4: Gubernur Apollo mengaku usulan pemekaran kabupaten memang menjadi aspirasi yang sangat mendesak di 4 kabupaten yang ada. Karena itu, nantinya akan segera ditindaklanjuti. Ia menambahkan, akhir tahun ini pihaknya akan membentuk tim asistensi untuk menindaklanjuti aspirasi pemekaran dari 4 kabupaten tersebut. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Wakil Komandan Kodairal 11 Laksamana TNI Wawan T. Atmaja mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Syafri Syamsuddin ke wilayah Distrik 1 Papua Selatan. Kunjungan itu dalam rangka meninjau langsung lahan ketahanan pangan yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pangan nasional sekaligus memastikan kesiapan dan keberlanjutan program di wilayah perbatasan Indonesia bagian timur. Dalam kunjungan, Menteri Pertahanan RI bersama rombongan meninjau sejumlah area pengembangan lahan pertanian. Distrik Wanam dinilai memiliki potensi strategis dalam mendukung swasembada pangan nasional karena memiliki lahan yang luas dan sumber daya alam yang mendukung. Kehadiran Wadan Kodairal 11 dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas dan ketahanan nasional melalui sektor pangan. Melalui kegiatan peninjauan ini diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, aparat TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik demi menyukseskan program ketahanan pangan nasional. Lintas sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Pendengar, pendidikan yang berkarakter memiliki peran penting dalam mencegah perilaku korupsi sejak dini. Selanjutnya, Jessica Ardana melaporkan.
1: Dalam talk show RRI Merauke bertema Bangkit Bersama Melawan Korupsi yang berlangsung di SMA Negeri 3 Merauke, pendidikan menjadi salah satu fokus pembahasan dalam acara tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Paris Manalu menilai, pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah korupsi sejak dini. Menurutnya, kebiasaan tidak jujur yang dibiarkan sejak masa sekolah berpotensi berkembang menjadi perilaku koruptif ketika seseorang dewasa. Karena itu, menurutnya, pendidikan karakter harus diperkuat di lingkungan sekolah. Ia memberikan contoh sebagai praktik yang harus dihindari, seperti pungutan liar maupun tindakan yang membebani peserta didik tanpa dasar yang jelas. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi pintu masuk munculnya budaya korupsi.
2: Uang dari negara, rupiah-rupiah yang negara itu jangan tercecer kepada pelaku-pelaku korup, dampaknya banyak. Akhirnya yang harusnya mahasiswa-mahasiswa kita ini udah bisa mendapat ilmu dengan baik, nah ini akhirnya jadi banyak masalah korupsi. Ketika seseorang melakukan korupsi, maka akan menimbulkan dampak-dampak ke yang lainnya, akan korupsi dan korupsi-korupsi. Harusnya ada pembiayaan, contohnya mahasiswa begini ya, harusnya dalam kuliah tidak perlu mengeluarkan biaya. Tapi karena memang udah korupsi, maka akan ada beban-beban bagi orang tua yang sementara orang tua tidak perlu harus terbebani dengan hal demikian.
1: Paris Manalu mengingatkan generasi muda saat ini merupakan calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena itu, integritas perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar perilaku menyimpang dan merugikan tidak terjadi. Ia berharap sekolah menjadi tempat lahirnya generasi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Karena nilai-nilai tersebut dinilai penting untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Jessica Ardana melaporkan.
0: Gereja Protestan Indonesia Papua melaksanakan ibadah syukur 41 tahun berkarya di Selatan Papua. Pelaksanaan ibadah syukur itu dirangkai. Pelaksanaan ibadah syukur itu dirangkai dengan perayaan Hari Pentakosta kedua serta wisuda lansia kerjasama GPI Papua Merauke dan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Papua. Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Kipse mengatakan semangat lansia dalam melanjutkan pendidikan merupakan bagian dari motivasi kepada generasi muda Papua Selatan. Menurut Bupati Yosep, lansia harus mandiri, produktif, dan sehat, serta memiliki peran dalam pembangunan sehari-hari, baik di kalangan gereja maupun masyarakat. Yosep Gepse berharap GPI Papua terus meningkatkan program serupa, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lansia di Merauke dan Papua Selatan pada umumnya. Berita terakhir, Polsek Okaba bersama Koramil, Polisi Adat, dan Linmas Kampung Okaba menggelar razia minuman keras lokal jenis Sagero. Kegiatan ini menyasar perkebunan kelapa milik warga yang kerap dijadikan lokasi pembuatan Sagero di Kampung Okaba, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Tim gabungan menyisir perkebunan kelapa bagian timur dan barat Kampung Okaba. Dari hasil penyisiran, petugas menemukan sejumlah titik pembuatan miras Sagero. Kapolsek Okaba Ibda Sewang memimpin langsung kegiatan razia tersebut. Razia merupakan upaya Polsek Okaba dalam menekan peredaran miras lokal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Okaba. Petugas menemukan beberapa mayang pohon kelapa yang digunakan sebagai media penampungan Sagero dan mayang-mayang tersebut langsung diturunkan oleh petugas. Aparat berhasil mengamankan 12 mayang pohon kelapa beserta berbagai wadah penampung Sagero. Sebanyak 7 liter Sagero yang ditemukan langsung dimusnahkan di lokasi. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah peredaran lebih lanjut di tengah masyarakat. Kegiatan ini turut diikuti oleh Kepala Kampung Okaba serta 10 anggota gabungan dari Polsek Okaba, Koramil Okaba, dan Polisi Adat. Pendengar sekian lintas sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Jumat 29 Mei 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tanggal 29 Mei, Hari Lanjut Usia Nasional. Hari Lanjut Usia Nasional atau Hari Lansia merupakan salah satu hari penting di Indonesia yang diperingati setiap 29 Mei sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Sebagai wujud dari penghargaan terhadap orang lanjut usia, pemerintah membentuk Komnas Lansia atau Komisi Nasional Perlindungan Penduduk Lanjut Usia dan merancang Rencana Aksi Nasional Lanjut Usia di bawah koordinasi Kantor Menko Kesra. Komnas Lansia dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 52 Tahun 2004 dan bertugas sebagai Koordinator Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang Lanjut Usia di Indonesia. Pemerintah daerah memperingati Hari Lansia dengan kegiatan yang melibatkan orang lanjut usia seperti acara senam bersama, berbagai perlombaan dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga diperingati dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda.

Piala Dunia 2026 bukan cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga tentang pengalaman spektakuler di stadion-stadion kelas dunia. Tetap di RRI, sumber informasi terpercaya, dan jangan sampai ketinggalan keseruan Piala Dunia 2026.

0: 1.
1: Saatnya program acara Ekonomi Digital. Berisikan informasi dan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

baik pendengar, untuk Anda updatekan ya informasi rangkaian Prokes sore ini, yaitu terkait dengan program informasi ekonomi digital yang berisikan edukasi terkait perkembangan dunia ekonomi digital, teknologi dan inovasi bisnis, dan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan ya, dikutip semuanya dari laman portal berita rri.co.id. Ya, kita awali yang pertama adalah terkait dengan Kemenkraf petakan kerjasama infrastruktur untuk dukung ekonomi kreatif. Selengkapnya untuk Anda updatekan informasinya bahwa Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf ini terus memetakan potensi kerjasama penyediaan infrastruktur guna mendukung aktivitas pelaku ekonomi kreatif di berbagai daerah di Indonesia. Dan Direktur Fasilitasi Infrastruktur Kemenekraf Fahmi Akmal yang mengatakan bahwa pemetaan tersebut dilakukan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait sektor swasta serta juga berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dan dalam keterangan yang disampaikan oleh Fahmi, saat ini kami masih dalam tahap pemetaan potensi kerjasama untuk penyediaan infrastruktur tentu dalam mendukung aktivitas pelaku ekonomi kreatif. Dan menurutnya penguatan infrastruktur ini yang berkaitan dengan infrastruktur digital menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi kreatif di kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Fahmi juga menjelaskan bahwa infrastruktur digital tidak hanya ditujukan bagi produk berbasis teknologi, tetapi juga dapat meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi kreatif berbasis budaya, kemudian desain dan media.

wawasan ekonomi kreatif yang melalui sejumlah program. Di antaranya penilaian mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia atau PMK3I, lalu penetapan kata kreatif Indonesia serta jejaring kota kreatif dunia UNESCO Creative Cities Network atau yang disingkat UCCN. Dan hingga saat ini sebanyak 86 kabupaten dan kota dari totalnya 514 daerah di Indonesia telah melaksanakan PMK3I. Sementara itu jumlah daerah yang memperoleh penetapan kata kreatif Indonesia terus bertambah. Ya, pada tahun 2025 terdapat 6 kabupaten dan kota yang menerima penetapan tersebut sehingga totalnya menjadi 47 daerah secara nasional. Dan selain itu juga Kemenekraf mendukung ya pemerintah daerah untuk bergabung dalam jejaring kota kreatif dunia UNESCO melalui pendampingan dan juga konsultasi pengajuan nominasi kota kreatif. Pada tahun 2025, Kota Malang dan juga Kabupaten Ponorogo berhasil ya masuk dalam jaringan UCCN UNESCO. Menyusul 5 kota lain yang lebih dahulu tergabung yaitu Pekalongan, kemudian Bandung, Ambon, Jakarta dan Surakarta. Ya, Kemenekraf menilai juga penguatan infrastruktur dan pengembangan kawasan kreatif daerah menjadi langkah penting. Ini untuk meningkatkan daya saing ekonomi kreatif nasional di tingkat global.

Ya, kita akan beralih ke informasi berikutnya lagi ya. Ini berkaitan dengan kolaborasi digital WiFi dan APTC dorong transformasi 4095 kampus swasta. Ya, informasinya akan Anda update-kan ya untuk sore hari ini dalam program acara ekonomi digital. Ya, saya akan update-kan informasinya untuk Anda sesaat lagi, dan tentunya juga saya mengucapkan terima kasih buat Anda yang saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke ya. Ada yang ada di wilayah Papua Selatan atau bahkan di seluruh tanah air ya, yang mengupdatekan melalui aplikasi RRI Digital untuk saat ini. Semoga saja kabar sehat buat semuanya dan selamat menyelesaikan semua aktivitas Anda di sepanjang hari ini ya. Mudah-mudahan agenda hari ini berjalan sesuai dengan schedule yang sudah Anda rancang ya, ataupun juga yang sudah Anda planningkan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Ya, pendengar, kita beralih ke informasi yang berikutnya lagi ya untuk Anda update-kan dalam program ekonomi digital. Dan informasinya yang berkaitan dengan transformasi digital di sektor pendidikan tinggi kembali untuk mendapat dorongan besar dan mendapatkan dorongan besar ya. Dan PT Solusi Sinergi Digital TBK atau Surge IDX ya, resmi menjalin kerjasama strategis dengan Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI untuk mempercepat revolusi pendidikan digital di Indonesia. Dan kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi di Senayan, Jakarta pada tanggal 26 Mei 2026. Dan kolaborasi tersebut memiliki cakupan nasional dengan melibatkan 4.095 perguruan tinggi swasta atau PTS yang berada di bawah naungan APTISI atau Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. Dan fokus utama kerjasama ini adalah penyediaan akses internet terjangkau serta pengembangan platform e-learning nasional berbasis artificial intelligence atau AI ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia. Dan program ini diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong peningkatan angka partisipasi KASAR atau APK pendidikan tinggi nasional dari sekitar 32% menuju 40%, mendekati rata-rata negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, selain itu juga inisiatif tersebut diarahkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Kemudian ya, pembelajaran jarak jauh blended learning serta tata kelola akademik berbasis data. Penandatanganan itu juga ya, penandatanganan kerjasama itu turut disaksikan juga ya langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Brian Yuliarto, dan kehadiran sejumlah tokoh nasional dan jajaran pemegang saham Surge memperlihatkan besarnya dukungan terhadap penguatan ekonomi ekosistem pendidikan digital nasional. Dan dalam kesempatan yang sama, Hasyim S. Jojo Hadi Kusumo hadir sebagai keynote speaker dengan orasi ilmiahnya itu bertajuk Transformasi Digital Pendidikan Tinggi, Pilar Utama Peningkatan Mutu Pemerataan Akses dan APK Menuju 40%. Ya, ia juga menekankan bahwa akses internet berkecepatan tinggi merupakan syarat penting untuk menciptakan pemerataan pendidikan, terutama bagi mahasiswa di daerah yang masih mengalami keterbatasan konektivitas.

Kita ke informasi yang terakhir ya untuk ekonomi digital, program acara untuk sore hari ini terkait adaptasi dunia kerja di era transformasi digital. Dan selengkapnya juga untuk Anda ya.

Ya, dikutip dari laman portal berita rri.co.id, perkembangan teknologi membawa perubahan besar ya dalam dunia kerja, dan banyak pekerjaan yang kini dilakukan dengan bantuan sistem digital dan internet. Dan kondisi tersebut ya menuntut masyarakat untuk mampu beradaptasi. Transformasi digital juga memberikan berbagai kemudahan dalam aktivitas pekerjaan. Komunikasi dan pertukaran data dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu juga teknologi membantu untuk meningkatkan efisiensi kerja. Namun, perkembangan teknologi ini menghadirkan tantangan baru. Beberapa jenis pekerjaan mulai tergantikan oleh sistem otomatisasi. Oleh karena itu, kemampuan dan keterampilan perlu untuk terus dikembangkan. Nah, kemampuan menggunakan teknologi menjadi salah satu kebutuhan penting juga ya di era modern. Ya, penguasaan perangkat digital membantu seseorang lebih siap untuk menghadapi perubahan dunia kerja. Keterampilan tersebut juga meningkatkan daya saing. Selain kemampuan teknis, kemampuan komunikasi juga tetap dibutuhkan dalam dunia kerja. Ya, kerjasama dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi nilai penting dalam lingkungan profesional. Dan sikap tersebut membantu menciptakan suasana kerja yang baik. Generasi muda juga perlu untuk mempersiapkan diri masing-masing ya menghadapi perkembangan teknologi dan pendidikan. Serta pelatihan keterampilan digital menjadi langkah yang penting. Dengan persiapan yang baik, peluang kerjasama dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan perusahaan juga perlu memberikan dukungan kepada karyawan dalam menghadapi perubahan teknologi. Pelatihan dan pengembangan kemampuan juga menjadi bagian penting dalam transformasi digital. Dan langkah tersebut membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan pada akhirnya, transformasi digital merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindari. Masyarakat juga perlu untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Dengan adaptasi yang baik, perkembangan teknologi juga dapat memberikan manfaat yang besar. Ya, ini informasi terakhir kita ya untuk untuk program ekonomi digital ya, adaptasi dunia kerja di era transformasi digital. Dan informasi buruan lain masih akan terus Anda dengarkan di sepanjang program Merauke sore ini ya, sampai nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Ya, selanjutnya nanti Anda juga akan dengarkan beberapa pemberitahuan yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan dalam ruang layanan masyarakat. Dua lagu yang sudah disiapkan ya, single dari Marian Jola featuring Kim dengan Magnet dan juga Rizky Febian dengan Kata. Kita dengarkan.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk saat ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali, pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu mau tambah daya listrik tapi masih mikir biaya. Sekarang waktunya lebih hemat, PLN menghadirkan promo Mei Laju Lebih Terang dengan diskon tambah dayanya yaitu 50%. Promo ini berlaku mulai dari tanggal 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan khusus untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pengajuannya mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile. Dan kalau listrik di rumah, tempat usaha atau kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu lagi. Ayo tambah daya sekarang lewat PLN Mobile. Mei Laju Lebih Terang, bangkit berdaya, maju bergaya. Sebagai tambahan informasi juga bahwa PLN bersama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Dan kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari semua masyarakat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikut kami sampaikan pemberitahuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026. Membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Dan kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain yaitu 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional hingga program mentoring produksi film. Dan adapun acuannya yaitu panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui tautan https://acfs.com/label/kompetisi serta informasi terbarui melalui akun Instagram @acfs.kpk. Dan mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Berikut kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda Mopalama RT 13 RW 2 Kelurahan Rimba Jaya dengan ukurannya yaitu panjang 37 meter, lebar 21 meter, dan luas secara keseluruhan 693 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara jalan, sebelah timur jalan Garuda Mopahlama, sebelah selatan tanah milik Pak Aciang, sebelah barat tanah milik Pak Jumadi. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh saudara Wilhelmus Nawapi Mahuse,

Si duka, informasi duka yang berasal dari keluarga besar, anak-anak dan cucu-cucu almarhumah Eyang Ibu Eti Sukaya, ditujukan kepada keluarga besar Paguyuban Sanjaya, keluarga besar Kademangan Giri Sekar, keluarga besar Supiyo Sutarto, keluarga besar Rumah Sukun, keluarga besar Yusuf Syamsuddin, keluarga besar John Mailoa, keluarga besar Honila Lekahena, keluarga besar Udin Daud, tokoh masyarakat Bapak Yohanes Globagepse, Bupati Merauke Bapak Yosep Kepse, keluarga Bapak Romanus Baraka, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Bapak Yermias Niken, keluarga besar masyarakat Sawa Erma, sanak saudara serta handai tolan di mana saja berada. Disampaikan bahwa telah meninggal dunia Eyang Ibu kami tercinta Teresia Maria Sukaya atau Ibu Eti. Pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 pada pukul 17.24 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Jenazah akan tiba dari Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Dan rencana dikebumikan di Merauke pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 bertempat di pemakaman Sasonoloyo Paguyuban Sanjaya, Jalan Brawijaya Merauke. Demikian informasi duka ini disampaikan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tanggal 29 Mei, Hari Lanjut Usia Nasional. Hari Lanjut Usia Nasional atau Hari Lansia merupakan salah satu hari penting di Indonesia yang diperingati setiap 29 Mei sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Sebagai wujud dari penghargaan terhadap orang lanjut usia, pemerintah membentuk Komnas Lansia atau Komisi Nasional Perlindungan Penduduk Lanjut Usia dan merancang Rencana Aksi Nasional Lanjut Usia di bawah koordinasi Kantor Menko Kesra. Komnas Lansia dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 52 Tahun 2004 dan bertugas sebagai Koordinator Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial Orang Lanjut Usia di Indonesia. Pemerintah daerah memperingati Hari Lansia dengan kegiatan yang melibatkan orang lanjut usia seperti acara senam bersama, berbagai perlombaan dan penyerahan paket bantuan bagi orang lanjut usia. Selain itu, Hari Lansia juga diperingati dengan mengadakan seminar dan diskusi bertemakan orang lanjut usia.

Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: Need a lot of love.
1: You.
0: Need a lot of love.
1: We.
0: Everybody needs.

Apa itu kemiskinan? Kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Hal ini mencakup pangan dari aspek pemasukan untuk membeli makanan dan bukan dari aspek pengeluaran. Kemiskinan juga memiliki kaitan erat dengan tingkat pendapatan, sehingga seseorang berada dalam fase kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuhan kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang, papan, serta layanan hidup lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa cara mengatasi kemiskinan yang bisa diketahui atau dilakukan sebagai individu, yaitu dengan melakukan donasi. Cara mengatasi kemiskinan juga bisa diatasi ketika mendapatkan pendidikan yang layak, menghilangkan ketimpangan gender, serta mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Kemiskinan identik dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidupnya. Akan tetapi, kemiskinan menjadi kunci keberhasilan pembangunan, sehingga kemiskinan menjadi trending issue di seluruh negara di dunia.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, untuk informasi Cek Fakta di sore hari ini ya, edisi Jumat 29 Mei 2026, kita akan mengupdatekan terkait dengan beberapa dua informasi Cek Fakta ya, yang nanti Anda akan dengarkan sore hari ini, dan tentunya berisikan kebenaran informasi atau klarifikasi dari informasi-informasi hoax yang beredar di kalangan masyarakat ya, terlebih di media sosial. Kita cek fakta yang pertama, yaitu terkait dengan hoax Indonesia hentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan ganti ke yuan Cina. Informasinya dikutip dari laman komdigi.go.id. Ya, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat, dan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa diklaim pindah menggunakan yuan Cina serta menerbitkan panda bond untuk perkuat rupiah. Faktanya adalah klaim bahwa Indonesia mengganti penggunaan dolar Amerika Serikat ke yuan adalah hoax, dan dilansir dari Tirto.id tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan Indonesia menghentikan penggunaan dolar Amerika Serikat atau mengganti sepenuhnya dengan yuan Cina. Ya, Bank Indonesia BI juga menegaskan bahwa transaksi internasional Indonesia masih didominasi dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa penerbitan panda bond ini bukan untuk mengganti dolar ke yuan, tapi merupakan strategi diversifikasi pembiayaan agar anggaran pendapatan belanja negara atau APBN ini tidak bergantung pada satu sumber tertentu. Ya, ini cek fakta yang pertama terkait dengan hoax Indonesia hentikan penggunaan dolar Amerika Serikat dan ganti ke yuan Cina yang dikutip dari laman komdigi.go.id. Kita beralih ke informasi yang berikutnya lagi, yaitu hoax mati listrik di Pulau Sumatera akibat serangan monyet. Dan selengkapnya, beredar sebuah gambar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kawanan monyet yang memanjat dan bergelantungan di sebuah tiang listrik yang dikaitkan dengan menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Sumatera. Faktanya adalah unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan dari akun Instagram @go.bsd tayang pada 15 Oktober 2025. Dalam unggahan video itu memperlihatkan kawanan monyet melintasi atap rumah warga dan memanjat tiang listrik dari kabel. Peristiwa dalam video itu disebut terjadi di Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Selain itu juga mengutip dari pemberitaan kompas.com berjudul Bareskrim ungkap dugaan penyebab kabel transmisi putus pemicu blackout Sumatera. Diketahui Bareskrim Polri telah mengungkap dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi listrik yang memicu pemadaman listrik atau blackout massal di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Menurut Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Saifuddin, gangguan tersebut menyebabkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Pulau Sumatera hingga memicu ketidakstabilan frekuensi dan tegangan listrik. Akibatnya, pembangkit listrik mengalami trip secara berantai dan menyebabkan blackout massal di Provinsi Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Ya, sebagian Sumatera Selatan. Dan itu dua informasi cek fakta kita hari ini yang sudah Anda dengarkan ya, dikutip semuanya dari laman komdigi.go.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan dan menyimak Cek Fakta di esok hari ya. Yang pasti setiap hari Anda bisa mengupdatekannya di pukul 9 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, pukul 9 pagi, dan juga pukul 5 sore ya waktu Indonesia Timur, atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan itu referensi untuk hari ini, Cek Faktanya. Informasi bulan lainnya masih akan terus Anda dengarkan bersama Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Umar bin Khattab berkata, "Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar."

air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173.

yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
1: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah, gratis asuransi 2 tahun untuk pembelian Avanza dan Rush, gratis jasa servis dan suku cadang, tersedia mobil untuk test drive Veloz, Hybrid, dan Hilux Rangga. Ayo buruan, stok terbatas. Syarat dan ketentuan berlaku.

Toyota selalu membantu.

0: Baik, selamat malam pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Selamat malam untuk Anda yang masih beraktivitas ataupun yang sedang menikmati waktu santai maupun yang tengah dalam perjalanan malam. Terima kasih karena telah menjadikan kami teman setia Anda pada malam hari ini. Pendengar, malam hari ini Anda akan bersama saya Yogi Andriansyah hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau hingga nanti tutup siaran. Melalui frekuensi terestrial kami di 94,8 MHz dan selain itu juga pendengar Anda bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di www.rri.co.id. Dan selanjutnya mendengar selama kurang lebih 55 menit ke depan kami akan menghibur Anda dengan beragam lagu yang telah kami siapkan di playlist. Dan nanti pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur kami juga akan bacakan beberapa pengumuman untuk Anda. Selamat mendengarkan.
1: Merauke Malam Ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook @rri_pro1merauke. Merauke

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Baik, selamat malam pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah ya di 94,8 MHz. Dan apa kabar pendengar Anda pada malam hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik ya di malam hari ini. Dan untuk Anda pendengar setia RRI yang saat ini sedang berkendara, kami ingatkan ya untuk berhati-hati dan juga tetap fokus pada perjalanan. Dan jika Anda merasa ngantuk ataupun lelah, mungkin bisa menepi terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan perjalanan. Dan untuk Anda terkhususnya pengguna kendaraan roda 2, kami ingatkan juga jangan lupa untuk mengenakan helm. Dan pendengar, di malam hari ini memang menjadi waktu yang sangat pas ya untuk beristirahat dan juga berkumpul bersama keluarga untuk melepas lelah dan juga melepas rindu setelah beraktivitas seharian. Dan pendengar, selamat long weekend ya untuk Anda yang sudah mulai liburan atau sudah mulai libur ataupun yang masih bekerja juga, kami ucapkan selamat bekerja ya, tetap semangat. Dan saat ini pukul 18.20 menit waktu Indonesia Timur, dan 10 menit lagi pendengar kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beberapa pengumuman untuk Anda dalam ruang layanan masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

0: luar biasa Kawo Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Baik mendengar, pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi mendengar, kurang lebih 1 menit lagi kami akan bagikan untuk Anda beberapa pengumuman dalam ruang layanan masyarakat.

Baik, selamat malam pendengar. Berikut ini beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat. Untuk pengumuman yang pertama, terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACFS tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan juga lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih ide cerita film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuan, panduan mekanisme, serta ketentuan kompetisi dapat diakses melalui https://2-acfs.com/label/kompetisi/. Serta informasi terbaru dapat Anda lihat melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari bersama membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Pengumuman berikutnya pendengar, sekaligus pengumuman terakhir, terkait jual beli tanah, dan pengumuman ini berasal dari Kepala Kelurahan Rimba Jaya yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda Mopah Lama, RT 13 RW 2, Kelurahan Rimba Jaya, seluas 693 meter persegi dengan panjang 37 meter dan lebar 21 meter dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara jalan, sebelah timur Jalan Garuda Mopah Lama, sebelah selatan tanah milik Pak Aciang, sebelah barat tanah milik Pak Jumadi. Tanah tersebut telah diadakan jual beli oleh saudara Wilhelmus Nawapi Mahuse selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Aisa Renhuat selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa yang berkeberatan

atas transaksi jual beli tanah tersebut agar melapor ke kantor lurah Rimba Jaya. Selambat-lambatnya satu minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Baik pendengar, demikian tadi beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

operasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke. Guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing, serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Kabupaten Merauke, salah satu daerah di ujung timur Indonesia yang memiliki beragam sumber daya alam, salah satunya pohon minyak kayu putih. Pohon obat ini tumbuh liar di hampir seluruh kawasan karena struktur tanah di Kabupaten Merauke cocok untuk tanaman minyak kayu putih. Masyarakat lokal telah lama mengolah daun minyak kayu putih secara tradisional untuk kebutuhan keluarga. Namun, saat ini minyak kayu putih telah memasuki era pasar meski baru dipasarkan ke tingkat lokal, sehingga masyarakat lokal mulai melakukan pengolahan berskala besar menggunakan mesin atau alat penyulingan yang mampu menampung 100 hingga 150 kilo daun minyak kayu putih. Bapak Sumadi adalah salah satu masyarakat yang sejak tahun 2010 menampung minyak kayu putih hasil olahan masyarakat. Tujuan awal membeli minyak kayu putih untuk membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan pendapatan dan ekonomi keluarga. Minyak kayu putih kemudian dikemas dalam botol berbagai ukuran dengan brand usahanya Minyak Kayu Po Ketuk. Artinya, hujan panas tetap tumbuh dan diberi merek Cap Kakak Tua.
1: Kemasan ini ada 4 jenis, ada 100 mili, ada 200 mili, ada 300 mili, terus ada 3,5 mili. Kemasan seperti itu.
0: Pemasaran minyak kayu putih Cap Kakak Tua milik Bapak Sumadi ini masih di seputaran Kota Merauke. Salah satunya di toko Yastoya yang berada dekat Bandara Udara Mopa Merauke. Dengan harapan masyarakat yang hendak bepergian atau yang hendak kembali ke daerah asalnya setelah berkunjung ke Merauke bisa membawa oleh-oleh minyak kayu putih produksi asli Merauke. Sedangkan untuk pemasaran keluar Merauke menurut Bapak Sumadi masih terbatas di dua daerah, yakni Medan dan Semarang. Mengingat proses pemasaran keluar daerah masih berdasarkan permintaan, dalam arti belum ada kerjasama yang kontinu.
1: Pemasaran ya kita di lokal, terus ada tamu-tamu gitu. Nah, keluar ya, kalau ada permintaan keluar kita sering kirim keluar. Nggak tentu ya, tergantung produk masyarakat. Kalau pas lagi banyak ya bisa 200-300. Susah ditebak kan, susah. Tergantung kemauan masyarakatnya saja. Kalau masalah pasaran saya kira tidak susah. Tergantung kita penyulingan masyarakat kita lah, meningkatkan produksinya aja. Ke daerah kemarin ada permintaan di Medan, ada permintaan di Semarang, di Manado. Dan kita kemarin pas ada permintaan saja. Nah, untuk selanjutnya nanti kalau memang produksi melimpah, kita perlukan ada kerjasama yang lebih baik. Kita beli langsung masyarakat karena apalagi musim situasi seperti ini sangat membantu lagi kehidupan ekonomi di masyarakat. Sehingga paling pemerintah bisa memperhatikan ini supaya kita bisa ekonomi lebih baik lagi dan produksi yang lebih banyak lagi sehingga nanti bisa adanya kerjasama di antara luar pulau. Kadang-kadang ya kalau memang pas lagi rame bisa 200, 300, kalau lagi rame pas lagi sepi ya. Tergantung nanti kan kalau pas mau bekerja ya sebenarnya tidak menutup kemungkinan. Nah, tinggal kita situasinya sekarang ini bagaimana supaya masyarakat itu bisa bekerja dengan baik, tentunya nilai ekonominya kan sangat tinggi. Nah, itu lagi memang di pemerintah tidak ada standar harga. Sekarang banyak orang yang berdatangan mencari di kampung-kampung itu minyak kayu putih. Tinggal ke masyarakatnya ini kita sekiranya proaktif untuk meningkatkan nilai tambah supaya paling tidak kita kejar produksinya.
0: Minyak kayu putih produksi Bapak Sumadi mendapat respon dari masyarakat. Salah satunya Ibu Ida yang keseharian menggunakan minyak kayu putih Cap Kakak Tua Raja produksi Merauke untuk keperluan kesehatan keluarganya dikarenakan masih terjamin keasliannya. Menurut Ibu Ida, apa yang dilakukan Bapak Sumadi sangat positif, terutama untuk membantu masyarakat lokal meningkatkan perekonomian keluarga.
2: Setahu saya itu minyak kayu putih Cap Kakak Tua Raja itu bagus sekali. Karena apa? Biasanya itu pakai yang produksi dari Pulau Jawa itu, tapi setelah Merauke memproduksi minyak kayu putih ini, saya beralih karena bagus sekali. Jadi saya senang sekali, apalagi ini produksi lokal tuh Merauke sendiri, jadi bagus sekali. sudah lama, mungkin sudah hampir 1 tahun ini saya pakai minyak kayu putih cap kakatua raja ini.
0: Saudara, minyak kayu putih memiliki banyak manfaat. Selain sebagai obat untuk penyakit, minyak kayu putih juga menjadi sumber kehidupan masyarakat lokal yang saat ini masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber kehidupan mereka. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Bapak Sumadi patut mendapatkan acungan jempol yang telah mengangkat salah satu komoditi sumber daya alam menjadi produk andalan. Siapa lagi kalau bukan kita? Mari dukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia.

Baik, selamat malam mendengar setiap hari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Saatnya Anda ikuti Warta Berita Gema Papua yang akan kami relay dari Pro 1 Jayapura. Selamat mengikuti.

0: pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ui dengan Warta Berita Gema Papua Jumat 29 Mei 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Simon Kayai. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Aparat kepolisian terus melakukan pendampingan terhadap para pengungsi dari Kampung KW yang mengamankan diri akibat gangguan dari KKB. Berikut laporan bersama Arulfin Mansyah dari Jayapura.
1: Aparat kepolisian terus menangani pengungsi asal Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang sebagian besar adalah para penambang dan memilih mengungsi untuk menghindari aksi teror serta kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata seperti yang terjadi pada 20 Mei yang lalu yang mengakibatkan sejumlah penambang tewas akibat kekerasan KKB di area lokasi penambangan. Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, setelah sebelumnya menerima 44 orang penambang yang berhasil keluar dari Kampung KW, kali ini aparat kepolisian kembali menerima 4 orang penambang yang mengungsi ke Bovendigul. Dengan demikian, saat ini sudah ada 48 orang penambang yang berhasil menyelamatkan diri dan ditampung di Polres Bovendigul. Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, seperti halnya para pengungsi sebelumnya, keempat orang tersebut langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas yang telah disiapkan, serta diberikan pendampingan psikologis untuk mengurangi dampak dari trauma di lokasi penambangan.
2: Dapat saya sampaikan update penanganan pengungsi dari Kampung KW, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang yang ditangani oleh Polres Bovendigul. Hari ini berjumlah 4 bertambah sehingga total keseluruhan 48. Tentunya telah dilakukan pemeriksaan kesehatan, juga dilaksanakan trauma healing pada para pengungsi, dan juga apabila masih ada, kita telah menempatkan personil di distrik Kouh untuk memobilisasi masyarakat-masyarakat tersebut.
1: Disinggung terkait dengan keberadaan para pengungsi yang ditampung di Polres Bovendigul, Kabit Humas menjelaskan bahwa pihak kepolisian akan terus memberikan perlindungan hingga kondisi para pengungsi pulih dan siap kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Selain itu, aparat kepolisian juga belum dapat memastikan apakah masih ada masyarakat ataupun penambang lainnya yang belum berhasil dievakuasi dari Kampung KW yang disebabkan akses ke lokasi yang cukup sulit serta keterbatasan jaringan komunikasi di wilayah tersebut.
2: Karena ada beberapa yang sakit, tentunya sampai mereka sembuh, mereka sudah siap untuk kembali ke tempat tinggalnya atau ke kampungnya atau ke rumahnya masing-masing. Karena terputusnya atau tidak tersedianya jaringan komunikasi, kita tidak bisa memastikan, hanya informasinya masih ada beberapa dari rekan-rekan mereka yang sudah sampai di Bovendigul. Makanya personil ditempatkan di distrik Kouh untuk mengantisipasi apabila masih ada rekan-rekan atau masyarakat yang datang dari Kampung KW tersebut. Untuk mencapai lokasi dari distrik Kouh itu butuh perjalanan melewati sungai kurang lebih sehari semalam. Dan apabila menggunakan heli, memang selama ini kita charter itu membutuhkan biaya yang cukup mahal.
1: Terkait dengan itu, Kabit Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, mengimbau masyarakat untuk menghindari lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan gangguan keamanan yang cukup tinggi, terlebih daerah yang jauh dari jangkauan aparat keamanan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Guna menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Lomba Daur Ulang Sampah Sekolah Adiwiyata. Selengkapnya, kita ikuti laporan Cindy Faidiban dari Serui.
3: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar Lomba Daur Ulang Sampah Sekolah Adiwiyata bagi sekolah di Distrik Yapen Selatan dan Anotre. Kegiatan berlangsung di Gedung Silas Papare pada Jumat 20. 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti pelajar tingkat SD hingga SMA SMK. Lomba secara resmi dibuka oleh pelaksana harian Pela Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Oktavianus Sayer Baba. Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah positif dalam pembangunan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang kini menjadi tantangan bersama.
4: Kegiatan lomba ini merupakan langkah positif dalam membangun kepedulian terhadap lingkungan, khususnya dalam mengatasi persoalan sampah yang saat ini menjadi tantangan bersama di sekitar kota dan kampung-kampung kita. Program kegiatan bukan hanya tentang kebersihan sekolah, juga tentang membentuk karakter generasi muda yang peduli, yang kreatif, yang disiplin, dan bertanggung jawab terhadap hukum.
3: Sementara itu, salah satu guru pembimbing dari SD Anoterai, Rosalina Rumbino, mengatakan pihaknya memanfaatkan berbagai bahan bekas seperti botol plastik dan kardus untuk dijadikan karya bernilai guna.
5: Bahan-bahan dasar daur ulang sampah itu kami bawa dari botol-botol bekas, karton-karton bekas, plastik-plastik bekas, dan kertas-kertas bekas. Semuanya itu kami ubah dari sampah, kami ubah menjadi 13 item atau 13 poin daur ulang anorganik. Dari kegiatan ini yang diharapkan seperti kami punya tujuan tadi, yaitu kami punya tujuan agar lingkungan bersih dan asri. Yang kedua, sampah jadi bernilai. Yang ketiga, sampah jadi berkurang.
3: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan agar anak-anak semakin memahami pentingnya menjaga lingkungan dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Cindy Fediban melaporkan.
0: Pemirsa, kita beralih informasi dari Kabupaten Biak Numfor. Ratusan guru Taman Kanak-kanak yang tergabung dalam IGTKI PGRI Biak Numfor memadati gedung Yasokabi untuk merayakan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 organisasi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Ririn Arini.
6: Perayaan puncak syukuran hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia IGTKI PGRI Kabupaten Biak Numfor berlangsung di Gedung Yasokabi Selasa 26 Mei 2026 mengusung tema 76 tahun IGTKI PGRI Guru TK Sejahtera Pendidikan Taman Kanak-kanak Berkualitas sebagai fondasi wajib belajar 13 tahun. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat pengabdian bagi kemajuan pendidikan bangsa. Dalam sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI PGRI yang dibacakan oleh Ketua IGTKI Kabupaten Biak Numfor, Susi Tridiana Herminawati, disampaikan bahwa usia 76 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi organisasi ini. Selama perjalanan panjangnya, IGTKI PGRI telah memegang peran penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, khususnya dalam membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis, penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi membangun fondasi pendidikan anak usia dini melalui layanan TK yang berkualitas. Tema yang diangkat tahun ini dinilai memiliki makna strategis, penguatan peran pendidikan TK dianggap sangat krusial dalam kebijakan pendidikan nasional, terlebih dalam mendorong implementasi program wajib belajar 13 tahun yang berakar dari jenjang TK. Pada usia ke-76, IGTKI PGRI menegaskan komitmennya dalam 4 hal utama, mendorong peningkatan kesejahteraan guru TK, menguatkan kompetensi secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, serta memperkuat posisi TK sebagai fondasi pendidikan nasional.
7: IGTKI PGRI akan terus hadir sebagai organisasi profesi yang memperjuangkan aspirasi guru TK, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Mari kita jadikan guru ke-76 IGTKI PGRI sebagai momentum untuk memperkuat semangat pengabdian, profesionalisme, dan kebersamaan dalam menapakkan pendidikan untuk usia dini di Indonesia.
6: Sementara itu, Bunda PAUD Biak Numfor, Nyonya Imelda Waspakrik Mansnembra, menekankan bahwa peringatan HUT ini bukan sekedar seremonial, melainkan refleksi perjalanan panjang pengabdian tanpa batas selama 76 tahun IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan pendidikan untuk mencetak generasi cerdas dan berakhlak mulia. Ia berpesan agar seluruh guru terus berinovasi, berkreasi, meningkatkan profesionalisme, dan tak henti mempelajari metode pembelajaran yang sesuai tahapan perkembangan anak. Ia berharap IGTKI semakin solid dan terus menginspirasi.
8: Ini adalah perjalanan panjang pengabdian tanpa batas. Selama 76 tahun, IGTKI telah menjadi rumah dan wadah perjuangan bagi para pendidik untuk mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Sejalan dengan tema IGTKI tahun ini, yaitu
6: Mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Meice Rumaropen menyampaikan apresiasi mendalam atas peran strategis IGTKI dan para guru TK. Menurutnya, guru TK adalah garda terdepan pembentukan karakter anak sejak dini dan tugas mulia ini merupakan ladang pengabdian yang bernilai tinggi.
9: Dedikasi Bapak dan Ibu sangat berharga dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Pendidikan anak usia dini bukanlah tugas yang ringan, namun sebuah ladang pengabdian yang mulia. Dinas Pendidikan akan terus berkomitmen mendukung peningkatan kompetensi guru dan kesejahteraan tenaga pendidik. Saya berharap IGTKI semakin solid, adaptif terhadap metode pembelajaran modern, dan terus bersinergi dengan pemerintah daerah.
6: Acara puncak syukuran ini dihadiri oleh Ketua Pokja Bunda PAUD, para pengawas pendidikan, Kepala Sekolah TK, Yayasan Nunsram, perwakilan PT Intan Pariwara, sesepuh IGTKI, serta para guru TK se-Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung penuh semangat dan diakhiri dengan harapan besar bagi kemajuan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
0: Pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Sekorwil 1 Papua dan produksi RRI Serui. Bupati Merauke Yose Bladip Gebse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali maknanya pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Jessica Ariana dari Merauke.
10: Bupati Merauke Yosef Bladip Gebse menyatakan penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, tetapi juga momentum untuk mengingat kembali makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Bupati Merauke, selain penyerahan bantuan kemasyarakatan dari Presiden, pemerintah Kabupaten Merauke juga menyalurkan hewan kurban kepada penerima yang telah ditetapkan. Ia mengatakan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memahami nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan. Menurutnya, berbagai hal baik yang ingin dicapai membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan.
11: Intinya bahwa kita semua ingin kembali atau diingatkan kembali untuk memahami bentuk-bentuk pengorbanan dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang paling penting. Bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang baik, dan itu perlu juga disertai dengan pengorbanan. Dan inilah yang mungkin menjadi inti daripada keberadaan kita di sore hari ini.
10: Dalam kesempatan tersebut, Yosef juga menyoroti sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu andalan masyarakat Kabupaten Merauke. Karena itu, hewan kurban yang disalurkan merupakan hasil kerja keras para peternak lokal yang selama ini mengembangkan usaha peternakan di daerah tersebut. Bupati mengungkapkan salah satu hewan kurban yang disiapkan memiliki bobot mencapai sekitar 1,2 ton. Menurutnya, ukuran tersebut menunjukkan potensi peternakan lokal yang terus berkembang dan mampu menghasilkan ternak berkualitas. Ia berharap perhatian terhadap sektor peternakan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan ke depan, sehingga dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang semakin memperkuat perekonomian masyarakat Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemirsa, kita beralih ke informasi dari Kabupaten Bovendigul. Bank Sampah Mawan Jaya menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua yang dijadwalkan pada akhir Mei atau awal Juni 2026 ini. Selengkapnya kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
12: Bank Sampah Mawan Jaya Kabupaten Bovendigul menyatakan kesiapan untuk melakukan pengiriman sampah botol plastik tahap kedua pada akhir Mei atau awal Juni 2026. Ketua Bank Sampah Mawan Jaya, Nikolaus Kumundan, mengatakan pengiriman tersebut merupakan lanjutan dari program pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang selama ini dijalankan di Distrik Tanah Merah. Menurut Nikolaus, seluruh botol plastik yang akan dikirim saat ini sudah melalui proses pemilahan, pembersihan, dan penimbangan. Total sampah botol plastik yang siap dikirim mencapai sekitar 150 pres.
13: Dan ini kita sudah rencanakan untuk pengiriman karena jumlah sampah kami ini sudah mencapai 150 pres yang kita siap untuk dikirim. Sehingga kami tunggu konfirmasi dari kita lihat Bank Sampah dan dari Dinas Lingkungan Hidup atas kerjasama untuk direncanakan mungkin dalam bulan akhir-akhir bulan Mei ini direncanakan untuk kirim.
12: Ia menjelaskan sampah botol plastik tersebut nantinya akan dikirim ke Surabaya untuk didaur ulang. Program Bank Sampah dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di lingkungan masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Nikolaus mengakui kapasitas tempat penampungan sampah saat ini sudah penuh, sementara sebagian sampah lainnya masih dalam proses pemilahan. Karena itu, Bank Sampah Mawan Jaya sementara membatasi pengambilan sampah dari masyarakat menjadi satu kali dalam seminggu.
13: Pemerintah dengan kita khususnya masyarakat peduli sampah, tapi kita antusiasnya sebagus. Pesan kami harap supaya kepada pemerintah untuk mungkin yang kita fokus adalah sampah ini salah satu untuk kita bisa kelola, namun yang terpenting adalah bagaimana Bovendigul, kota Bovendigul ini harus bersih dari sampah botol. Kemudian yang sampai terjadi banjir dan lain-lain. Sehingga ini yang perlu kita harus continue dan lihat bersama pemerintah, bersama masyarakat untuk jaga lingkungan terutama dalam rumah, pekarangan, maupun di got-got. Ya, kita jangan sampai ada kasus membuat. Nah, itu yang kami mohon perhatian juga untuk apanya dari pemerintah untuk dukung dalam hal persampahan seperti itu.
12: Ia berharap pemerintah daerah terus memberikan dukungan terhadap pengelolaan persampahan di Bovendigul. Selain itu, masyarakat juga diminta ikut menjaga kebersihan lingkungan, baik di lingkungan keluarga, tempat tinggal, maupun fasilitas umum dengan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan sangat penting untuk mencegah berbagai dampak negatif seperti banjir dan pencemaran lingkungan. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
0: Pemirsa, kita beralih ke informasi terakhir dari Kabupaten Biak Numfor. Ribuan umat Islam di Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Munuhua Biak untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha 1447 Hijriah, pelaksanaan salat yang berlangsung khidmat, mencerminkan tingginya semangat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama di tanah Papua. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Tri Rian dari Biak.
14: Ribuan umat muslim di Kabupaten Biak Numfor memadati Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhua Biak atau Food Carnival Biak untuk mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, Rabu 27 Mei 2026. Pelaksanaan sholat yang digelar oleh Panitia Hari-Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor berlangsung khidmat dan lancar. Ketua Panitia PHB Biak Numfor Haji Andi Firman Majadi mengatakan, pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini berjalan lancar dan didukung dengan cuaca cerah, sehingga umat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.
15: PHB Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan sholat Idul Adha yang dipusatkan untuk Kabupaten Biak Numfor di Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhua Biak. Kita bisa menyaksikan ribuan umat Islam datang ke Paruang bersama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Alhamdulillah cuaca juga mendukung dan kehikmatan kita dalam melihat sebuah sholat itu juga sangat terasa. Tidak ada jamaah yang bisa meninggalkan tempat.
14: Disebutkan, selain pelaksanaan sholat id, PHBI bersama DMI Biak Numfor juga menyampaikan perolehan hewan kurban yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat. Tercatat sebanyak 127 ekor sapi dan 52 ekor kambing berhasil dihimpun pada Idul Adha 1447 Hijriah ini.
15: Jumlah hewan kurban yang dihimpun oleh Dewan Masjid Indonesia adalah 127 ekor sapi, kemudian 52 ekor kambing, totalnya 179 ekor hewan kurban. Jumlah yang selesai pada akhir-akhir dan kali kita berharap ke depan penerima dan dapat berjalan.
14: Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung lancar dan khidmat dan bertindak selaku khotib yakni Ustadz Sukriyadi juga merupakan ketua PD Muhammadiyah Biak Numfor, sementara imam sholat Idul Adha oleh Ustadz Rohmadi Kurniawan.
0: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui, saya Simon Kayai beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: pada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

pendengar RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz. Dan mendengar, selama beberapa waktu ke depan kami akan updatekan Anda dengan beragam informasi yang telah kami siapkan, mulai dari informasi internasional hingga informasi regional dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk pembuka, pendengar, kami akan buka dengan informasi internasional, di mana Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pemukim Israel yang dianggap ekstremis. Langkah tersebut terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina di tepi barat yang diduduki. Sanksi tersebut menyasar 4 entitas dan 3 individu yang dituduh melakukan pelanggaran HAM serius di wilayah tersebut. Uni Eropa menyebut berbagai hak warga Palestina telah dilanggar, dan hak tersebut termasuk hak atas integritas fisik dan mental, hak atas privasi dan kehidupan keluarga, kebebasan beragama, hingga hak atas pendidikan. Pengumuman sanksi tersebut disampaikan pada Kamis sebagai bagian dari paket sanksi yang lebih luas terhadap pemukim Israel. Uni Eropa menjelaskan bahwa rezim sanksi HAM global mereka dibentuk pada 2020. Sanksi tersebut mencakup pelanggaran berat seperti genosida dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Langkah terhadap pemukim Israel ini sebelumnya sempat tertunda akibat veto politik dari pemerintahan Hungaria di bawah Viktor Orban. Namun perubahan pemerintahan di Hungaria di bawah Perdana Menteri Peter Makyar membuat veto tersebut dicabut awal bulan ini. Hal tersebut membuka jalan bagi Uni Eropa untuk melanjutkan kebijakan sanksi terhadap para pemukim Israel, dan Israel mengecam keputusan tersebut dan menegaskan bahwa warga Yahudi berhak menetap di tepi barat meski dinilai bertentangan dengan hukum internasional. Sementara itu, mendengar, menurut PBB, lebih dari 1.000 warga Palestina telah tewas di tepi barat sejak dimulainya perang Gaza. Korban tersebut jatuh akibat kekerasan yang melibatkan pasukan Israel dan para pemukim. Nah, itu tadi mendengar satu informasi internasional terkait dengan Uni Eropa yang menjatuhkan sanksi terhadap pemukim Israel di tepi barat. Untuk updatean informasi selanjutnya mendengar, kita akan beralih ke informasi nasional, namun akan kami bagikan setelah jeda berikut ini.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Webinar masih dalam rangkaian informasi Merauke malam ini ya. Untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi nasional, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memastikan keamanan data biometrik registrasi kartu SIM baru. Pemerintah menegaskan data wajah pelanggan tidak disimpan oleh operator seluler. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan mekanisme sistem biometrik. Operator hanya menyediakan layanan pencocokan data kependudukan pengguna. Tiga operator seluler menerapkan teknologi pengenalan wajah untuk registrasi kartu SIM. Mereka adalah Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan juga XL Smart. Edwin menegaskan penyimpanan data biometrik hanya dilakukan oleh pihak Dukcapil pemerintah. Operator seluler tidak memiliki akses menyimpan data dan juga wajah pelanggan. Kemkomdigi menilai sistem biometrik memperkuat perlindungan data masyarakat Indonesia. Langkah itu diambil untuk mencegah penyalahgunaan identitas kependudukan ilegal. Menurut Edwin, metode registrasi lama sering disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Banyak kartu SIM diaktifkan menggunakan NIK dan KK ilegal. Pemerintah mewajibkan registrasi biometrik kartu SIM mulai 1 Juli 2026. Kebijakan berlaku secara nasional untuk seluruh aktivasi kartu baru. Kemkomdigi berharap sistem baru dapat mempersempit potensi penyalahgunaan data kependudukan masyarakat. Penggunaan biometrik juga dinilai meningkatkan keamanan registrasi pelanggan seluler. Nah, itu tadi mendengar satu informasi nasional di mana Kemkomdigi pastikan data biometrik SIM tetap aman. Untuk informasi selanjutnya akan kami updatekan setelah dua lagu berikut ini.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Baik, benar. Untuk informasi selanjutnya masih dengan informasi nasional. Dan informasi ini terkait dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang menilai generasi muda menghadapi tantangan besar di era digital saat ini. Media sosial dinilai rawan menjadi sarana penyebaran radikalisme dan juga hoaks. Kepala Bidang Sejarah Prajurit dan Hubungan Masyarakat Bidang Pelestarian Sejarah Prajurit Pusat Sejarah TNI, Letnan Kolonel Khusus Ede Aulia menegaskan pentingnya penguatan nilai Pancasila. Menurutnya, globalisasi membawa tantangan baru bagi generasi muda. Ia mengatakan perkembangan teknologi informasi mempengaruhi pola interaksi masyarakat saat ini. Karena itu, pemahaman kebangsaan dinilai penting diperkuat melalui pendidikan digital. Menurut Ede, persatuan dalam keberagaman menjadi kunci menjaga keharmonisan masyarakat Indonesia. Nilai tersebut dinilai harus diterapkan dalam aktivitas media sosial sehari-hari. Ia menilai generasi muda perlu memiliki literasi digital yang kuat dan juga kritis. Kemampuan memilah informasi dianggap penting menghadapi arus propaganda digital. Pemahaman terhadap Pancasila juga dinilai membantu anak muda menghadapi narasi radikal di internet. Generasi muda diharapkan mampu bersikap bijak menggunakan media sosial. Ede juga menilai Pancasila tetap relevan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Nilai kebangsaan dinilai mampu menjadi fondasi menjaga persatuan Indonesia. Ia berharap generasi muda menerapkan Pancasila melalui pendekatan lebih modern dan adaptif. Langkah itu dinilai penting menjaga relevansi Pancasila di masa mendatang. Nah, mendengar itu tadi satu informasi nasional di mana TNI menyoroti tantangan Pancasila pada generasi muda di era digital saat ini. Untuk selanjutnya mendengar, sebelum kami updatekan Anda dengan informasi lainnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu drama radio pada pukul 8. Maksud kami pada pukul 8 malam atau pada pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Webinar, sebelum kami lanjutkan dengan updatean informasi lainnya, kami putarkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda drama radio dengan judul Langkah Yang Setara. Produksi dari RRI Merauke untuk edisi drama radio hari ini, hari Jumat 29 Mei 2026. Selamat mendengarkan.
1: Rapat perencanaan tahun anggaran berikutnya, saya buka. Saya ingin efisiensi menjadi prinsip utama.
2: Izin Pak, sebelum kita masuk ke rincian, saya ingin mengusulkan integrasi pengarusutamaan gender dalam seluruh program.
1: Apakah itu benar-benar mendesak?
2: Sangat mendesak, Pak. Banyak program kita belum mempertimbangkan perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan.
3: Iya Pak, sangat mendesak. Benar kata Maya. Saya melihat beberapa laporan juga menunjukkan partisipasi perempuan lebih rendah.
1: Ya, itu mungkin karena faktor pilihan pribadi.
2: Atau memang sistem belum mendukung mereka.
4: Baik, terima kasih atas kesempatan ini. Berdasarkan evaluasi, terdapat kesenjangan akses dalam program pelatihan dan juga bantuan ekonomi.
1: Apa indikatornya?
4: Iya, karena partisipasi perempuan itu hanya 35%, sementara untuk laki-laki itu 65%.
3: Wah, selisihnya cukup besar ya.
5: Dan itu bukan kebetulan.
4: Faktor penghambatnya itu meliputi waktu kegiatan, kemudian lokasi, serta beban domestik.
1: Lalu, apa solusi konkretnya?
4: Ya, harus penyesuaian jadwal, kemudian fasilitas pendukung, sama kebijakan inklusif.
1: Semua itu membutuhkan anggaran tambahan.
2: Keadilan memang membutuhkan investasi.
1: Tapi kita tidak bisa mengakomodasi semua kepentingan.
2: Ini bukan semua kepentingan, ini kepentingan dasar.
3: Pak, mungkin kita bisa mengintegrasikan tanpa menambah biaya besar.
1: Saya tetap ragu.
2: Pak Arif, apakah Bapak pernah mempertimbangkan bahwa kebijakan yang netral belum tentu adil?
1: Saya sudah bertahun-tahun memimpin. Saya tahu apa yang terbaik.
2: Pengalaman itu tidak selalu berarti bebas dari bias.
3: Pak Arif, Maya, kita semua memiliki tujuan yang sama.
4: Iya, saya pernah mendampingi kelompok perempuan yang gagal dalam hal mengikuti pelatihan karena tidak ada tempat penitipan anak.
2: Kasus serupa juga terjadi di program kita.
1: Saya tidak tahu tentang hal itu.
4: Karena suara mereka juga jarang terdengar sih.
1: Baik, kita harus memutuskan sekarang. Apakah kita mengubah sistem atau tetap pada pola yang lama?
2: Perubahan adalah resiko, tetapi stagnasi adalah kerugian.
3: Jika kita tidak berubah, kesenjangan akan terus ada.
4: Dan kebijakan akan kehilangan relevansi.
1: Dari hal ini, saya menyadari satu hal. Pemimpinan bukan hanya tentang mengatur, tetapi juga mendengarkan. Kita akan mengintegrasikan pengarusutamaan gender secara bertahap.
2: Itu keputusan yang bijak, Pak.

0: Partisipasi perempuan hingga 55%.
1: Ini kemajuan signifikan.
2: Dan ini baru awal.
3: Dari sini, saya belajar bahwa keadilan membutuhkan perspektif yang luas.
1: Kesetaraan bukan sekedar konsep,
0: melainkan praktik yang harus diperjuangkan.
2: Dengan data, kebijakan, dan juga empati.
3: Semuanya, mari kita bangun sistem yang adil bagi semua.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya banget.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Baik, selamat malam pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah dan kita masih dalam program rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi regional pendengar, dan informasi berikut ini terkait dengan cek kesehatan gratis bagi anak sekolah 2 kali dalam setahun. Pendengar, pemerintah kembali menggelar program pemeriksaan kesehatan gratis bagi pelajar melalui kegiatan screening anak sekolah. Kegiatan rutin ini dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun kalender akademik berjalan. Salah satu sekolah yang melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG yaitu SMP YPPK Santo Kizito Kimam, yang diikuti 72 siswa berasal dari kelas 7 dan juga kelas 8. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 29 Mei 2026. Tim medis dari Puskesmas Kimam memastikan seluruh tahapan pemeriksaan ini berjalan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan daerah. Dr. Sarah Maya Patuju selaku dokter pemeriksa menjelaskan bahwa pemeriksaan tahap pertama sedang berlangsung secara intensif pada bulan ini. Dr. Sarah Maya juga mengatakan selain SMP Kizito, hingga saat ini pihak tenaga kesehatan telah merencanakan kunjungan medis ke 6 sekolah berbeda. Namun berdasarkan laporan jadwal terbaru dari para guru, kegiatan ini baru terrealisasi penuh di 4 sekolah. Screening ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para siswa tetap terpantau dengan

sangat baik. Sinergi antara tenaga medis dan pihak sekolah sangat dibutuhkan untuk segera merampungkan sisa target yang ada. Nah, pendengar, itu tadi informasi regional terkait dengan cek kesehatan gratis bagi anak sekolah yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, kita masih akan bersama dalam informasi regional yang akan kami updatekan setelah yang berikut ini.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Oke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam.

Webinar masih bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Untuk informasi selanjutnya, berdengar masih dengan informasi regional yang berasal dari Kabupaten Merauke. Terkait dengan Kabupaten Merauke yang menjadi satu-satunya daerah di tanah Papua yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjalankan program pembangunan kawasan pedesaan. Program tersebut bertujuan untuk mendorong pengembangan potensi kampung secara terpadu dan berkelanjutan. Ivone Anatan Esos MAP, Kepala Seksi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Kampung Dinas PMK Merauke, mengatakan program pembangunan kawasan perdesaan merupakan program dari pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kabupaten Merauke menjadi salah satu dari 32 lokasi di Indonesia yang menjalankan program tersebut. Program pembangunan kawasan pedesaan itu mencakup 44 kampung yang berada di wilayah Kurik, Semangga, Tanah Miring, dan Malin. Fokus utama pengembangan diarahkan pada sektor pertanian sebagai potensi unggulan daerah. Ia juga menjelaskan program tersebut sebenarnya sudah berjalan sejak tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Merauke juga telah membentuk kelompok kerja untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan kawasan pedesaan selama 5 tahun terakhir. Menurut Ivone, capaian pelaksanaan program tersebut mendapat apresiasi dari Bappenas dan pemerintah pusat. Karena itu, program pembangunan kawasan pedesaan di Kabupaten Merauke masih terus dilanjutkan hingga beberapa tahun ke depan. Nah, pendengar, itu tadi satu informasi regional di mana Merauke menjalankan program kawasan perdesaan dan salah satu prestasi ya, di mana di tanah Papua ini Merauke menjadi satu-satunya daerah yang dikasih kepercayaan dari pemerintah pusat untuk menjalankan program pembangunan kawasan perdesaan. Dan juga mendengar informasi ini sebagai penutup seluruh rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk selanjutnya nanti Anda akan updatekan beragam berita dalam warta berita sentral yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Irarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan, faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya, tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Ini sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan surat edaran Kepala BPIP nomor 2 tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Sri Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
6: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
7: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manager Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
6: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan.
8: Ya, jadi kalau untuk total penumpang pang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
7: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah nggak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
7: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Hena Vita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumul Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas John Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrab yang bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Permusyawaratan Perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Teh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: cantik, kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Baik, selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali lagi saya Yogi untuk menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dan di playlist pendengar sudah kami sediakan 10 lagu ya, yang dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971333 0745. Ada 10 lagu yang berasal dari Indonesia ya. Yang pertama dari Chris Patti dengan judul lagunya Demi Cinta. Kemudian dari Ebit G. Ade dengan judul lagunya Dan Hari Ini Engkau. Kemudian ada dari Agnes Monica dengan Matahariku. Kemudian dari Raja dengan Benci Bilang Cinta. Kemudian ada dari Leto dengan Permintaan Hati. Dan juga dari Stinggy dengan Mungkinkah. Ada juga dari Glenn Fredly dengan lagunya dengan berjudul Kala. Kemudian dari Gita Gutawa dengan Sahabat Kecilku. Ada juga dari Iwan Fals dengan Mabuk Cinta. Dan yang terakhir ada dari Kangen Band dengan judul lagunya Tentang Aku, Kau, dan Dia. Dan 10 lagu ini pendengar dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971333 0745. Baik, mari kita sapa penelpon pertama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dari mana ini?
1: Dari Momere, Bunda Ima.
0: Oh Bukhari. Iya, dengan Yogi. Dengan Yogi Bunda.
1: Bang Yogi, selamat malam.
0: Selamat malam kembali Bunda. Mau request lagu apa ini?
1: Iya, makasih tersambung malam ini.
0: Gimana kabarnya Pak Bunda?
1: Ya, kabarnya puji Tuhan hari ini panas. Dan kesehatannya Bunda baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga puji sebaliknya
0: Tuhan.
1: Ya, Bang Yogi.
0: Amin. Iya, Bunda baik-baik saja juga di sini.
1: Oke.
0: Mau diputarkan lagu apa, Bunda?
1: Lagu.
0: Oh, belum dengar ya tadi. Lagu Indo ya. Ada.
1: Nah, lagu
0: Ada 10 lagu nih Bunda yang dapat Bunda request malam ini. Ada dari Chris Patti, Demi Cinta, kemudian dari Ebit G. Ade Dan Hari Ini Engkau, kemudian dari Agnes Monica dengan Matahariku. Kemudian dari Raja Bunda dengan Benci Bilang Cinta. Ada dari Leto juga dengan lagunya Permintaan Hati. Kemudian dari Stinggy dengan lagunya Mungkinkah. Kemudian dari Glenn Fredly dengan
1: Mungkinkah.
0: Oh, dengan Mungkinkah aja ya, dari
1: Mungkinkah
0: Stinggy.
1: Mungkinkah kita bertemu.
0: Iya. Mungkinkah.
1: Dan pasti setiap saat pasti bertemu lewat udara.
0: Benar sekali Bunda. Mau diputarkan untuk siapa ini?
1: Oke, salam-salamnya dulu Bung Yogi, bisa nggak?
0: Siap, bisa sekali Bunda.
1: Oke, salam pertama tentunya buat Bung Yogi bersama operatornya yang lagi bertugas malam ini.
0: Baik, terima kasih.
1: Salam, selamat bertugas. Salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Bersama kru-kru yang ada di Merauke semua ya. Salam sehat semua. Terus ada Bunda Utri, sekeluarga, selamat malam. Dan semua teman-teman yang ada di Merauke semuanya yang sudah menyapa Bunda, terima kasih. Yang di Fakfak ada Putra Tenga, terus ada Bunda Lili di Fakfak, ada Bang Lei di Kalimantan Utara, ada Bunda Wigati di Wonosobo, Oma Deva di Jakarta, ada Bang Nasrun, dan semua pendengar setia RRI Merauke dimanapun berada. Selamat malam, salam sehat, dan salam kompak persahabatan lewat udara. Buat Bung Yogi, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.
0: Amin. Selamat malam, terima kasih Bunda Ima ya atas doa dan juga ucapan baiknya. Semoga kembali ke Bunda Ima dan keluarga dimanapun berada. Terima kasih banyak Bunda Ima sudah bergabung ya di malam hari ini di Ruang Rindu. ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, tadi kita sudah menerima telepon dari Bunda Ima di Maumere. Untuk selanjutnya kita sapa dari daerah mana. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam, suaranya kok kecilan nih?
2: Wah, masa ini sudah keras.
0: Sudah keras ya, dengan Bang Luhut ya ini ya?
2: Iya.
0: Apa kabar Bang?
2: Kabar baik, kabar sehat. Hari ini cuaca cerah.
0: Oh, cuaca cerah. Lagi di mana nih Bang Luhut malam ini?
2: Lagi di rumah.
0: Oh, di rumah.
2: Iya, suaranya tidak terlalu keras nanti
0: orang bangun. Oh iya, bisa juga iya. Seperti itu. Mau diputarkan lagu apa nih Bang Luhut?
2: Raja.
0: Gimana Bang?
2: Ada tadi Raja.
0: Oh iya, ada dari Raja, Benci Bilang Cinta Bang.
2: Iya, itu saja.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang Luhut?
2: Pertama buat Bang Yogi, jangan bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Amin, terima kasih ha.
2: Terus ada juga Pak Freddy Putri, Bang Putra Tamir, Pak Bernard, Bung Norki. Ada Bang Bintang Pratama, Amat Irwan, Abdul Rohim. Ada juga Bang Damani, Bang Iwan, Bang Anda Yusuf, Ibu Siti, Mama Ine. Ada Bunda Ina tadi yang berjalan turun. Ada Ibu Farida, Ibu Natalia. Ada Ibu Jati, Ibu Ani, dan juga sama Ibu Natalia. Ada Puja, dan buat si mani-mani saja lah Bang. Oke, buat Bang Yogi, selamat bertemu sampai jumpa. Nanti Bang hati-hati. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi. Terima kasih Bang Yogi. Horas,
0: terima kasih kembali Bang Luhut sudah bergabung dari Tapanuli ya di malam hari ini. Terima kasih banyak Bang doanya, semoga kembali ke Bang Luhut dan keluarga juga, amin. Oke, baik pendengar, kita sudah menerima dua penelpon. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request oleh Bunda Ima dan juga Bang Luhut. Dua lagu, satu lagu dari Stinggy dengan judul lagunya Mungkinkah, dan satu lagu dari Raja dengan Benci Bilang Cinta. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Ya, Stinky yang di request oleh Bunda Ima dan Bang Luhut. Dan di playlist pendengar masih tersedia 8 lagu yang dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971333 0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu, berbagai itu rindu masuk lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Nasrun, apa kabar?
1: Iya, kabar baik Bang, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana Bang, mau diputarkan lagu apa?
1: Abang monitor sini Bang, apa
0: Iya, masih sisa 8 lagu nih Bang, Indonesia semua. Ada dari Chris Pati, Demi Cinta. Demi Cinta aja. Ya. Oke. Okay. Mau diputarkan untuk siapa?
1: Pertama-tama saya sekali bersama kolaborasi dan pembenar Bang Inu, Suka Mame. Ada dari Jakarta, dari Bogor. Ihi. Dan Mbak Anies, Muleman, Emma Serhi. Terus ada Faida dan Mas Lia, Natalia di Sulteng. Ada Parang Badan, Pak Junaidi, Abdul Rahim, Saya Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, dan semuanya tambah kecil kembali. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat malam, Bang Nasrun. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dari mana ini kok suaranya kecil sekali? Sudah ngantuk kah?
2: Tidak. Masalahnya bocil ada tidur di kamarku. Disaris jelang-jelang.
0: Oh, kakak Puja. Oh, kakak Puja.
2: Iya, baik. Jalan-jalan ke Gunung Botak.
0: Cakep.
2: Dapat uang satu kota.
0: Cakep.
2: Biar melaras di Gunung Botak.
0: Cakep.
2: Asalkan dengar RRI Merauke.
0: Cakep. Terima kasih kakak Puja. Gimana kabarnya kakak, baik-baik ya?
2: Aduh, sangat baik, puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah. Mau diputarkan lagu apa nih kakak Puja?
2: Aduh, maaf, saya juga baru
0: monitor. Oke. Masih ada 7 lagu nih kakak Puja. Ada dari Ebit GAD dan Hari Ini Engkau, judul lagunya. Kemudian dari Agnes Monica, Matahariku. Kemudian dari Leto, Permintaan Hati. Kemudian dari Glenn Fredly dengan lagunya Kalah. Kemudian dari Gita Gutawa dengan lagunya Sahabat Kecilku. Kemudian dari Iwan Fals dengan judul lagunya Mabuk Cinta. Dan yang terakhir dari Kangen Band, kakak Puja, Tentang Aku, Kau, dan Dia.
2: Terlalu banyak sekali. Leto saja.
0: Oh, Leto saja. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih kakak Puja?
2: Lagu ini spesial buat yang lagi bertugas, sukses selalu, salam kompak, pulang mati hati, sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Pasti dengan kayu gitu.
0: Benar sekali kakak Puja. Aduh,
2: dari suara yang imut, lembut, bagikan salju.
0: Bisa aja kakak Puja ya.
2: Buat Pak Freddy, Bu Ibu Uti, Pak Berna, Pak Norki, Sipka Belita Mame, Ibu Wijati, Ibu Masuhi, Tete Dinda di Bogor, buat Ayu di Masuhi, Bunda Ima, Ibu Natalia, juga buat Pani di Sira, di Lampung, pokoknya untuk semua dan semuanya saja, salam kompas. Terus buat yang nanti masuk salam, yang belum kenal salam kenal, yang sudah setiap saat menit detik bergabung di ruang RRI, salam hormat dan salam kompak.
0: Baik ya.
2: Oke. Kupas lemon di tanah miring.
0: Cakep.
2: Buang kulit di tanah rata.
0: Cakep.
2: Ucapkan cinta di depan kekasih.
0: Cakep.
2: Lupa diri di hadapan Tuhan.
0: Cakep. Terima kasih kakak Puja.
2: Terima kasih. Salam hormati. Dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye. Selamat malam. Terima kasih kak Puja. Sudah bergabung dari pintu nih di malam hari ini ya. Tadi suaranya agak kecil karena ada bayi tidur. Oke, tidak apa-apa. Oke, pendengar. Mari kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu yang sudah di request oleh Bang Nasun dan Kakak Puja berikut ini. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Dan mendengar saat ini sudah pukul 22 lewat 38 menit ya untuk waktu Indonesia Timur, di mana artinya masih tersisa sekitar 22 menit lagi di program Ruang Rindu ini. Dan bagi Anda yang ingin request lagu, kami masih memiliki 6 lagu yang dapat Anda request ya pada malam hari ini. Ada lagunya dari Ebit Kiade dengan judul lagunya Dan Hari Ini Engkau. Kemudian dari Agnes Monica dengan judul lagunya Matahariku. Kemudian dari Glenn Fredly dengan judul lagunya Kala. Kemudian dari Gita Gutawa dengan judul lagunya Sahabat Kecilku. Dan juga dari Iwan Fals dengan judul lagunya Mabuk Cinta. Dan juga yang terakhir ada dari Kangen Band dengan judul lagunya Tentang Aku, Kau, dan Dia. 6 lagu tadi dapat Anda request melalui jalur telepon kami mendengar di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Menurut
0: Lagu. Halo, selamat malam. Baik-baik saja Mama Ines, apa kabar Mama Ines?
1: Iya, baik-baik saja sayang.
0: Oke, okay. Alhamdulillah, puji Tuhan. Gimana Mama Ines, mau diputarkan lagu apa ini?
1: Yang terakhir.
0: Yang terakhir ya, Kangen Band.
1: Iya.
0: Oke, okay. Mau diputarkan untuk siapa nih Mama?
1: Diputarkan untuk siapa? Pertama-tama untuk Yogi lah.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat bertugas sampai dengan tuntas nanti toh.
0: Baik.
1: Terus ya, untuk Bang Luhut, untuk Nasrun, untuk Puja, siapa tadi satu? Oh, Bunda Ima di Maumere, yang 4 orang yang sudah masuk kan?
0: Iya.
1: Ya, tetap hafal mati.
0: Pendengar setia ya.
1: Terus untuk Pak Freddy, Ibu Utri di Seringgu, selamat malam, apa kabar? Juga untuk Bung Norki, Pak Bernard, untuk Mas Heru di Tanah Miring, untuk semua-semua yang ada di Merauke. Terus lanjut untuk Cut Abang Ita Mame, untuk Bung Leman, Andi Yudhistira, Dedinda di Bogor. Terus lanjut untuk Bung Yunus Putun Selatan, untuk Ayu di Masoi, Ibu Natalia di Toli-Toli, terus Ibu Farida, Ibu Masliat, Ibu Ani di Manado, Ayu di, oh sudah, Ayu di Masoi sudah. Untuk semua-semua sajalah yang lagi monitor pada malam hari ini, selamat malam. Harapan semoga terhibur selalu, bahagia selalu dengan keluarga, dan sehat-sehat semua.
0: Amin.
1: Terus, terima kasih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat bertugas sampai dengan tuntas. Terima kasih lagi untuk RRI Pro 1 Merauke yang selalu di hatiku.
0: Baik, terima kasih banyak Mama Ines.
1: Sama-sama.
0: Baik, pendengar, itu tadi telepon dari Mama Ines di Bampel yang sudah bergabung pada malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, masih ada 5 lagu lagi yang dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak ya Mama Ines sudah bergabung atas doa maupun ucapan baiknya. Semoga kembali ke Mama Ines dan keluarga dimanapun berada. Amin. Baik pendengar, sembari menunggu penelpon selanjutnya, kita dengarkan terlebih dahulu ya mungkin satu lagu yang sudah di request oleh Mama Ines, lagu dari Kangen Band dengan judul lagunya Tentang Aku, Kau, dan Dia. Selamat mendengarkan.

Berpendengar, itu tadi satu lagu dari Kangen Band dengan judul lagunya Tentang Aku, Kau, dan Dia. Requestan dari Mama Ines di Bampel. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, silakan hubungi kami di 0971-333-0745. Masih tersedia 5 lagu lagi untuk Anda. Ada lagu dari Ebit GAD dengan judul lagunya Dan Hari Ini Engkau. Kemudian dari Agnes Monica dengan judul lagunya Matahariku. Kemudian dari Glenn Fredly dengan judul lagunya Kala. Kemudian dari Gita Gutawa dengan judul lagunya Sahabat Kecilku. Dan yang terakhir dari Iwan Fals dengan judul lagunya Mabuk Cinta. Nah, itu tadi 5 lagu pendengar yang dapat Anda request di malam hari ini ya. Di waktu kita yang tersisa 13 menit lagi kurang lebihnya. Silakan menghubungi di 0971-333-0745. Dan sembari menunggu penelpon, saya akan updatekan Anda dengan hiburan, informasi soal dunia hiburan ya.

Nah, mendengar ada satu informasi dari dunia hiburan terkait dengan film animasi Hoppers yang umumkan tanggal tayang di Disney Plus. Film animasi Pixar berjudul Hoppers akan segera hadir di layanan streaming mulai 3 Juni 2026. Di mana film keluarga ini menghadirkan petualangan unik yang berpusat pada karakter Mabel Tanaka. Ia merupakan seorang pecinta hewan yang menggunakan teknologi baru untuk memindahkan kesadarannya ke tubuh seekor berang-berang robot realistis. Hal tersebut dilakukan Mabel agar dapat berkomunikasi langsung dengan hewan. Di kota Beaverton, Mabel muda menghabiskan waktu bersama neneknya di hutan kecil yang menjadi rumah berbagai hewan liar khususnya berang-berang. Terinspirasi oleh neneknya, Mabel tumbuh dengan kecintaan besar terhadap alam. Bertahun-tahun kemudian, wali kota Beaverton, Jerry Genrazo, berencana mengganti hutan tersebut dengan jalanan bebas hambatan. Dan saat berusia 19 tahun, Mabel aktif menentang rencana Jeffrey untuk mencoba menggalang dukungan melalui petisi namun gagal. Aktivismenya membuatnya mengabaikan studi kuliahnya dan membuat frustasi profesor biologinya, Dr. Samata. Dan saat itu Mabel menemukan bahwa Sam dan rekan-rekannya sedang mengembangkan teknologi baru bernama Hoppers. Nah, di program tersebut mendengar, program Hoppers tersebut memungkinkan kesadaran manusia dapat berpindah ke tubuh hewan robotik untuk merasakan kehidupan hewan di dekat. Dengan melihat peluang tersebut mendengar, Mabel mencoba ya untuk menyelamatkan hutan dengan mentransfer kesadarannya kepada robot itu. Nah, itu tadi informasi ringan ya terkait dengan film atau dari dunia hiburan yang dapat Anda nikmati bersama keluarga nanti saat sudah tayang di Disney Plus.

0: Baik pendengar, kami informasikan kembali ya, saat ini Anda sedang bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di program ini pendengar, ada 5 lagu yang dapat Anda request melalui jalur telepon kami di 0971-333-0745. Dan di program ini tersisa 9 menit lagi ya kebersamaan kita di Ruang Rindu ini. Dan sembari menunggu penelpon, mari kita putarkan satu lagu untuk Anda ya. Oh, oke, sepertinya sudah ada penelpon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori Lewat Lagu
0: Bayi. Halo, selamat malam, dari mana ini?
1: Dari Manado.
0: Manado. Ibu Anis ya?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, apa kabar Ibu? Tadi disalam sama Mama Ines tadi.
1: Sama siapa?
0: Mama Ines.
1: Mama Ines?
0: Uh-huh.
1: Oh iya, terima kasih. Soalnya ini baru dari acara apa dulu? Kawin. Jadi
0: oh, ada acara. Oke, Mama. Mau
1: baru
0: diputarkan lagu.
1: Baru buka, baru monitor lagu.
0: Oh, apa? Baru monitor. Ada 5 lagu nih Bunda Anis yang dapat di request nih. Ada dari Ebit Giade, Dan Hari Ini Engkau. Kemudian dari Agnes Monica, Matahariku. Kemudian dari Glenn Fredly dengan judul lagunya Kalah. Kemudian dari Gita Gutawa dengan judul lagunya Sahabat Kecilku. Yang terakhir ada dari Iwan Fals dengan judul lagunya Mabuk Cinta. Mau request yang Mama? Yang mana? Yang Mama.
1: Tidak mau mabuk cinta.
0: Oh, oke. Okay. Matahariku aja ya, biar bersinar malam hari ini.
1: Oke.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih?
1: Pertama-tama buat yang tadi, Bang Yunus.
0: Mama Ines.
1: Oh, Mama Ines. Oh, iya. Terima kasih Mama Ines, apaannya, Rektor Abdi Bang Yunus juga, Rektor Abdi Pratenga, Rektor Abdi Panasrun, Rektor Abdi Farida, Ibu, apa ya? Ibu Natalia juga, apa kabar? Salam sehat, salam sukses, bahagia bersama keluarga tercinta. Ada Rektor Abdi Predi juga, ada Rektor Abdi Bansut juga, bersama-sama pendengar RRI Merauke tanpa terkecuali. Soalnya ini semua baru sampai ke monitor.
0: Oh. Tidak apa, Mak.
1: Bukan cuma mendakit gunung, Hos. Salam sukses semuanya. Salam sehat bersama apa keluarganya masing-masing. Mungkin kembali kembangin dan tugas, tetap sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali ya Ibu Hanis di Manado. Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Baru sempat bergabung ternyata habis ada acara. Oke, terima kasih banyak Ibu Ani sudah menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Dan doa terbaik untuk Ibu Anis dan keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, saat ini sudah pukul 22 lewat 54 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan mari kita akhiri program Ruang Rindu ini dengan satu lagu dari Agnes Monica dengan judul lagunya Matahariku. Sebelum itu pendengar, kami ingin ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui jalur telepon kami tadi. Ada yang pertama tadi ada Bunda Ima di Maumere, kemudian Bang Luhut di Tapanuli, ada juga Bang Nasrun di Sulteng, kemudian Kakak Puja di Bintuni, ada Mama Ines di Bampel, dan Ibu Anis di Manado. Terima kasih banyak bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung bersama kami melalui jalur telepon. Kami tetap ucapkan terima kasih karena telah setia untuk menemani kami dan juga bersama kami di program Ruang Rindu di malam hari ini. Mungkin di lain kesempatan dapat bergabung bersama kami ya. Dan demikian saja pendengar, seluruh rangkaian program Ruang Rindu malam hari ini akan kita tutup dengan satu lagu yang direquest oleh Ibu Anis. Lagu dari Agnes Monica dengan lagunya Matahariku. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur. Sampai jumpa kembali di Ruang Rindu edisi berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar. Tidak terasa kebersamaan kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani siaran kami hari ini. Namun pendengar jangan kemana-mana ya, karena selama kurang lebih 43 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan beragam lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda dan juga dengan cerita ataupun kisah-kisah inspiratif. Dan mendengar saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun penyampaian yang kurang berkenan. Dan semoga informasi maupun hiburan yang telah kami hadirkan bisa menemani hari Anda dengan lebih menyenangkan kembali. Dan pendengar, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di jam dinas siaran saya berikutnya di esok siang, tepatnya pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang malam hari ini masih beraktivitas. Sampai jumpa kembali, selamat malam.

An Malaka berkata, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat! Pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup, dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi.

mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

0: Aspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, "Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?"
1: "Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri."
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Jangan pernah berhenti untuk terus selalu berusaha. Karena sebuah hasil akan hadir dengan sendirinya sesuai usaha yang dilakukan.

besar dimulai dari keputusan kecil. Seringkali kita menunggu momen besar untuk memulai perubahan. Padahal perubahan besar lahir dari keputusan kecil yang konsisten. Satu keputusan sederhana hari ini, misalnya memulai kebiasaan baru, belajar hal baru, atau bahkan berhenti menunda, mungkin terlihat kecil. Tapi jika dilakukan terus-menerus, keputusan itu akan membentuk arah hidupmu secara signifikan. Dan jangan remehkan kekuatan satu tindakan kecil. Karena sama seperti pohon besar yang tumbuh dari biji yang kecil, setiap perubahan yang konsisten akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Proses ini mungkin membutuhkan kesabaran dan juga disiplin. Karena tidak semua perubahan terlihat instan. Dan kadang kita merasa ragu atau juga lelah. Tapi justru pada saat itulah, konsistensi diuji. Dan kemampuan kita untuk bertahan membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang berhenti di tengah jalan. Ingat, tidak ada perubahan besar tanpa keputusan kecil yang pertama kali dibuat. Jadi, jangan menunggu waktu yang sempurna atau motivasi yang tiba-tiba datang. Ambil keputusan kecil dari hari ini. Lakukan dengan tekun dan biarkan momentum membawa hidupmu ke arah yang lebih baik.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi bagi Anda sekalian pendengar, kebersamaan kita untuk edisi CRD hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Anda kembali akan mendengarkan ragam informasi dan juga hiburan bersama kami Pro 1 RRI Merauke melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz ataupun juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di streaming kami www.rri.co.id. Untuk seluruh rangkaian acara siaran kami dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur sepanjang hari ini tentunya. Dan untuk rangkaian Merauke pagi ini, Merauke siang ini, Merauke sore ini, dan juga Merauke malam ini. Tak lupa juga kami menyapa semua pendengar kami yang tentunya pagi hari ini juga sudah bangun pagi mempersiapkan diri Anda untuk sejumlah aktivitas yang akan diselesaikan di sepanjang hari ini. Dan tentunya Anda juga yang sudah ambil bagian untuk monitor siaran kami untuk rangkaian Merauke pagi akan berlangsung dari pukul 5 pagi hingga nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan hadirkan program acara perdana untuk pagi hari ini yaitu Mutiara Pagi. Dan terkhusus bagi Anda sekalian umat Kristiani di wilayah. Ya, umat Kristiani di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya yaitu Mutiara Pagi Kristen dengan judul Kuasa Untuk Menjadi Saksi yang nanti akan disampaikan bersama dengan Pendeta Muda Luciana Wijaya STH hadir di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur ya. Ya, diawali dengan renungan pagi dan juga nanti akan kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen untuk pagi hari ini sampai nanti di pukul 6 pagi ya waktu Indonesia Timur. Dan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, saya Dici yang bertugas menyampaikan selamat pagi bagi Anda sekalian dan selamat mendengarkan.

Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya dalam siaran rohani pada saat pagi hari ini. Pemirsa Persatu RRI Merauke yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur kembali kami naikkan kepada-Mu Tuhan, sebab karena kasih dan kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong setiap kami agar setiap firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini, firman Tuhan saya berikan tema kuasa untuk menjadi saksi. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 berbunyi demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita baru saja merayakan atau memperingati hari Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh murid-murid Tuhan saat mereka ada di loteng Yerusalem. Dan perkataan Yesus sebelum naik ke surga adalah memberikan amanat dan janji yang sangat penting bagi kehidupan orang yang percaya. Murid-murid disuruh untuk menunggu datangnya janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Ada tiga hal yang penting yang bisa kita pelajari melalui kisah ini. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kuasa kepada orang percaya. Yesus Kristus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tuhan tahu bahwa kita adalah manusia yang lemah, kita mudah takut, mudah kecewa, dan kehilangan pengharapan ketika menghadapi persoalan hidup. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan sumber kekuatan. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita saat kita lemah. Roh Kudus juga memberikan penghiburan saat kita sedih, dan Roh Kudus menolong kita tetap setia ketika menghadapi pencobaan. Mungkin hari ini ada pemirsa yang sedang bergumul dengan masalah keluarga, ekonomi, kesehatan, atau pekerjaan. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup menguatkan kita. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oleh sebab itu, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Tuhan dalam doa dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Lalu hal yang kedua yang dapat kita ambil di sini adalah kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi berarti memberitakan tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Tidak semua orang dipanggil menjadi pengkhotbah di mimbar, tetapi semua orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui kehidupannya sehari-hari. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Artinya hidup kita harus menjadi terang. Saat kita tetap jujur di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dusta, kita sudah menjadi saksi bagi Tuhan. Saat kita mengampuni orang yang menyakiti kita, kita sedang menjadi saksi Kristus. Bahkan saat kita membantu orang yang membutuhkan, kita sedang menunjukkan tentang kasih Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 3 ayat 15 juga berkata, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Pemirsa yang dikasih Tuhan, dunia ini membutuhkan teladan kehidupan yang benar. Banyak orang kehilangan damai dan pengharapan. Karena itu, biarlah hidup kita menjadi alat Tuhan untuk membawa kasih dan pengharapan bagi sesama. Hal yang terakhir
kita harus melihat dalam firman Tuhan bahwa Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata, jadilah saksiku, beritakanlah Injil di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini menunjukkan bahwa Injil adalah untuk semua orang. Yerusalem berbicara tentang keluarga dan lingkungan terdekat kita, sedangkan Yudea dan Samaria berbicara tentang orang-orang di sekitar kita, bahkan yang berbeda suku dan latar belakang sekalipun. Dan ujung bumi berarti semua bangsa membutuhkan keselamatan di dalam Tuhan. Tuhan ingin setiap orang mendengar keselamatan. Dalam Markus 16 ayat yang ke-15, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Hari ini memberitakan Injil bisa dilakukan dengan banyak cara, bukan hanya di atas mimbar, tetapi bisa melalui perkataan yang menguatkan, bantuan yang kita berikan kepada sesama yang membutuhkan, ataupun kita bisa memposting-postingan rohani melalui media sosial yang dapat membangun iman orang lain, terlebih melalui sikap hidup kita yang senantiasa mencerminkan kasih Tuhan. Jangan kita berkata, saya tidak bisa dipakai Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ingat, Tuhan dapat memakai siapa saja yang mau taat kepadanya. Puji Tuhan. Pemirsa yang terkasih, dari firman Tuhan saat pagi hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus dan Injil harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Karena itu, jangan hidup hanya untuk diri kita sendiri. Jadilah terang dan garam dunia. Jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Filipi pasal yang keempat, ayat yang 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, Roh Kudus adalah kekuatan bagi kita. Roh Kudus memberikan kuasa bagi setiap kita untuk menjadi saksi dan berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terpujilah bagi namamu Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan sudah sampaikan pada saat ini melalui hamba-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus sanggup memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Tolonglah setiap kami untuk kami dapat menjadi saksi-Mu, baik melalui perkataan, sikap, dan tindakan kami setiap hari. Dan pakailah senantiasa hidup kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam kuasa-Mu. Roh Kudus tuntun kami agar kami senantiasa tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini menjadi doa kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

kata Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Perjanjian Lama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat orang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Keberhasilan sebuah SDM itu ya pertama lahir dari kita ya. Lahir dari kita dan niat keberhasilan itu dari awal diawali dari kita ya. Orang lain hanya bisa mendukung ya, orang lain dalam hal ini pemerintah mendukung secara finansial.
2: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak masyarakat membangun kesadaran bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan energi jelang perayaan Idul Adha dan libur panjang akhir pekan. Antisipasi dilakukan dengan menambah penyaluran minyak tanah sebanyak 450 ribu liter di wilayah Papua dan Maluku. Tambahan penyaluran minyak tanah telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan tambahan minyak tanah subsidi mencukupi peningkatan konsumsi masyarakat di beberapa lokasi, terutama wilayah yang merayakan Idul Adha. PJS Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Bramantio Rahmadi menyampaikan penambahan penyaluran difokuskan di dua provinsi, yakni Maluku mendapat tambahan 370 ribu liter, sementara Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 80 ribu liter. Menurutnya, selain minyak tanah, stok LPG juga dijaga untuk wilayah Ambon dan Jayapura mencapai 2.000 metric ton, cukup untuk kebutuhan LPG non-subsidi hingga 2 bulan ke depan. Bramantio mengatakan stok semua jenis BBM juga dalam kondisi aman dan stok tersebut terus berubah setiap hari.

0: dan setiap 3 hingga 4 hari kapal suplai BBM dan LPG secara terjadwal mengisi kembali stok. Tim penyaluran di lapangan terus siaga mengantisipasi peningkatan konsumsi dan masyarakat tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhannya. Penyaluran hewan kurban dalam Idul Adha 2026 tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, namun juga momentum untuk mengingat kembali makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Saat penyaluran hewan kurban untuk masyarakat sebelum pelaksanaan Idul Adha, Bupati Merauke Yosef Bladip Gepse menyampaikan penyaluran hewan kurban tidak hanya menjadi bentuk bantuan kepada masyarakat, namun juga momentum untuk mengingat kembali makna pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengatakan perayaan Idul Adha menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk memahami nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan, baik yang ingin dicapai, yang membutuhkan kesungguhan dan pengorbanan. Momentum Idul Adha menjadi pengingat kembali dalam memahami bentuk-bentuk pengorbanan dalam kehidupan, bagaimana mengupayakan hal yang baik dan disertai dengan pengorbanan.
2: Bupati Merauke akan menyerahkan hewan kurban kepada PKM yang sudah ditunjuk. Intinya bahwa kita semua ingin kembali atau diingatkan kembali untuk memahami bentuk-bentuk pengorbanan dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang paling penting. Bagaimana kita mengupayakan hal-hal yang baik, dan itu perlu juga disertai dengan pengorbanan.
1: Dalam penyerahan hewan kurban, Bupati Yosef Gepse juga menyoroti sektor pertanian dan peternakan sebagai salah satu andalan masyarakat Kabupaten Merauke. Hewan kurban yang disalurkan merupakan hasil kerja keras para peternak lokal yang selama ini mengembangkan usaha peternakan di daerah Merauke. Ia berharap perhatian terhadap sektor peternakan dapat terus ditingkatkan melalui berbagai program pengembangan ke depan, sehingga dapat menjadi salah satu sektor unggulan yang semakin memperkuat ekonomi masyarakat Kabupaten Merauke. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdik menggelar ajang lomba minat dan bakat siswa tahun 2026 yang diikuti perwakilan dari 4 kabupaten cakupan di Provinsi Papua Selatan. Lomba minat dan bakat siswa MBS yang diselenggarakan tersebut merupakan ajang untuk menggali potensi dan talenta pada lomba minat dan bakat siswa MBS. Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademik Komunitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Oliva Koneng, selaku Ketua Panitia Pelaksana MBS dalam laporannya pada pembukaan di Taman Mandala Merauke pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Menurutnya kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk menggali, mengembangkan, dan menampilkan potensi terbaik yang dimiliki oleh para siswa di berbagai minat dan bakat. Ditambahkan ajang talenta MBS ini dilaksanakan secara luring dan daring. Secara luring yakni Festival Seni dan Sastra Siswa Nasional VLS3N Dikmen dengan 16 cabang lomba. Dilaksanakan pada 28 Mei sampai 1 Juni 2026. Peserta yang mengikuti VLS3N sebanyak 60 siswa dari 4 kabupaten yang ada di wilayah Papua Selatan, kemudian peserta dari Sekolah Luar Biasa SLB sebanyak 48 orang. Untuk diketahui, jumlah peserta dari jenjang sekolah dasar SD yang mengikuti O2SN sebanyak 1.110 siswa, dari 4 kabupaten cakupan. Kemudian peserta jenjang SMP sebanyak 121 peserta dan jenjang SMA-SMK sebanyak 88 orang. Lintas Pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengajak masyarakat membangun kesadaran bersama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesadaran pribadi dinilai menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan SDM. Berikut laporan Jessica Ardana.
1: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Fidelis Gol mengatakan kesadaran pribadi dinilai menjadi faktor utama keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berperan memberikan dukungan dan fasilitas, sementara keberhasilan seseorang ditentukan oleh kemauan dan niat dari individu masing-masing. Fidelis menilai dukungan pemerintah berupa bantuan pendidikan dan pembiayaan harus dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan generasi muda Papua Selatan juga diminta terus mengejar pendidikan dan cita-cita mereka.
3: Keberhasilan sebuah SDM itu, ya, pertama lahir dari kita, ya, lahir dari kita dan niat keberhasilan itu dari awal diawali dari kita. Ya. Orang lain hanya bisa mendukung, ya, orang lain dalam hal ini pemerintah mendukung secara finansial, membiayai pendidikannya itu dari pihak pemerintah, ya. Tetapi niat untuk bisa berhasil, ya, berhasil dan tidaknya itu dari kita. Ya.
1: Menurut Fidelis, Papua Selatan memiliki peluang besar untuk berkembang melalui berbagai program nasional yang telah hadir di wilayah tersebut. Masyarakat harus mampu menjadi pelaku pembangunan di daerah sendiri, dan pemerintah berharap generasi muda Papua Selatan dapat tumbuh menjadi SDM yang mandiri, produktif, dan mampu bersaing di tingkat nasional, mengingat kesadaran untuk berubah dinilai menjadi kunci utama menuju masa depan yang lebih baik. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan optimis lomba talenta minat dan bakat siswa MBS tingkat provinsi tahun 2026 mampu melahirkan generasi muda cerdas, berilmu, dan berdaya saing tinggi. Demikian dikatakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mewakili Gubernur Apol Savanpo, menyampaikan sambutan sekaligus membuka MBS di Taman Mandalam Rauke. Ia mengatakan kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilaksanakan sejak berdirinya Provinsi Papua Selatan. Guritno mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tingkat provinsi maupun 4 kabupaten yang telah sukses menyelenggarakan seleksi tingkat kabupaten sebelumnya. Ia menyebut peserta yang bertanding di tingkat provinsi merupakan para juara terbaik dari kabupaten masing-masing. Dan kepada peserta lomba diminta untuk tetap semangat menunjukkan bakat, keahlian, dan pengetahuan terbaiknya. Guritno berharap dengan juri memberikan penilaian secara objektif, adil, dan memberikan nilai sesuai dengan kualitas yang ditunjukkan peserta. Masyarakat Kampung Domande, Distrik Malin, mulai menghuni 100 unit rumah bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi. Adanya bantuan yang disalurkan kepada masyarakat Kampung Domande itu melalui Dinas Transmigrasi Kabupaten Merauke tahun 2026. Salah satu warga masyarakat Henry Kusmahuse kepada RRI menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi yang telah membangun rumah permanen tersebut. Menurut Henry Kusmahuse, bantuan rumah itu dilengkapi dengan perabot rumah tangga yang langsung dibagikan kepada masyarakat penerima rumah bantuan. Henrikus mengingatkan masyarakat Kampung Domande, Distrik Malin untuk dapat menjaga dan merawat rumah dengan baik. Berita terakhir, pendengar, pada Hari Raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi yang bertepatan jumlah hewan kurban di Provinsi Papua Selatan mencapai 446 ekor sapi dan 96 ekor kambing. Ketua PHBI Provinsi Papua Selatan, Haji Ali Syabana, merinci data tersebut berdasarkan laporan dari 4 kabupaten. Dikatakan di Kabupaten Bovendigul, hewan kurban yang terkumpul sebanyak 28 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Kabupaten Merauke mencatat jumlah tertinggi dengan 316 ekor sapi dan 64 ekor kambing. Sementara Kabupaten Mapi melaporkan 61 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Serta Kabupaten Asmat sebanyak 41 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Haji Ali Syabana menyebutkan distribusi hewan kurban sudah merata di seluruh wilayah Papua Selatan. Menurutnya, ketersediaan hewan kurban tahun ini cukup memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat di Papua Selatan. Sekian Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi hari Sabtu 30 Mei 2026. Dan saya Deci Sambe mengucapkan selamat pagi.

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja, negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan. Tidak boleh ada yang dirugikan. Tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Asanem sambekai tianem anim nangko hindun mbah hindun.
0: Artinya, kasih Allah adalah kasih yang sempurna, tanpa syarat dan tanpa batas.
2: Mau liburan ke luar negeri atau berangkat kerja, ibadah, studi, atau berobat ke negara lain? Jangan lupa satu hal penting, paspor. Bagi Anda yang ingin membuat paspor, pastikan seluruh persyaratan telah dipersiapkan dengan lengkap. Pemohon wajib membawa kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga yang masih berlaku. Selain itu, siapkan dokumen pendukung seperti akta kelahiran, ijazah, buku nikah, dan surat baptis. Pastikan nama tempat dan tanggal lahir pada seluruh dokumen sesuai dan tidak berbeda. Pendaftaran pembuatan paspor dilakukan secara online melalui aplikasi M-Paspor. Proses pembuatan paspor dilayani langsung oleh petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Jalan TMP Trikora nomor 88 secara resmi, aman, dan transparan. Lengkapi persyaratan, ikuti prosedur yang benar, dan wujudkan perjalanan luar negeri Anda dengan paspor yang resmi. Paspor siap, rencana jalan pun mantap. Imigrasi melayani dengan sepenuh hati, imigrasi untuk rakyat. Hendarsa Marantoko, Direktur Jenderal Imigrasi.
3: Halo Sobat Toyota, di bulan ini Toyota kembali memberikan program berupa diskon puluhan juta rupiah, DP rendah, gratis.

Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda dengan adanya beberapa pemberitahuan yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi ini. Dalam ruang layanan masyarakat, yang pertama sekali kami sampaikan pemberitahuan yang ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Dan saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu mau tambah daya listrik tapi masih berpikir biayanya. Ayo sekarang waktunya lebih hemat, PLN menghadirkan promo Mei Laju lebih terang dengan diskon tambah dayanya 50%. Promo ini berlaku mulai dari tanggal 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026. Khusus untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Pengajuannya mudah, cukup lewat aplikasi PLN Mobile, jadi kalau listrik di rumah, tempat usaha atau kantor mulai sering kurang daya, jangan tunggu nanti. Silakan tambah daya sekarang lewat PLN Mobile, Mei Laju.

Pemberitahuan yang berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Disampaikan bahwa Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah terakreditasi institusi baik sekali oleh BANPT beralamat di Jalan Misi 2 Merauke, membuka pendaftaran mahasiswa baru program reguler tahun akademik 2026-2027 untuk program studi pendidikan keagamaan Katolik jenjang strata 1 dan program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan dan jadwal pendaftarannya yaitu gelombang kedua mulai dari tanggal 27 April sampai dengan 15 Juni 2026. Tanggal tesnya 17 Juni 2026. Dokumen persyaratan pendaftarannya yaitu untuk prodi PKK persyaratannya sebagai berikut yaitu fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, SMK sebanyak 2 lembar. Bagi calon yang lulus SMA-SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar. Fotokopi surat baptis sebanyak 2 lembar, fotokopi EKTP, akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar. Fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar, surat rekomendasi dari pastor paroki, asli surat pindah dan legalisir transkrip akademik bagi mahasiswa pindahan atau transfer. Untuk prodi PGSD dibuka untuk umum dengan persyaratannya yaitu fotokopi ijazah SD, SMP, dan SMA-SMK. Sebanyak 2 lembar, bagi calon yang lulus SMA-SMK dapat melampirkan fotokopi surat keterangan lulus yang dilegalisir. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar, fotokopi EKTP, akta lahir dan kartu keluarga terbaru 2 lembar. Fotokopi surat keterangan berbadan sehat sebanyak 2 lembar. Pendaftaran dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu secara online dengan website pmb.stkyakobus.ac.id. Website pmb.stkyakobus.ac.id atau secara offline dengan cara datang langsung ke Sekretariat Pendaftaran di Kampus STK Santo Yakobus Merauke, Jalan Misi 2 pada jam kerja dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk informasi selengkapnya juga dapat mengakses official website STK di www.stkyakobus.ac.id. Media sosial Facebook STK Santo Yakobus Merauke atau dapat menghubungi kontak person panitia PMB di nomor 0821-4027-3873. 0821-4027-3873 dan 0821-2474-5593. 0821-2474-5593. Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan pemberitahuan berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Setia Karya Dharma Merauke tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA-SMK, MA, mahasiswa transfer, pegawai negeri sipil, pegawai honorer, serta seluruh masyarakat. Disampaikan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Karya Dharma Merauke menerima pendaftaran calon mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 gelombang 1 dan 2 dengan rincian informasinya yaitu program studi administrasi publik terakreditasi baik jenjang strata 1 S1 tanggal pendaftaran yaitu dari tanggal 30 Maret

sampai 31 Mei 2026 gelombang pertama. Tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2026 gelombang kedua. Waktu pendaftarannya dari pukul 8.30 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur pagi hari. Pukul 15.30 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Timur sore hari. Pendaftaran di Kampus Tia Karya Dharma Merauke, Gedung 23, Jalan Kuprik, Kelapa 5, Merauke. Fasilitas kampus yaitu ruang perkuliahan yang telah dilengkapi dengan proyektor, laboratorium komputer, laboratorium bahasa Inggris, perpustakaan, internet center, unit kegiatan mahasiswa. Biaya pendaftaran gratis bagi orang asli Papua atau OAP, dan demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan yaitu pemberitahuan yang berasal dari Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke. Ditujukan kepada seluruh siswa-siswi lulusan sekolah menengah pertama di Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, Asmat, Pegunungan Bintang, dan sekitarnya. Disampaikan bahwa dalam rangka mencetak dan mempersiapkan calon tenaga kesehatan yang profesional, terampil, dan berkarakter, serta siap kerja, maka SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun pelajaran 2026-2027 dengan ketentuannya yaitu pendaftaran via online dibuka dari tanggal 16 Juni sampai dengan 18 Juni 2026. Verifikasi data dan seleksinya tanggal 23 Juni sampai dengan 3 Juli 2026. Pengumuman hasil seleksi yaitu tanggal 5 Juli 2026. Pendaftaran dibuka setiap hari. Pendaftaran dibuka setiap hari Senin sampai hari Kamis di pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan untuk hari Jumat, jalan dari pukul 8 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, bertempat di SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke, Jalan Kamizaun Mopah Lama, Kelurahan Muli Merauke. Persyaratannya yaitu mengisi formulir pendaftaran, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi akte kelahiran 1 lembar, pas foto berlatar biru ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 3 lembar, surat keterangan lulus sementara. Syarat khusus yaitu untuk program studi asisten keperawatan dan caregiver, tinggi badannya 150 cm. Untuk program studi farmasi klinis dan komunitas, haruslah tidak buta warna. Untuk tes buta warna dan pengukuran tinggi badan akan dilakukan saat seleksi di sekolah SMK Negeri 12 Kesehatan Merauke. Biaya pendaftaran gratis bagi siswa berprestasi di bidang akademik, seni, dan olahraga dapat sertakan sertifikat atau piagam kejuaraan lombanya. Untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi panitia SPMB dengan kontak personnya atas nama Bapak Daniel 081247344741. Atas nama Bapak Daniel 081247347541. Atas nama Ibu Siti Amalia 0851 8227 1264.
082 0851 8227 1264. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berikut. Berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Saint Teresa Merauke yang beralamat di Jalan Nusa Barong nomor 1 Merauke, bahwa telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 bagi lulusan SMA SMK dan paket C. STIE Saint Teresa memiliki dua program studi, yaitu Prodi Manajemen Terakreditasi Baik Sekali dan Prodi Akuntansi Terakreditasi Baik, serta sudah terakreditasi perguruan tinggi oleh BAN PT. Pendaftaran gelombang kedua dimulai dari tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 30 Agustus 2026 dengan syarat pendaftarannya yaitu fotokopi rapor dan surat keterangan lulus bagi lulusan 2025 dan 2026. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir SMA-SMK sederajat 2 lembar, fotokopi yang diserahkan harus sudah dilegalisir asli. Fotokopi KTP dan kartu keluarga 2 lembar, fotokopi KTP orang tua atau wali 2 lembar, fotokopi akte kelahiran 2 lembar, pas foto latar belakang merah untuk wanita dan biru untuk pria, dengan ukurannya 2x3, 3 lembar, 3x4, 3 lembar, dan 4x6, 3 lembar. Pendaftaran secara online dapat dilakukan melalui website http://2-pmb.sainteresa.ac.id. http://2-pmb.sainteresa.ac.id. Informasi lebih lanjut juga silakan datang ke kampus STIE Saint Teresa atau dapat menghubungi nomor kontak 0822-8222-0489. 0822-8222-0489 atau 0822-11-20-6416. 0822-11-20-6416. Yang berikut kami sampaikan, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Anti Corruption Film Festival atau ACF Fest tahun 2026 membuka kesempatan bagi masyarakat umum, pelajar, komunitas kreatif, serta kementerian dan lembaga untuk berpartisipasi dalam kompetisi film pendek bertema anti korupsi. Kategori yang dilombakan meliputi proposal terpilih, ide cerita film pendek, film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta film pendek vertikal kementerian dan lembaga. Tema yang diangkat antara lain yaitu 9 nilai anti korupsi, integritas dan anti korupsi, serta sumber daya alam. Para peserta berkesempatan memperoleh hadiah jutaan rupiah, workshop daring bersama dengan filmmaker profesional, hingga program mentoring produksi film. Adapun acuannya, panduan mekanisme serta ketentuan kompetisi bisa diakses melalui tautan https://2/acfs.com/label/kompetisi. Dapat diakses melalui tautan https://2/acfs.com/label/kompetisi serta informasi terbaru melalui akun Instagram @acfs.kpk. Mari membangun budaya anti korupsi melalui karya film yang kreatif, inspiratif, dan edukatif. Dan pendengar, selanjutnya kami akan sampaikan informasi duka.

Informasi duka. Informasi duka berasal dari keluarga besar, anak-anak dan cucu-cucu almarhumah Eyang Ibu Eti Sukaya. Ditujukan kepada keluarga besar Paguyuban Sanjaya, keluarga besar Kademangan Giri Sekar, keluarga besar Supiyo Sutarto, keluarga besar Rumah Sukun, keluarga besar Yusuf Syamsuddin, keluarga besar John Mailoa, keluarga besar Hunila Lekahena, keluarga besar Udin Daud, tokoh masyarakat Bapak Yohanes Kluba Gepse, Bupati Merauke Bapak Yosep Gepse, keluarga Bapak Romanus Baraka, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Bapak Yermias Niken, keluarga besar masyarakat Sawa Erma, serta seluruh sanak saudara handai tolan di mana saja berada. Disampaikan bahwa telah meninggal dunia Eyang Ibu kami tercinta, Teresia Maria Sukaya atau Ibu Eti. Telah meninggal dunia Eyang Ibu kami tercinta, Teresia Maria Sukaya atau Ibu Eti, pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 pada pukul 17.24 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Jenazah akan tiba dari Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 dan rencana dikebumikan di Merauke pada hari Senin tanggal 1 Juni 2026 bertempat di pemakaman Sasono Loyo, Paguyuban Sanjaya, Jalan Brawijaya Merauke. Demikian informasi duka ini disampaikan.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Program dialog interaktif dari RRI Merauke. Yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel. Jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi. Ya, untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai, untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya beberapa daerah masih membagikan bantuan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Sementara Koperasi Merah Putih Desa di daerah masih mengalami kendala operasional dan lahan hingga saat ini. Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik untuk menekan penyebaran virus Ebola. Inilah warta berita selengkapnya hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto menilai pendekatan etnosains berbasis kearifan lokal perlu diperkuat guna mendukung pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia yang menghormati budaya serta keberagaman masyarakat adat Papua. Ia bahkan menegaskan pengetahuan tradisional Papua terbukti relevan dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, kohesi sosial, serta kepercayaan publik saat ini. Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Uganda melarang kegiatan berkumpul massal di ruang publik seperti konser, festival budaya, dan unjuk rasa serta maraton guna menekan penyebaran virus Ebola yang saat ini berkembang. Kegiatan penting tetap diperbolehkan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sementara aparat keamanan diperintahkan mengawasi pelaksanaannya karena jumlah kontak erat kasus Ebola terus meningkat. Beralih ke informasi olahraga, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan lolos ke semifinal Singapore Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Kodai Naraoka dalam game langsung 21-12, 21-17. Dan sebelumnya, Alwi juga mencetak kejutan dengan menumbangkan pemain nomor 1 dunia asal Tiongkok, Si Yuki, di babak perempat final. Dan kini kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Kota Banda Aceh, di mana Aceh Besar dan Kota Aceh menerima sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanadudin Jamal menyerahkan secara langsung satu ekor sapi bantuan masyarakat Banmas dari Presiden Republik Indonesia kepada empat kecamatan yakni Kuta Alam, Syahkuala, Meraksa, dan Kuta Raja. Adapun sapi jenis simental yang berbobot hampir mencapai 1 ton atau sekitar 950 kg ini merupakan milik peternak lokal dan disembeli di rumah potong hewan RPH. Eliza menambahkan bahwa internal pemerintah Kota Banda Aceh pada Idul Adha juga mengumpulkan 17 ekor sapi dan 9 kambing yang dikurbankan. Pemko turut menerima bantuan 250 kupon kurban dari Uni Emirat Arab dan sumbangan Bank Aceh Syariah serta 1 ekor sapi dari PT Kereta Api Indonesia KAI serta 40 ekor sapi dari Turki.
2: Dan insya Allah mudah-mudahan ini akan memberikan keberkahan bagi Bapak Presiden Republik Indonesia. Kita doakan beliau senantiasa sehat, senantiasa mendapatkan hidayah Allah, mampu.
1: Selain Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar turut menerima bantuan sapi kurban. Bupati Kabupaten setempat, Muharram Idris, menyampaikan apresiasi atas bantuan Presiden Banpres.
3: Jadi untuk kali ini kita arahkan ke kemukiman Lamteba. Kita memilih wilayah terluar, ya, terluar. Jadi tahun kemarin kita arahkan ke Lhong. Tahun ini kita arahkan ke Kecamatan Selimum, yaitu di kemukiman Lamteba.
1: Pihaknya turut melakukan peninjauan secara berkala serta memastikan kesehatan, kelayakan, serta kesiapan teknis penyembelihan hingga pendistribusian daging kurban. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi kedua, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah membagikan daging kurban kepada para penyandang disabilitas di Kota Palangkaraya. Selengkapnya Aga Jaya Pujaksana melaporkan.
4: Juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas.
5: Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat, termasuk kaum disabilitas. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Tengah, Pak Ritwa Jedi, kepada RRI mengatakan, pelaksanaan penyembelihan sapi setelah Hari Raya Idul Adha karena memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk berkumpul terlebih dahulu bersama keluarga di hari raya. Menurutnya, kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian sosial serta upaya berbagi kebahagiaan kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas di Kalimantan Tengah. Daging kurban dibagikan secara langsung agar dapat diterima secara merata dan tepat sasaran.
4: Tahun 2026 ini, tahun 1447 Hijriah ini, Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kurban dengan menyembelih 3 ekor sapi. Ketika penyembelih, kita melibatkan semua karyawan, kemudian ketika membaginya, kita melibatkan juga teman-teman yang beragama lain. Kemudian sasaran kami selain karyawan, kemudian panti, juga kita memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas. Harapan kami dengan ibadah kurban ini, kita akan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita bekerja dengan keikhlasan dan kesabaran bahwa untuk mencapai sesuatu kita harus sabar dan ikhlas.
5: Sementara itu, Ketua Yayasan Panti Asuhan Budi Mulia Palangkaraya, Mahdi Anur, menyebut tahun ini pihaknya menerima 2 sapi kurban sumbangan dari Polda Kalimantan Tengah dan keluarga besar pensiunan pegawai dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Palangkaraya. Pihaknya, lanjut Mahdi Anur, memberikan bantuan tersebut sangat berarti bagi anak-anak yatim piatu di bawah pembinaan yayasan dan warga sekitar serta kaum disabilitas yang tinggal di sekitar yayasan.
6: Ini alhamdulillah kami di Pondok Pesantren Nusakhir Palangkaraya yang menerima 2 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Oh. 1 ekor sapi dari keluarga besar Pak Cipto, dan begitu juga dengan 1 ekor kambing dari keluarga besar Pak Cipto, dan satunya dari Bapak Kapolda Kalimantan Tengah. Kita dari Pondok Pesantren Nusakhir Palangkaraya masih menerima hewan kurban yang disembelih di Pondok Pesantren Besar Khalid sampai selesai hari tasyrik sampai tanggal 13 Zulhijjah.
5: Dalam pelaksanaannya, warga yang menerima daging kurban baik di Desna Kertrans Kalimantan Tengah maupun di Yayasan Budi Mulia Palangkaraya harus membawa kupon dengan alamat dan panitia kurban tertera pada kupon tersebut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita ke informasi Koperasi Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Riau masih menunggu persiapan operasional dan melengkapi kepengurusan koperasi saat ini meski telah diresmikan oleh Presiden Prabowo pada beberapa waktu lalu. Informasi lengkapnya akan disampaikan dari Bengkalis oleh Muhammad Fiza.
7: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
8: Hari ini kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang sudah dibangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Karena memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
7: Sementara itu, Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya, antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
9: Sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari karena menyangkut kopdes ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
7: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Dan kali ini kita akan simak informasi dari Gunung Sitoli disampaikan Muni Ali Harefa.
10: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
11: Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
10: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
11: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
12: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
11: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Yarefa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan Gerai Merah Putih yang disampaikan oleh Muni Ali Arfa tadi menyambung dengan informasi lainnya. Dan terima kasih Anda selalu mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu yang dapat terlaksana di areal sebesar 7.000 hektar. Dan informasi lengkap ini disampaikan Ayu Citra dari Kediri.
1: Pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan program bongkar ratun atau permajaan lahan tebu dapat terlaksana di area seluas 7.000 hektar. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa pada hari ini. Yang menyebutkan bahwa besaran lahan tebu tersebut merupakan bagian dari keseluruhan luasan lahan tanaman tebu di wilayah Kabupaten Kediri yang mencapai 22.000 hektar. Adapun Dewi merinci bahwa program bongkar ratun ini pada tahun ini memang lebih luas jika dibandingkan pencapaian tahun 2025 sebanyak 1.306 hektar.
2: Alhamdulillah Kabupaten Kediri bongkar ratun terluas Indonesia. Kita targetnya tahun ini dapat target 7.000 hektar. Alhamdulillah per hari ini sudah SK definitif CPCL-nya 2.186 dan yang sudah bongkar ratun 486. Insya Allah kita optimis bisa memenuhi target 7.000 hektar.
1: Agenda ini pula, Wapu Kediri dan Mbak Ulfa menambahkan, dengan luasan lahan tebu itu, maka diakhiri Kabupaten Kediri ini kini menyandang predikat sebagai salah satu penopang gula nasional. Apalagi hal itu ditunjang pula oleh kinerja wilayah ini sebagai daerah dengan capaian program bongkar ratun tebu terluas di wilayah Indonesia. Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja di pabrik gula Ngadirejo Kabupaten Kediri, Gubernur Jawa Timur Kofifa Parawansa juga menyampaikan apresiasinya atas tingginya aktivitas pengiriman tebu, di mana hal ini menjadi bukti dari besarnya antusias petani dan tingginya produktivitas musim panen pada tahun ini.
2: SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandar Kabupaten Kediri. Nasional diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Nah, salah satu yang diharapkan adalah produktivitas dan luas lahan tentunya di Jawa Timur ini.
1: Diketahui pabrik gula Ngadirejo Kediri ini merupakan salah satu unit usaha strategis milik PT Sinergi Gula Nusantara SGN dan sekaligus pabrik gula dengan kapasitas penggilingan terpasang 7.000 ton cane per day TCD. Bahkan pada musim giling 2025, pabrik ini juga berhasil menyelesaikan penggilingan sebanyak 10,6 juta kuintal tebu. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bogor membangun jembatan sementara Bailey dan pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan terputusnya jembatan Cikoa di Desa Antajaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kini jalur tersebut sudah dapat dilintasi kendaraan. Yofri Haryadi melaporkan langsung dari Bogor.
3: Akses jalan penghubung yang terputus akibat jembatan ambruk di Desa Antajaya dan Desa Buana Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor, kini sudah mulai terhubung. Jembatan Bailey yang menjadi jembatan sementara pasca ambruknya jembatan akibat longsor beberapa pekan lalu, kini sudah dapat dilintasi. Jembatan sebelumnya yang diberi nama Jembatan Ciguha merupakan akses penting yang menghubungkan Buana Jaya, Antajaya, Bantar Kuning hingga Cikutamahi dan menjadi akses penting bagi aktivitas dan perekonomian warga setempat. Ketua Tim Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah 1 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor, Endang Supriyatin mengatakan jembatan tersebut direncanakan memiliki panjang 27 meter dengan lebar 3,5 meter dan hanya dapat dilalui satu lajur kendaraan.
4: Kalau Bailey ini dari BTT, apa? Rencana. Iya, biaya tidak terduga. Pengerjaan tadi sudah saya bilang, rencana kalau jembatan ini tersambung ke sana mungkin 7 hari jika cuaca mendukung akan selesai ya. Tapi setelah jembatan tersambung ke sana pun nanti butuh ada operate di sini mungkin sekitar 12 hari baru bisa dilalui, Pak. Terhubungnya jembatan dapat bermanfaat untuk masyarakat, kemudian ekonomi di sekitar Antajaya dapat berjalan kembali dan semoga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat.
3: Sebelumnya warga masyarakat di Desa Antajaya Kecamatan Tanjung Sari secara swadaya membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Kondisinya sangat sederhana dan digunakan oleh anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Seperti diungkapkan Kepala Desa Antajaya Andi Pamungkas.
5: Ini menghubungkan salah satunya Desa Antajaya dengan Desa Buanajaya. Selain memang di Desa Antajayanya, di dalam Desa Antajaya melewati atau menghubungkan RW 04 dengan RW 03. Ya. Paling penting hari ini kita berencana untuk minimal untuk akses anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ini pada pulang ke rumah kembali karena tidak bisa lewat. Kita memang sudah melaporkan ya melalui Pak Camat. Ya, melalui kecamatan, terus ke PUPR juga sudah dilaporkan.
3: Jembatan Bailey bersifat sementara, hingga perbaikan jembatan yang lebih kokoh dan permanen. Jembatan tersebut hanya dapat dilintasi oleh pejalan kaki dan kendaraan roda 4 dalam bobot yang terbatas secara bergantian. Setelah beroperasinya, jembatan itu pun masih dalam pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Food Bank of Indonesia atau FOI menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui aktivitas memasak bersama dan komunitas lokal. Informasi lengkapnya kami hadirkan dari Surabaya disampaikan oleh Ami Hasana.
6: Food Bank of Indonesia atau FOI bersama PT Hands ABC Indonesia menggelar kegiatan aksi berbagi cita rasa. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui kegiatan aktivitas memasak bersama masyarakat dan komunitas lokal. Dalam kegiatan tersebut, relawan FOI, ibu-ibu PKK, dan perwakilan perusahaan memasak bersama sekaligus memperkenalkan aneka menu berbasis pangan lokal. Pendiri Food Bank of Indonesia, Wida Septarina Wijayanti mengatakan, kolaborasi ini bertujuan membantu masyarakat rentan sekaligus memperkuat semangat gotong royong.
7: Kita punya lebih dari 8.000 relawan di 90 titik di seluruh Indonesia dan kita berkegiatan dengan memasak ya, memperkenalkan pangan lokal ya melalui kegiatan-kegiatan dapur komunitas gitu ya. Dan ibu-ibu ini bergerak memang sesuai dengan visi kami yaitu mendorong kemakmuran dan memerangi kelaparan.
6: Sementara itu, perwakilan dari PT Hands ABC Indonesia, Mira Buanawati menyebut, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program sosial bersama masyarakat.
8: Salah satunya kami di sini adalah ibu-ibu itu kan tulang punggung yang pertama yang untuk memasak di rumah memberikan gizi kepada keluarga. Oleh karena itu kami di sini juga memberikan cara memasak yang baik, menu-menu kreasi untuk ibu-ibu PKK membantu bagaimana memberikan gizi terbaik bagi keluarga.
6: Kegiatan aksi berbagi cita rasa telah berjalan sejak tahun 2020 melalui berbagai dapur komunitas di sejumlah daerah. Selain berbagi makanan, program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dan rempah Nusantara. Melalui kegiatan ini, FOI dan perusahaan berharap kolaborasi pemberdayaan masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan keluarga Indonesia. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi resmi kami melalui portal resmi www.rri.co.id dan semua media sosial terverifikasi at Instagram, X, dan juga melalui WhatsApp channel kami rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Sabtu ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo sahabat RRI, di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.
3: Meruki pagi ini, Pro1 RRI Meruki. Instagram, @Pro1 RRI Meruki. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

0: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
2: Hai hai, untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan

dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Terima kasih bagi Anda pendengar pagi hari ini dan tentunya di weekend Anda bersama dengan keluarga. Kami masih punya beberapa program informasi dan juga hiburan untuk melengkapi suasana akhir pekan Anda. Khusus untuk rangkaian Merauke pagi ini, masih akan ada rangkaian program kami ya, sampai di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan juga nanti tepat di pukul 8 pagi, Anda akan ikuti dialog interaktif, yaitu dengan topiknya adalah mewujudkan pemerataan pembangunan melalui strategi nasional. Anda juga nanti bisa berinteraksi ya bersama kami dalam dialog interaktif pagi ini di jalur SMS dan juga WhatsApp 0852 75 11 2433.

Jelang pukul 8 pagi ya, kami akan updatekan beberapa referensi informasi ya untuk Anda di pagi hari ini. Yaitu informasi terkait dengan industri game Indonesia dinilai berpotensi dukung pertumbuhan ekonomi ya. Dan juga tentu diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id. Selengkapnya untuk Anda updatekan bahwa industri game di Indonesia berpotensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun sektor industri belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah. Dan hingga saat ini industri game belum mendapatkan insentif fiskal maupun kebijakan pendanaan khusus. Utamanya yang secara langsung ditujukan untuk mendukung penguatan industri game nasional. Tantangan utama industri game menurut Andri masih seputar terbatasnya pendanaan untuk membiayai biaya produksi yang tinggi. Dan persoalan lainnya adalah rendahnya monetisasi, terbatasnya ketersediaan SDM spesialisasi bidang game, dan maraknya pembajakan. Dan keterangan yang disampaikan oleh ekonom dari Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Andri Satrio Nugroho, di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 kemarin, bahwa padahal pemerintah sudah menerbitkan Perpres nomor 19 tahun 2024 tentang percepatan industri game. Perpres ini mengatur program pengembangan SDM serta penguatan regulasi kompetensi dan klasifikasi game. Tantangan utama industri game itu menurut Andri seputar terbatasnya pendanaan untuk membiayai biaya produksi yang tinggi. Dan juga pengembangan industri game berpotensi meningkatkan PDB Indonesia sebesar 35,07 sampai 71,04 rupiah triliun. 35,07 sampai 71,04 triliun rupiah, dan selain itu juga dapat menciptakan 29,4 sampai 61,1 ribu tenaga kerja langsung. Ya, serta 1,3 juta tenaga kerja tidak langsung. Selain menciptakan nilai ekonomi langsung, industri game juga mendorong pertumbuhan ekosistem digital lainnya. Selain seperti e-sport, kemudian konten kreator, platform streaming, dan industri hiburan. Secara global, industri e-sport diproyeksikan tumbuh dari 3,2 miliar US dollar pada 2025 menjadi 25 miliar US dollar pada 2035. Pada tahun 2025, pasar game Indonesia nilainya itu mencapai 33,6 triliun rupiah dengan 154 juta pemain. Selain Indonesia menjadi pasar terbesar industri game di Asia Tenggara, sedangkan di dunia Indonesia itu menempati peringkat ke-15. Meski memiliki pangsa pasar besar, pengembangan game lokal di pasar domestik masih minim. Selain itu juga sebagian besar manfaat ekonominya masih mengalir ke luar negeri. Ya, ini industri game Indonesia dinilai berpotensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ya, kita beralih ke informasi berikut lagi ya untuk Anda updatekan pagi hari ini. Masih dikutip dari laman portal berita rri.co.id berkaitan dengan Kemenkum selesaikan ratusan sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi. Ya, selengkapnya bahwa Kementerian Hukum Kemenkum menyelesaikan 104 sengketa kekayaan intelektual KI melalui mekanisme mediasi sejak 1 Januari 2022 hingga 20 Mei 2026. Sistem pengaduan DJKI mempercepat penyelesaian sengketa kekayaan intelektual secara transparan, efektif, serta mudah untuk diakses masyarakat luas. Ya, Direktur Kekayaan Intelektual Dirjen KI Hermansyah Siregar menyebutkan bahwa sengketa yang dimediasi didominasi perkara hak cipta dan merek. Sementara pada tahun 2026 hingga 20 Mei, tahun 2026 ini di tanggal 20 Mei ya, tercatat sebanyak 11 permohonan mediasi dengan satu perkara telah selesai dan 10 lainnya itu masih berproses. Ya, mediasi menjadi instrumen penting menciptakan perlindungan kekayaan intelektual sehat sekaligus juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Dan kami terus mendorong masyarakat melindungi kekayaan intelektual melalui pencatatan dan juga pendaftaran resmi guna untuk mencegah potensi pelanggaran. Dan keterangan tersebut disampaikan oleh Hermansyah Siregar saat diwawancarai awak media di kantor Kemenkum Jakarta Selatan pada Jumat kemarin tanggal 29 Mei 2026. Di sisi lain, Direktur Penegakan Hukum DJKI Ari Ardian Risadi menyebut bahwa sistem pengaduan mempercepat penanganan sengketa kekayaan intelektual nasional. Menurut Ari, proses mediasi berjalan dengan transparan, terukur, dan juga mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Dan dijelaskan juga bahwa seluruh tahapan pengajuan mediasi kekayaan intelektual dilakukan sistematis dan terdokumentasi secara elektronik melalui pengaduan. Pemohon dapat mengajukan mediasi sengketa kekayaan intelektual melalui situs pengaduan dgip.go.id dengan proses administrasi terintegrasi. Ya, selain itu juga Dirjen KI melakukan pemeriksaan administrasi untuk memastikan kelengkapan dokumen permohonan mediasi sengketa kekayaan intelektual dari pemohon terlebih dahulu. Setelah berkas dinyatakan lengkap, Dirjen KI juga menunjuk mediator tersertifikasi di kantor pusat maupun wilayah Kementerian Hukum. Ya, mediator melakukan pramediasi, klarifikasi, penyusunan jadwal hingga penyelesaian kesepakatan perdamaian antara para pihak. Dan keseluruhan proses mediasi sengketa kekayaan intelektual ditargetkan itu selesai maksimal dalam waktu 9 hari kerja.

0: Ya pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif di pagi hari ini dan akan dipandu bersama dengan Jessica dan Aswat Pagi, dan selamat mengikuti.
1: Dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pemirsa dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada pagi hari ini bersama saya Jessica Ardana yang akan memandu jalannya dialog interaktif pada pagi hari ini. Kami juga menyapa untuk seluruh masyarakat yang ada di 4 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Papi Asmat, dan juga Bovendigul. Dan pada hari ini kita akan membahas tema terkait mewujudkan pemerataan pembangunan melalui strategi nasional. Sehingga bagi Anda yang ingin bertanya, dapat memberikan pertanyaan melalui memberikan kolom komentar di kolom komentar YouTube channel RRI Merauke, atau dapat menelpon langsung melalui sambungan telepon di 0971-333-0745. Dan saat ini telah hadir bersama kami di studio RRI Merauke. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu Bapak Dr. Esau Hombore SST PMSI selaku Ketua Barisan Merah Putih Papua Selatan. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
2: Ya. Selanjutnya yang kedua ada Kakak David Kaina Kaimu selaku Ketua KNPI Masa Bakti tahun 2024 hingga 2027. Selamat pagi Kakak.
3: Selamat pagi. Selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Merauke, warga masyarakat Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, dan juga Kabupaten Bovendigul dimanapun Anda berada.
2: Iya baik, yang ketiga ada Kakak Mario Mereh selaku Ketua Bidang OKK Bakorda HIPMI, Perguruan Tinggi Papua Selatan. Selamat pagi Kakak.
4: Selamat pagi.
2: Kabarnya baik ya pagi ini ya Bapak dan Kakak-kakak.
3: Baik, baik.
2: Ya, Sabtu tetap semangat ya. Ya, yang pertama mungkin saya ingin bertanya ke Bapak Esau. Dalam pandangan Bapak, apa yang dimaksud dengan pemerataan pembangunan dalam konteks pembangunan nasional saat ini, Pak? Silakan.
3: Baik, terima kasih. Saya izin menjelaskan kaitannya dengan bagaimana mewujudkan pemerataan pembangunan melalui strategi nasional. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa Indonesia ini sangat luas ya, sangat luas, dan otonomi daerah itu memberikan ruang yang besar terhadap daerah untuk melakukan pembangunan di berbagai tempat. Sedangkan di beberapa daerah tertentu juga memang perlu dilakukan beberapa pendekatan-pendekatan yang lebih maksimal ya, pendekatan-pendekatan yang lebih maksimal berdasarkan lokalitas daripada daerah itu sendiri. Sehingga pemerataan itu bisa dilakukan, karena apabila kita mau melaksanakan otonomi daerah itu secara maksimal untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, maka kita butuh strategi sebenarnya ya. Jadi ada beberapa strategi yang saya lihat sudah dilakukan oleh pemerintah pusat, dan ke depan saya lihat yang dilakukan ini bisa mewujudkan pemerataan, tetapi kita perlu melihat strategi apa pula yang dilakukan oleh daerah dalam menerjemahkan visi nasional dalam strategi nasional yang sebenarnya diwujudkan. Misalnya sekarang kalau kita bicara asta cita presiden, maka sebenarnya kita harus menerjemahkan asta cita presiden itu sehingga kita dapat mewujudkan pemerataan itu sampai ke tingkat daerah ya, yang merupakan visi nasional ya.
2: Ya, kalau untuk program yang telah dicanangkan oleh Presiden sendiri terhadap Papua Selatan nih, bagaimana Bapak melihat hal tersebut?
3: Kalau saya lihat dari program nasional yang sudah dinyatakan oleh Presiden atau PSN, saya melihat bahwa PSN ini adalah merupakan program strategi nasional yang memang daerah harus melaksanakannya. Cuma kalau boleh saya boleh sedikit memberikan masukan, saya lihat ada akselerasi yang menjadi perhatian utama dari orang muda teristimewa, mungkin pemerintah kita. Akselerasi yang terjadi itu adalah pemerintah mendorong program nasional, cuma akselerasi itu terjadi di beberapa bidang sehingga memang daerah atau orang yang ada di daerah itu agak berat menerima akselerasinya. Sehingga pemikiran besar saya kemarin yang dalam beberapa diskusi juga saya sudah sampaikan bahwa pendekatan yang kita lakukan untuk memenuhi akselerasi yang dilakukan atau dengan kata lain PSN itu adalah pendekatan yang harus kita lakukan lebih maksimal dengan melihat lokalitas daerah itu sendiri misalnya. Beberapa saat yang lalu juga sebenarnya kami sudah melakukan beberapa diskusi kaitan dengan memberikan masukan mungkin ada dari pemuda Barisan Merah Putih untuk kira-kira substansi materi seperti apa yang perlu kita lakukan. Dan kalau boleh saya diberikan kesempatan, maka saya hari ini mau menyampaikan bahwa sebenarnya orang-orang di daratan Malaysia itu mereka ada punya konsep pendekatan yang menurut saya agak maksimal yang hari ini harus kita pikirkan bersama. Misalnya dengan melihat dan meniru, kemarin saya sudah sampaikan juga di beberapa pertemuan. Kalau mereka melihat meniru, misalnya kita minta mereka untuk membawa alat berat. Nah, ini kan jumlah alat berat cukup banyak dari PSN yang ada. Nah, kemudian kita minta mereka untuk melihat dan meniru, itu saya lihat cukup maksimal. Jadi ketika kita pendekatannya dengan kurikulum, terus kita minta mereka coba membawa traktor, maka dari beberapa testimoni yang kita lakukan, ternyata beberapa orang asli itu mereka punya kemampuan untuk membawa alat berat. Tidak perlu dengan kurikulum nasional, tapi cukup dengan kurikulum sederhana yang menyentuh lokalitasnya, maka kemungkinan mereka bisa membawa alat berat. Kalau saya pikir-pikir, sirkulasi perputaran uang, saya lihat tadi pagi di data itu kan, sirkulasi perputaran uang yang terjadi di Provinsi Papua Selatan itu hampir 33,8 triliun, saya lihat. Dengan triwulannya itu kurang lebih 8,6 triliun. Berarti saya lihat, ini kan perputaran arus uang cukup besar di provinsi ini. Jadi kalau memang kita bisa manfaatkan dengan pendekatan-pendekatan, membuka lapangan kerja, kemudian pertumbuhan ekonomi bisa maksimal. Karena data terakhir memang benar, pertumbuhan ekonominya naik tinggi, tapi angka kemiskinannya juga tinggi. Ini yang mungkin menurut saya seharusnya pertumbuhan ekonomi dia berjalan tinggi, tetapi angka kemiskinannya harus ditekan. Jadi menurut saya ada yang salah yang saya kira memang harus kita diskusikan. Ya, terima kasih.
2: Artinya melalui PSN ini apakah sudah dapat mewujudkan pemerataan pembangunan, Pak? Atau seperti apa Barisan Merah Putih melihat hal ini?
3: Saya melihat ini adalah program strategis nasional dan daerah harus melaksanakannya. Hanya saya melihat bagaimana kesiapan daerah melaksanakannya. Ini kita butuh waktu dan beberapa diskusi yang kami lakukan, memang pendekatan yang harus dilakukan terhadap mereka yang berdampak PSN itu salah satu pendekatan yang harus kita lakukan seperti saya sebutkan tadi. Kita lakukan pendekatan lokalitas sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga pelatihan-pelatihan yang kita lakukan juga tidak bisa kita mengcopy langsung pelatihan dari pusat dan kita laksanakan itu di daerah. Tapi pelatihan-pelatihan yang dari pusat itu kita harus maksimalkan dengan lokalitas kurikulum yang ada di daerah, sehingga kita bisa mengkontrol pertumbuhan itu secara maksimal. Dan kalau hal ini kita laksanakan, maka ada kemungkinan pemerataan itu bisa terjadi. Terima kasih.
2: Baik, Bapak Esa, mungkin saya bergeser terlebih dahulu ke Kakak David. Kalau dari sisi kepemudaan nih, Kakak izin, bagaimana generasi muda melihat program pembangunan nasional saat ini?
4: Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya melihat bahwa menurut saya pembangunan suatu wilayah, suatu daerah harus dilaksanakan baik di seluruh penjuru tanah air Indonesia ataupun untuk kita yang ada di daerah otonomi baru yakni Provinsi Papua Selatan. Khususnya untuk kami di Kabupaten Merauke, pembangunan itu harus terus berjalan. Karena apa? Kita mau daerah kita ini berkembang seperti daerah-daerah lain di wilayah barat sana, di daerah Jawa dia sudah berkembang. Nah, kita sangat terlambat dalam perkembangan pembangunan. Jadi saya berharap dengan adanya program dari pemerintah pusat ini dapat memacu peningkatan pembangunan yang pesat untuk ekonomi Merauke, untuk taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Merauke, MAPI, ASMAT, Bapendigul, dan juga ASMAT. Supaya mereka juga bisa merasakan apa itu namanya pembangunan daerah otonomi baru. Tidak mungkin anak-anak muda hanya jadi penonton saja di daerah otonomi baru ini. Jadi saya berpesan apapun program dari pemerintah pusat harus serta-merta melibatkan pemuda karena pemudalah yang menjadi tongkat untuk Papua Selatan itu bisa maju, bisa berkembang untuk Indonesia Emas 2045.
2: Iya, Kak David tadi sempat disampaikan bahwa ternyata di Papua Selatan ini masih terlambat ya Kak ya untuk perkembangannya. Nah ini mungkin apa sih Kak tantangan atau kendala yang dihadapi oleh generasi muda sendiri?
4: Iya, tantangan dan kendala yang dihadapi oleh pemuda adalah kurangnya ruang untuk teman-teman pemuda berkarya atau meningkatkan kemampuan di bidang misalnya pembangunan atau melihat situasi yang hari ini terjadi di Merauke. Misalkan teman-teman pekerja ini hanya datang dari luar, tapi anak-anak asli, anak-anak lokal yang ada di Merauke, yang ada di Mapi, Asmat, Bovendigul, mereka seakan-akan tidak dilibatkan. Padahal pembangunan yang sesungguhnya harus melibatkan mereka, karena teman-teman pemudalah yang harus membangun daerah tersebut. Misalnya kita di Merauke, kita tidak mungkin Merauke ini begini-begini saja terus, apalagi sudah jadi ibu kota Provinsi Papua Selatan. Maka dia harus terus dibangun gedung-gedung yang besar, lalu peningkatan ekonomi juga terus harus berjalan. Itu yang saya berharap, agar pemuda ini terus dilibatkan atau bahkan harus dilibatkan, kalau mereka belum mampu dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan, supaya mereka siap untuk bersaing bersama dengan teman-teman lain yang datang dari luar, seperti itu.
2: Iya Kakak, kalau kemudian bagaimana strategi nasional atau mungkin program-program dari Presiden tadi ya, apakah dirasa sudah cukup membuka peluang kerja bagi anak-anak muda di Papua Selatan sendiri?
4: Iya, saya mengikuti pada saat Pak Prabowo dengan Pak Gibran ini mencalonkan diri, mereka punya visi misi yakni membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Maka saya berpikir pasti ini sudah ruang untuk ruang kerja, lapangan kerja yang dibuka oleh pemerintah pusat dengan program yang langsung turun dari pusat untuk kita di daerah, khususnya untuk kita yang ada di Merauke. Jadi peluang kerja itu harus diterima oleh teman-teman pemuda yang ada di Merauke supaya ikut serta membangun daerah kita ini, daerah yang masih jauh dari taraf hidup yang merata atau setara dengan teman-teman yang ada di wilayah Jawa. Itu yang saya berharap.
2: Oke, baik Kakak David, saya bergeser ke Kakak Mario terlebih dahulu. Kalau dari perspektif dunia usaha dan juga HIPMI perguruan tinggi nih Kak, nah bagaimana pembangunan nasional ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Papua Selatan sendiri?
5: Baik, terima kasih. Kalau dari saya ingin memulai dari sejarah. Revolusi industri pada abad ke-18 di Inggris itu meninggalkan dua kelas, yaitu kelas borjuis dan proletar. Dan dampak dari revolusi Inggris yaitu menghasilkan situasi kita hari ini. Artinya, situasi kita hari ini yang berkaitan dengan pemerataan pembangunan itu ada kaitannya dengan sejarah, yaitu dampak dari revolusi industri. Pertanyaan mendasarnya, apakah kita siap dengan arus perubahan yang begitu cepat? Nah, berkaitan dengan pemerataan pembangunan dalam konsep usaha, dari ketua kita yaitu Afandi Ilham itu punya visi yaitu pendidikan dan pemberdayaan, artinya pendidikan melalui konsep pemberdayaan. Dengan situasi perubahan yang begitu cepat, dunia yang bergerak begitu cepat, pertanyaannya apakah kita siap atau tidak? Suka tidak suka, realitas hari ini menuntut kita harus siap agar kita tidak masuk dalam lingkaran tadi yang dampak dari revolusi di industri di Inggris menghasilkan kelas yang termarginalkan dan kelas borjuis. Apakah kita mau masuk dalam kelompok termarginalkan? Ya pasti tidak. Agar tidak, ya kita harus menyiapkan sumber daya manusia. Kalau saya melihatnya, situasi kita hari ini Kadang kita berpikir bahwa Indonesia ini terlalu Jawa sentris. Coba kita refleksi dari sejarah. Dulu saudara-saudara di Jawa mengalami hal yang sama dengan kita hari ini. Terjadi penolakan ya, yang berkaitan dengan proyek-proyek yang ada. Tapi hari ini suka tidak suka mereka dituntut untuk berubah, dan sekarang Jawa maju pertumbuhannya. Dan kita sekarang, kita berpikir pemerintah itu terlalu Jawa sentris. Tapi ketika pemerintah ingin membangun sesuatu, ada sesuatu yang menghambat pikiran kita, yaitu dari sisi penyiapan sumber daya manusia. Kalau saya melihatnya, kita kurangnya apa ya, hanya tesis saja, tapi enggak ada antitesis dan sintesis. Jadi kayak kita terjebak dengan pandangan pro kontra itu sampai apa, tidak ada ujungnya gitu. Tapi sebenarnya segala sesuatu itu bisa dicari solusinya untuk pemerataan pembangunan ini. Yang ditakutkan oleh masyarakat di sini tadi yang seperti disampaikan oleh Abang Esau dan Kak David, itu termarginalkan. Nah, termarginalkan itu ada solusinya, bukan sekedar kita hanya berteriak aja gitu. Solusinya apa? Kita siapkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan. Nah, itu yang paling penting. Ya suka enggak suka, arus perubahan itu dia begitu cepat. Kalau kita enggak siap, itu berbahaya sekali. Terus dampak dari apa, pemerataan ya, pemerataan untuk yang berkaitan dengan proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah, itu ada multiplier efeknya. Nah, untuk mencapai multiplier efek ini, kita harus siapkan sumber daya. Multiplier efeknya misalnya contoh, dengan proyek-proyek yang ada, pasti ada ruang-ruang usaha. Ya, bisa warung kopi atau banyaklah jasa-jasa lain. Terus ada, ketika ada ruang-ruang usaha, bisa juga menyiapkan tenaga kerja. Sekarang pertanyaannya, ketika proyek dari pemerintah diselenggarakan di Papua, kita yang dari, contohnya kita dari Merauke, apabila kita tidak siap, maka orang lain yang akan mengisinya. Ya, suka tidak suka, kita harus mempersiapkan diri. Artinya, kita dapat menerima perubahan itu, mengambil manfaat dari perubahan itu secara positif. Secara positif, dan untuk mencapai perubahan itu, butuh persiapan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusianya itu pendekatan kebudayaan. Terus jangan lupa, kita hidup dalam dunia modernisme. Hari ini kita dibenturkan dengan konsep tradisionalisme versus modernisme. Nah, suka enggak suka, dua konsep ini enggak bisa dijadikan apa, berlawanan, dua kutub berlawanan. Ini harus dikombinasikan. Dan situasi di Papua hari ini terjebak dalam spektrum tradisionalisme sempit. Sementara arus perubahan itu dia begitu cepat. Artinya, bukan berarti kita menghilangkan konsep tradisionalisme, tapi kombinasi. Karena realitas menuntut kita untuk seperti itu.
2: Iya, baik. Terima kasih Kak Mario. Ini sangat menarik ya, artinya kita harus beradaptasi ya Kak ya. Nah, kemudian kan tentu tidak semua generasi muda ini bisa langsung tiba-tiba membuka usaha atau tiba-tiba membuka bisnis gitu ya Kak ya. Nah, kira-kira apa nih Kak bentuk dukungan yang paling dibutuhkan oleh pengusaha muda dari pemerintah?
5: Kalau bentuk dukungan ya yang perlu dilakukan oleh pemerintah itu, kalau dari kita HIPMI itu yang pertama, sebelum mereka berwirausaha ya, harus penguatan sumber daya manusia dulu. Artinya, kebetulan saya di bidang kaderisasi, ya penguatan sumber daya manusia, terus secara konsep, kalau enggak ada master plan juga kan berbahaya. Nah, itu yang paling penting. Nah, support dari pemerintah itu sebenarnya bukan sekedar anggaran ya, tapi banyaklah support-support itu. Kadang kan disalahartikan bahwa support itu kan harus anggaran. Ya bisa jadi juga bergandengan tangan, berkolaborasi dengan agenda-agenda pemerintah ini yang berkaitan dengan konsep-konsep ekonomi. Kayak tadi seperti yang saya sampaikan, dampak dari proyek strategis nasional itu ada multiplier efeknya. Nah, multiplier efeknya ini yang perlu kita diskusikan dengan pemerintah. Sehingga, kan persoalan di Republik ini persoalannya itu ada yang makan berlebihan sama ada yang kelaparan. Poinnya dua itu aja. Nah, makan berlebihan itu berbahaya, kelaparan juga tidak baik. Nah, agar paradigma ini hilang, yaitu diskusi. tadi seperti yang Kakak David bilang, itu kita kurang berdiskusi. Ya, saya tekankan lagi, multiplier effect-nya itu yang perlu kita diskusikan bersama. Sehingga tidak terjadi kesenjangan. Karena yang ditakutkan hari ini, yaitu misalnya ketika proyek ini sudah berjalan. Proyek ini dia tumbuh nih, tapi masyarakatnya enggak tumbuh. Tapi kalau proyek ini dia tumbuh sama masyarakatnya tumbuh, saya jamin pasti enggak ada yang teriak itu. Itu yang ditakutkan hari ini, seperti itu.
2: Iya, semakin menarik saja ya pembahasan kita pada pagi hari ini ya Kak ya. Nah mungkin saya akan membacakan salah satu pertanyaan dari pemirsa ini mungkin untuk Bapak Esau. Dari Pak Hendy di Asmat, selamat pagi Narsum, bagaimana OKP-OKP Merah Putih memastikan program PSN tetap berpihak kepada masyarakat lokal dan orang asli Papua? Silakan Pak Esau.
3: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini memang diskusi yang menarik ya, menarik sekali. Kenapa menarik? Kami punya beberapa diskusi yang sering kami lakukan, diskusi kebangsaan oleh Barisan Merah Putih Provinsi Papua Selatan. Dalam diskusi itu kita melihat bahwa memang saya sepakat tadi disampaikan oleh rekan berdua. Memang permasalahan utama adalah SDM. SDM menjadi hal utama karena akselerasi yang terjadi ini dia cukup cepat sehingga memang harus didukung dengan SDM. Tapi ketika kita melakukan diskusi kemarin itu kita ada dapat bahwa ternyata mereka punya keinginan melakukan aktivitas ekonomi juga kurang. Jadi ada dua, selain SDM, aktivitas keinginan mereka untuk melakukan aktivitas ekonomi juga kurang. Sehingga tadi saya sepakat bahwa memang kita harus dorong. Tapi kita harus dorong sesuai dengan lokalitas daerahnya. Misalnya begini, kita lakukan pelatihan alat berat. Kalau kita bawa kurikulum dari nasional, kemudian kita standarisasi S1, mereka sulit masuk dalam job fair untuk mendapat pekerjaan. Tetapi kalau kita buka misalnya PKBM, kita dorong dari yang program setara, kemudian kita rasa bahwa oh mereka ini ternyata bisa, aktivitasnya ini bisa melakukan tenaga kerja ya, mereka bisa membawa alat berat dengan baik. Maka kita dorong untuk cepat membawa alat berat dan ternyata jadi pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu memang butuh kajian mendasar untuk merekomendasikan kegiatan itu. Sehingga kegiatan itu betul-betul bisa mendorong tadi yang teman-teman sampaikan bahwa penyesuaian mereka terhadap perubahan yang terjadi. Ini yang saya rasa diskusi-diskusi ini perlu kita lakukan secara maksimal. Kita tidak bisa membendung program nasional untuk tidak bisa masuk. Ini sudah harus masuk. Cuma bagaimana kesiapan daerah dalam menyikapinya. Sehingga saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Bung David dan Bung Mario. Saya kira perkembangannya cukup cepat. Sehingga daerah perlu menyesuaikan. Saya kira yang bisa mengkontrol kecepatan pembangunan dan hari ini bisa ada proses pemerataan dan keadilan itu bisa dilaksanakan apabila kita melihat lokalitas daerah tapi kita menyesuaikan dengan konsep nasional yang ada sehingga mungkin kalimat peningkatan martabat dan peradaban itu akan terjadi. Jadi saya sering katakan kepada teman-teman bahwa yang sekarang kita perjuangkan adalah mengangkat harkat dan martabat orang Papua di tempat ini dalam bingkai NKRI. Bagaimana cara mengangkat harkat dan martabatnya melalui lokalitas budaya daerah, tapi kita bisa mengkontrol itu menyesuaikan dengan pemerataan pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga mereka mampu melaksanakannya karena memang mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Itu mungkin saya kira yang menarik hari ini ya. Terima kasih.
2: Iya baik, terima kasih Pak Esau. Mungkin semoga menjawab ya pertanyaan Pak Hendy di Asmat tadi. Dan juga bagi Anda pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan, dapat memberikan pertanyaan di kolom komentar YouTube channel RRI Merauke. Atau dapat berdialog langsung dengan narasumber yang hadir pada pagi hari ini melalui sambungan telepon di nomor 0971-333-0745. Dan saat ini sudah ada salah satu penanya lagi, Kakak dan Bapak izin saya bacakan. Selamat pagi narasumber, dialog pagi ini cukup menarik, apalagi membahas terkait PSN di Papua Selatan. Yang mau saya tanyakan, apakah pemuda di Papua Selatan sudah cukup berperan dalam mendukung PSN ini? Apa kontribusi yang sudah dilakukan? Karena jika dilihat di lapangan masih banyak pemuda yang belum paham terkait kehadiran PSN. Mungkin bisa dijawab Kakak David terlebih dahulu, setelah itu Kakak Mario. Silakan Kak David.
4: Iya, baik. Terima kasih untuk penanya yang sangat luar biasa. Itulah yang dirasakan oleh teman-teman pemuda di kita yang ada di Papua Selatan. Pemuda kadang disampingkan. Padahal mereka harus berperan untuk membangun daerahnya sendiri. Tidak bisa orang lain yang membangun daerah kita. Harus bisa kolaborasi dengan orang-orang yang datang dari luar, dengan kita pemuda yang ada di Papua Selatan. Kita yang ada di MAPI, di ASMAT, di Bevendigu, di Merauke sendiri, harus dilibatkan dan harus kita berkolaborasi untuk membangun daerah kita ini. Karena kita tidak mungkin jadi penonton di kita punya daerah. Itu yang harus diingat oleh baik itu pemerintah ataupun pemerintah pusat. Jangan sampai program-program penting turun dari pusat, tapi terakhir orang-orang dari luar Papua yang bekerja. Nah ini juga menjadi hal yang sangat-sangat tidak bagus. Terakhir kalau itu terjadi, masyarakat pasti akan bertolak belakang dengan hal tersebut. Sehingga target dari pemerataan pembangunan itu pasti tidak akan bisa kita capai, karena teman-teman pemuda yang dari luar Papua datang, mengambil alih kita punya bagian lagi, maka itu akan terus terjadi. Jadi saya berharap sekali bahwa anak-anak muda Papua Selatan harus dilibatkan dalam pembangunan di daerah kita ini, khususnya di Papua Selatan. Karena kita mau supaya ekonomi masyarakat itu meningkat, itu karena kita sendiri yang ada di Merauke, yang ada di MAPI, yang ada di ASMAT, yang ada di Bovendigul. Kita mau kemampuan kita itu hampir atau sama dengan orang-orang yang datang dari luar. Dengan cara apa? Kasih kita pelatihan. Pelatihan apa? Banyak hal. Ada pelatihan misalnya kalau berkaitan dengan PSN, penggunaan alat-alat berat, lalu penggunaan pengoperasian misalnya pertanian, sawah harus dikelola seperti apa. Itu yang diberikan pelatihan. Supaya apa? Kita sama dengan teman-teman yang ada di daerah Jawa sana. Itu yang saya harap sekali, bahwa jangan program pemerintah pusat yang bagus turun, tapi terakhir anak-anak Papua, pemuda yang ada di Papua Selatan, yang ada di Merauke, MAPI, ASMAT, dan Bovendigul ini hanya lihat saja, nonton saja. Itu yang saya mempertegas di sini, harus dilibatkan dan diberikan pelatihan supaya sumber daya manusia itu dapat tercapai dan mereka bisa bersaing bersama dengan teman-teman yang datang dari luar. Itu yang saya mau tekankan di sini, supaya dari teman-teman pemuda ini mereka bisa bantu ekonomi keluarga, ekonomi untuk misalnya mereka ada kuliah, ekonomi pendidikannya, ekonomi masyarakatnya, kampungnya juga bisa berkembang. Karena kalau pemuda suka kerja, pasti uangnya akan dikirim ke keluarga. Keluarga pasti ekonominya akan semakin hari semakin meningkat. Jadi seperti itu. Jadi pemuda ini harus dibekali dengan kemampuan yang sama dengan teman-teman yang ada dari luar Papua. Seperti itu.
2: Baik, Kak David, ini menarik ini. Kalau mungkin dari KNPI melihat sendiri, apakah orang asli Papua ini sudah cukup dilibatkan dalam PSN atau mungkin kurang atau seperti apa?
4: Saya melihat dari kacamata pemuda bahwa masih kurang dilibatkan. Kenapa saya bilang masih kurang? Terakhir dalam pengambilan keputusan, pasti para misalnya pejabat yang ambil keputusan sendiri. Padahal segala aspek itu harus dipertimbangkan. Saran-saran yang masuk itu harus dipertimbangkan. Baik itu dari pemuda, dari tokoh masyarakat, dari tokoh adat, dari para pakar yang ada di untuk pembangunan daerah ini, harus diberikan masukan supaya pemuda ini ambil bagian untuk terlibat dalam pembangunan daerah kita ini. Seperti itu.
2: Baik, semoga kedepannya lebih banyak dilibatkan lagi ya kakak ya.
4: Ya.
2: Oke, kalau kakak Mario mungkin tanggapannya terkait pertanyaan tadi, silakan.
5: Kalau dari saya, dengan situasi hari ini perkembangan yang begitu pesat, ini tidak bisa kita hindari. Tapi ada solusi konstruktifnya. Solusi konstruktifnya begini, sederhana ya, binatang aja dia bisa beradaptasi. Masa kita manusia, yang punya akal budi tidak bisa beradaptasi. Bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Belum artinya butuh apa? Butuh penguatan sumber daya manusia. Nah, dalam konteks HIPMI misalnya, kalau ketua saya, Afandi Ilham, sampaikan bahwa apa yang perlu kita perkuat sekarang adalah pendidikan dalam konsep pemberdayaan. Dampak dari proyek strategis nasional itu ada multiplier efeknya. Itu bukan sekedar keuntungan untuk kontraktor utama. Misalnya ada pembangunan, pasti butuh sopir, ya kan? Butuh warung kopi, ya kan? Butuh penginapan. Itu banyaklah, ini contoh-contoh sederhana, banyak. Tapi untuk mengisi ruang-ruang itu, kita perlu mempersiapkan sumber daya manusia. Karena situasi kita hari ini, kita jangan, apa, saya juga dulu, sebelumnya, saya termasuk orang yang menolak proyek strategis nasional. Tapi disclaimer, ya, tolak yang dimaksudkan bukan berarti kita tidak menginginkan daerah ini maju. Kita tolak, sama-sama tolak, bukan berarti latar belakang pemikiran kita sama. Ya, tolak tapi punya pandangan konstruktif. Tapi ada yang memang tolak, ya tolak aja gitu. Hanya untuk, kan kadang salah juga kalau kita mengarahkan masyarakat untuk menolak. Itu ibaratkan begini, kita menyuruh mereka mengangkat tangan kiri, tapi lupa untuk mempersiapkan tangan kanan. Sementara dunia hari ini bergerak begitu cepat. Itu juga berdosa juga sebenarnya. Itu kalau menurut pandangan saya. Artinya, ada tesis, antitesis, dan sintesis. Program ini bagus. Secara sistem dan struktur bagus. Cuma masalahnya di penguatan sumber daya manusianya ini. Ini yang bermasalah. Tapi bukan berarti kita pasrah dengan keadaan. Kita bisa ambil peluang dari situ. Untuk sampai ke situ, siapkan sumber daya. Itu yang paling poin yang paling penting. Sama kolaborasi. Paradigma kolaborasi itu penting. Karena kita butuh belajar dari berbagai macam orang. Itu penting sekali. Jadi, situasi yang terjadi di Papua, itu sebenarnya kalau saya lebih mengartikan tuh ada masalah proses pendidikan yang patut dipertanyakan. Artinya pendidikan itu dia umum ya, bisa jadi sekolah, di organisasi juga itu bagian dari pendidikan. Nah, jangan sampai saya sempat mempertanyakan apakah generasi-generasi kita ini memang diarahkan untuk menjadi orang miskin cara belajarnya.

0: percaya bahwa tidak semua yang kontra itu yang memang betul-betul kontra full. Tapi mereka kontra, mereka punya pandangan, mereka punya ide. Kontra itu bukan berarti tidak mendukung. Ada kontra juga, mereka mendukung. Cuma poin-poin mereka itu belum tersampaikan. Jadi agar bisa tumbuh bersama, sumber daya manusia jalan dengan kita diskusikan sama yang poin yang paling penting itu dengan pemerintah, kita bisa diskusikan itu multiplier efeknya ini. Ini menjadi catatan penting, multiplier efeknya nih. Terkhususnya untuk orang asli Papua dan pada umumnya untuk warga yang berada di Merauke. Sehingga kita tidak mengeluh, ini dari luar yang ngisi. Multiplier effect ini didiskusikan, lalu kita sama-sama siapkan sumber daya manusianya, pemetaan ruang-ruang ekonomi, itu yang paling penting.
1: Oke, baik Kak Mario, terima kasih. Saat ini sudah ada dua penanya juga untuk Bapak Esau, mungkin saya bacakan ya Bapak izin. Dari Pak Willy di Bovendigul, bagaimana memastikan program PSN tetap berpihak kepada masyarakat lokal dan orang asli Papua? Silakan Pak.
2: Ya mungkin tadi kita sudah coba sampaikan memang bagaimana memastikan agar PSN itu dapat bermanfaat bagi orang asli Papua. Saya memang lihat bahwa kita ada punya Undang-Undang Otonomi Daerah, ada Undang-Undang 23 tahun 2014, kita juga ada punya Undang-Undang Otonomi Khusus, Undang-Undang nomor 2 tahun 2021. Memang kedua undang-undang ini kedudukan hukumnya sama, dan apabila kita lihat sebenarnya irisan daripada kedua undang-undang ini yang memang akan memberikan manfaat terhadap masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan bahwa akselerasi perubahan itu dia akan terjadi, sehingga memang orang lokal harus dilibatkan. Bagaimana cara melibatkan orang lokal dalam PSN hari ini? Saya lihat yang bisa mengkontrol cepat penyesuaian mereka dengan akselerasi yang terjadi itu adalah kita melihat, memang ini butuh diskusi. Ini butuh diskusi, dan saya memang bilang kalau bisa ada kajian. Tapi karena barisan merah putih ini kita hampir sering melakukan diskusi, sehingga saya lihat bahwa benang merah yang bisa kita dapatkan adalah kita lihat pendekatan apa yang bisa kita lakukan. Saya lihat kemarin dari diskusi dan beberapa masukan, oh ternyata bahwa orang di Papua Selatan ini mereka punya pendekatan seni budaya olahraga itu lebih maksimal. Jadi saya lihat apabila kita lakukan pendekatan kepada mereka, maka ada kemungkinan mereka juga bisa mengambil keputusan untuk melaksanakan permasalahan yang terjadi. Misalnya tadi saya bilang untuk melihat dan meniru itu. Jadi ternyata dalam studi di beberapa tempat kita lihat bahwa, oh ternyata mereka dengan melihat dan meniru, mereka lihat alat berat, terus kita suruh mereka coba membawa alat berat itu. Maka saya lihat dalam teori orang yang hidup di daratan Melanesia, ternyata mereka punya emosional untuk mengambil keputusan untuk membawa alat berat. Jadi maksud saya bahwa kajian ini harus dilakukan secara maksimal untuk bersama-sama dengan pemerintah melakukan keputusan program apa yang tepat untuk membangun mereka. Jadi saya lihat ini bisa dilakukan, melihat meniru, terus kita suruh orang, kamu bawa alat berat, oh ternyata dia bisa bawa alat berat. Saya tanya dulu ke mohon maaf, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, saya tanya, apakah pernah hal ini terjadi? Mereka katakan, kita bagian daripada hal itu, artinya karena kita disuruh membawa alat berat, dan akhirnya ternyata kita bisa membawa alat berat, tidak perlu pelatihan yang cukup panjang. Artinya begini, menurut pemahaman saya, keadilan ini dia akan terjadi, tapi dia butuh kita dongkrak secara maksimal. Karena kecepatan perubahan itu tadi sudah dikatakan oleh teman-teman saya bahwa ini cukup cepat perubahannya. Jadi kita juga dalam memberikan keputusan maksimal untuk mendorong mereka, itu harus kita lakukan juga secara cepat. Jadi memang tidak ada kata lain kecuali kita butuh mindset, ada fixed mindset dan grow mindset. Mereka ini pada fixed mindset. Sehingga kita mau tumbuhkan mereka untuk grow mindset, itu kita memang butuh kajian dan masukan yang mungkin lebih maksimal. Sehingga pada saat mereka lakukan pelatihan ini, tapi pelatihan yang kita lakukan itu adalah pelatihan seperti ini dengan kurikulum ini. Akhirnya itu bisa cepat mengkontrol mereka untuk ada dalam hal ini. Kalau kita lakukan secara maksimal, maka saya lihat itu, makanya saya bilang, kenapa Persipura menang terus dalam beberapa diskusi? Karena kemampuan mereka dalam menendang bola masuk ke gawang, itu kan butuh emosional.

0: kenal dan timing yang tepat untuk menendang sehingga gol. Makanya saya yakin bahwa sebenarnya PSN ini tetap kita laksanakan, tapi memang kita butuh energi berpikir yang maksimal untuk mendorong mereka untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Esau. Saya izin membacakan pertanyaan lagi, namun ini tidak spesifik untuk siapa, sehingga nanti apabila ada yang mau menjawab silakan dijawab saja. Selamat pagi semua narasumber, salam sehat. Saya mau bertanya terkait dengan integritas organisasi kepemudaan di Papua Selatan. Apakah murni saat ini tetap terjaga? Soalnya kalau sudah masuk unsur politik, terkadang tidak sesuai lagi dengan tujuan awal terbentuk. Lalu bagaimana ruang gerak pemuda saat ini di Papua Selatan? Apa juga dilibatkan dalam program pembangunan strategi nasional juga? Dari Hairul di Jakepop, silakan.
2: Ya. Ya, baik. Terima kasih untuk penanya yang sangat luar biasa. Untuk kalau saya dari KNPI, integritas pemuda sangat kita jaga. Kita akan terus bersuara, menyampaikan apa yang harus kami sampaikan dari segi pemuda. Khususnya untuk kita pemuda harus memang saya selalu sampaikan dan tegas sekali saya selalu bersuara bahwa pemuda itu harus dilibatkan dalam segala keputusan untuk pembangunan daerah dimanapun kita berada, khususnya kita yang ada di Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Sehingga integritas pemuda tidak perlu diragukan, kami masih tetap komitmen untuk membawa suara-suara masyarakat dalam ruang-ruang resmi, ruang-ruang publik yang bisa kami sampaikan untuk harus pemuda selalu diperhatikan dan dilibatkan dalam segala keputusan pembangunan daerah kita ini, khususnya untuk kita yang ada di Merauke, Provinsi Papua Selatan.
1: Baik, terima kasih Kakak David. Mungkin Kak Mario ada yang mau ditanggapi, silakan.
3: Iya, baik. Pertanyaannya menarik. Integritas pemuda ya, nanti ketika berada di ruang-ruang kekuasaan, dia mempertanyakan sikapnya. Ini sebenarnya pemahaman soal integritas, ini kita harus clear. Nah, kadang, misalnya begini ya, ketika ada pemuda memberikan pandangan konstruktif untuk pemerintah, bisa dikatakan mendukung pemerintah lah. Nah, itu dianggap tidak berintegritas, itu menurut saya itu apa, cara pandang yang keliru. Itu yang kita sering perhatikan selama ini dalam konteks Merauke. Jadi kalau berbeda, dianggap mendukung kekuasaan. Ini kita harus clear cara berpikir kita. Kita boleh mengkritik pemerintah, tapi ada hal-hal yang sifatnya baik. Kita bisa berkolaborasi. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu dalam dialektikanya Hegel, yaitu kan tesis, antitesis, dan sintesis. Jangan jadi pemuda yang hanya memiliki tesis saja. Tapi kita nggak siap dengan antitesis. Artinya begini, ketika kita mengkritik sesuatu, kita berbicara itu demokrasi. Tapi ketika ada yang membantah, kita enggak suka. Ya itu sama aja, itu standar ganda gitu. Terus itu kita sama juga di abad pertengahan yang di luar kita enggak ada kebenaran. Padahal masih banyak kebenaran-kebenaran lain. Itu yang tantangan dimiliki oleh pemuda hari ini ketika memberikan pandangan konstruktif itu disalahartikan, tidak berintegritas. Sebenarnya ini lebih kepada pemahaman soal desain sistem. Nah, kadang kita aktivis ini kan dalam cara berpikir itu keliru. Saya kasih contoh sederhana. Kayak ketua BEM UGM ya. Ini contoh aja. Dia mengatakan bahwa makan bergizi gratis adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Ya kan? Terus kalau saya membela konsep MBG, apakah saya jahat? Apakah saya bukan pemuda? Kan beda. Sebenarnya narasi itu narasi untuk mengelola emosi rakyat. Artinya begini, ketika jadi pemuda, hati-hati dalam mengkritik pemerintah. Jangan sampai besok ketika kita menjadi bagian dari pemerintahan, kita melakukan hal yang sama karena enggak paham desain sistemnya. Dalam konsep apa ya? Konsep ekonomi kebijakan publik ya, konsep ekonomi negara modern. Konsep gratis itu selalu ada. Itu buka aja itu dalam di dunia ini konsep gratis itu ada dalam negara modern. Gratis yang dimaksudkannya itu masyarakat tidak membayar langsung manfaatnya. Sumbernya ada itu dari pajak. Nah, logika sederhananya seperti itu. Nah, konsep pajak itu biar untuk menjaga keseimbangan. Kan orang kaya, orang miskin juga sama-sama bayar pajak. Nah, orang kaya kan gak menuntut pendidikan gratis. Ya kan? Itu kan konsep pajak. Jadi, itu sebenarnya narasi yang keliru ya. Besok-besok ketika dia jadi pemerintah, pasti dia akan punya program gratis juga. Jadi jangan kita beranggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan apa pandangan-pandangan konstruktif kepada pemerintah itu dianggap pencitraan. Itu keliru juga. Misalnya gini, DPR atau presiden ya atau gubernur memberikan sembako gratis. Itu memang programnya seperti itu. Terlepas Anda mau bicara itu pencitraan, tapi memang programnya seperti itu, desain sistemnya seperti itu. Gitu. Nah, ini yang perlu kita cerdaskan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu hanya dikelola emosinya. Nah, kalau saya lihat hari ini, situasi hari ini yang terjadi, akal sehat itu enggak dipakai. Akal sehat itu enggak dipakai, lebih banyak mengelola emosi masyarakat. Akhirnya daerah itu kan susah maju, kontra juga kontra enggak produktif. Kontra yang lebih menjadikan kemiskinan, ketidaktahuan masyarakat sebatas komoditas politik. Artinya kalau kontra yang produktif itu, kita berdialog dengan pemerintah, bukan sekedar kita menolak pandangan pemerintah, tapi ada pandangan-pandangan konstruktif yang kita berikan. Begitu. Memang kritik itu tidak perlu solusi, tapi ketika kau memberikan pandangan konstruktif, itu lebih bagus. Gitu. Jadi integritas yang dimaksudkan jangan disalahartikan. Itu lebih kepada ini siapa ya, cara-cara berpikir sih kalau yang masukkan. Kita harus paham desain sistem pemerintahan, jangan sampai nanti ada kekeliruan begitu.
1: Iya.
3: Itu situasi hari ini yang terjadi di Papua. Oh. Yang kelompok di bawah tetap di bawah terus, yang di atas terus. Masalahnya apa? Karena nggak ada titik temu. Karena yang di bawah, kadang kita mau menyalahkan pemerintah, kadang masyarakat juga salah. Sistem yang baik, kalau tidak didukung dengan sumber daya manusia, tetap berantakan. Sumber daya manusia baik, sistem dia bisa baik. Walaupun sistem baik, kalau sumber daya manusianya enggak menopang, tetap, contoh sederhananya gini, saya pemerintah, saya menerapkan hal yang bagus misalnya. Tapi kalau masyarakatnya kepala batu,
1: iya.
3: Siapa yang salah?
1: Iya, ini cukup menarik juga ya.
3: Makanya otoritarianisme itu perlu,
1: iya,
3: untuk masyarakat yang SDM-nya belum unggul.
1: Okay.
3: Tapi otoritarianisme yang visioner. Kayak Singapura. Singapura itu awal pembentukannya dengan otoriter. Gitu.
1: Iya.
3: Otoriter itu enggak masalah. Tapi tergantung konteks. Ya, dia ritme lah. Gitu.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Mario. Mungkin ini masih ada penanya lagi. Mungkin ini untuk Bapak Esau. Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi generasi muda dalam mendukung strategi nasional? Apakah pemuda sudah membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui PSN, khususnya dalam situasi Kamtipmas? Silakan Pak Esau.
0: Iya, saya lihat memang benar bahwa hari ini posisi pemuda memang harus didorong lagi lebih maksimal dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Cuma saya lihat kita harus meneliti secara baik kira-kira ruang mana yang harus kita masuk, begitu. Karena ruang-ruang yang ketika kita masuk, itu dia akan memberikan kontribusi terhadap tahapan perencanaan atau tahapan maksimal yang kita butuhkan. Misalnya, ruang mana? Misalnya, kita harus buka ruang dalam tahapan pemerintahan, misalnya Musrembang. Ini kan saya lihat sebenarnya ruang ini sangat, sangat besar, dan sebenarnya ruang ini yang harus pemuda masuk di Musrembang itu. Kenapa? Karena dalam Musrembang itu kan ada beberapa tahapan yang kita lalui, yang kemudian dia akan jadi konsep misalnya rencana kerja pemerintah daerah, kemudian dia jadi konsep menjadi APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bisa kita lakukan. Saya memang berpikir hari ini proses itu tidak pernah mengkhianati hasil, saya bilang. Saya selalu katakan kepada teman-teman, ketika Anda berproses dalam suatu dinamika, maka Anda akan mendapatkan hasil. Jadi saya setuju bahwa sebenarnya pemuda harus berpartisipasi aktif. Kebetulan saya juga pernah berdinamika dengan KMPI, saya juga mantan GMKI, saya juga hidup dengan GAMKI, ya banyak organisasi lah yang saya lakukan. Cuma saya berpikir bahwa ketika situasi politik ini dia terjadi dan kemudian teman-teman pemuda ini ada dalam tahapan politik, padahal sebenarnya mereka harus mempersiapkan dirinya secara maksimal untuk masuk dalam tahapan itu. Karena saya lihat yang paling penting ketika kita nanti menjadi seorang pemimpin, dalam teori kebijakan publik itu kan decision maker. Kemampuan kita dalam mengambil keputusan. Jadi ketika teman-teman ini diterpa dengan hal yang luar biasa, dan mereka memahami tahapannya dengan maksimal, mereka akan lebih siap dalam melakukan decision maker atau pengambilan keputusan. Dan saya kira hari ini, akselerasi perubahan yang terjadi di Papua Selatan ini cukup besar. Saya lihat, cukup besar, cuma menjadi persoalan adalah cukup cepat. Selain besar, tetapi cepat. Sehingga peran pemuda juga mungkin perlu didiskusikan baik dengan pemerintah, dan Barisan Merah Putih siap mendorong hal itu. Siap mendorong artinya kita bisa memfasilitasi dengan pemerintah untuk pemuda ada dalam proses ini. Karena kalau ketika pemuda ada dalam proses ini, dia akan tahu. Saya sering katakan bahwa tidak ada orang yang mau bangun jembatan untuk Anda lewati. Begitu. Andalah yang harus membangun jembatan. Karena ketika Anda membangun jembatan, Anda akan tahu konstruksi jembatan itu seperti apa. Begitu. Jadi kemandirian pemuda mungkin saya ingin menyampaikan menjadi penting dalam suatu proses tahapan. Jadi saya lihat kalau pemuda harus ambil dalam proses situasi hari ini. Karena dinamika PSN ini sebenarnya membentuk pemuda untuk ke depan kita akan siap menghadapi perubahan yang lebih besar yang akan terjadi. Begitu. Kalau ditanyakan apakah pemuda mampu, saya sangat merasa bahwa pemuda mampu. Karena hari ini juga ketika Barisan Merah Putih kita dorong beberapa kegiatan, banyak kontra. Tetapi ternyata mereka berpikir bahwa oh ya memang benar. Bahwa kita harus ada dalam proses ini. Jadi ketika kita ada dalam proses ini, kita akan menikmati hasil. Tapi kita tahu bahwa konstruksi jembatan yang kita lewati itu seperti apa. Jadi ketika pemuda-pemuda ini mereka menjadi pemimpin, mereka akan siap menerima perubahan apapun. Iya, terima kasih.
1: Baik, masih ada pertanyaan untuk Bapak Esau dari Rudi di Mapi. Selamat pagi Pak Esau, bagaimana sikap Barisan Merah Putih membangun komunikasi yang humanis antara pemerintah, investor, dan juga masyarakat adat serta keamanan? Apakah Barisan Merah Putih melihat adanya peluang kerja dan usaha baru bagi anak muda Papua melalui PSN?
0: Saya lihat memang peluang kerja cukup besar. Cukup besar hari ini saya lihat. Cukup besar. Karena apa saya lihat, itu yang tadi saya sampaikan, pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kemiskinannya juga tinggi. Kalau kita lihat di data terakhir tadi pagi. Kemudian sirkulasi perputaran uang itu, kita bayangkan hari ini tuh saya lihat di data terakhir itu, data BPS, itu 33,8 triliun. Saya lihat uang cukup besar. Kemudian saya tanya-tanya, APBD MAPI berapa? APBD Provinsi berapa? APBD Kabupaten Boven, MAPI, ASMAT berapa? Berarti kan saya lihat bahwa dalam sirkulasi perputaran uang dengan angka 38 triliun, kalau APBD kita itu masih di angka 2 atau angka 1, berarti saya lihat ada yang tidak maksimal. Sehingga saya kira bahwa kita harus bekerja lebih cepat, sehingga dengan keputusan yang lebih tepat, menghadirkan peran pemuda yang maksimal, sehingga kita bisa ada dalam tahapan pembangunan. Saya lihat duduk-duduk saya diskusi dengan beberapa teori, saya lihat, saya juga kebetulan orang birokrat, dan saya lihat memang benar bahwa ada yang miss, dan kita harus masuk di titik itu. Misalnya bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Oh, ini alat berat cukup banyak. Mungkin pemerintah berpikir, bagaimana kalau kita tarik pendapatan daerah. Walaupun PSN itu untuk menjustifikasi traktor atau alat berat menjadi pendapatan itu kan sulit. Tapi mungkin kita bisa dorong dari perdasi, perdasus. Saya hari ini berpikir bahwa pemuda harus banyak melakukan diskusi dengan pemerintah, masyarakat, bahkan TNI Polri juga kita perlu lakukan diskusi, begitu. Saya sebagai Ketua Barisan Merah Putih, apapun resikonya, saya tetap pada posisi mendukung PSN. Karena saya berpikir bahwa inilah peluang kita melakukan dinamika yang ada untuk membesarkan orang-orang yang ada di tempat ini. Kita tidak bisa menolak perubahan yang terjadi. Tapi kita kalau ada dalam perubahan secara maksimal, itu yang tadi saya bilang, proses tidak pernah mengkhianati hasil. Ketika Anda ada dalam proses yang maksimal, Anda akan memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Esau. Selanjutnya masih ada penanya untuk Kakak David, bagaimana pemuda bisa menjadi agen perubahan positif dalam mendukung PSN?
2: Ya, baik. Pemuda bisa menjadi agen perubahan yang positif, itu pasti harus mereka terlibat dan punya kemampuan dalam segala bidang, baik itu misalnya konstruksi, lalu di segi pertanian, penggunaan alat berat, pasti mereka akan punya kemampuan itu. Sehingga saya selalu menekankan bahwa kasih mereka ruang untuk selalu dilibatkan, untuk selalu diberikan kemampuan yang sama dengan teman-teman yang datang dari luar, supaya mereka bisa mengoperasikan misalkan alat berat, dan mereka akan selalu berperan di situ untuk pembangunan daerah kita. Bukan hanya tentang pertanian, tapi pembangunan, bangunan yang ada di Merauke, yang ada di Papua Selatan ini, harus juga dilibatkan teman-teman pemuda. Misalkan para kontraktor, jangan tutup mata bahwa ada anak-anak Papua yang siap tenaganya, kemampuannya untuk bisa ikut serta membangun misalnya kantor gubernur, kantor bupati, kantor DPR, MRP. Teman-teman orang asli Papua itu dilibatkan di situ supaya mereka bisa merasakan apa namanya pemerataan pembangunan. Bahkan pembangunan-pembangunan lain juga harus teman-teman pemuda dilibatkan. Agar pemerataan ini selalu dirasakan oleh teman-teman pemuda. Supaya teman-teman pemuda ini jangan selalu berteriak, kita selalu tidak dilibatkan, selalu dianaktirikan. Ini yang sering terjadi karena dianggap kalian masih anak kecil, kalian belum mampu di situ, di bidang itu. Padahal apa yang teman-teman pemuda bisa, pasti mereka akan mampu lakukan itu. Yang penting dibekali dengan ilmu, dengan pengetahuan yang mumpuni, supaya siap untuk bersaing. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Kakak David, pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Sebelum mengakhiri dialog pada pagi hari ini, saya memberikan kesempatan untuk memberikan closing statement untuk masing-masing narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Dapat berupa pesan, harapan, dan juga mungkin yang tadi belum sempat disampaikan kepada baik itu pemerintah, masyarakat, atau juga generasi muda. Dimulai dari Kakak Mario terlebih dahulu, silakan Kakak.
4: Baik, saya mengawali dengan satu kalimat. Perubahan itu sakit kalau kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Situasi hari ini menuntut kita untuk siap terhadap perubahan. Kalau kita berkaca dari sejarah bagaimana Homo sapiens itu bergerak, itu dalam bukunya Harari, itu karena kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi, kemampuan berkolaborasi, dan peka terhadap situasi dan cepat menyesuaikan. Jadi yang membuat umat manusia bertahan sampai hari ini yaitu kekuatan adaptasi. Itu poin yang paling penting. Dan harapannya untuk pemuda, kalau dari kami HIPMI, kita berharap kepada pemerintah daerah untuk mendiskusikan terkait dengan strategi ke depan yang berkaitan dengan multiplier effect dari proyek strategis nasional. Itu poin yang paling penting agar menghindari kelompok-kelompok yang termarginalkan. Sehingga kita bisa tumbuh bersama. Artinya proyek ini dia jalan, masyarakat juga tumbuh. Dari saya itu saja.
1: Baik, terima kasih Kak Mario. Selanjutnya Kakak David untuk closing statement-nya silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu Kartini sampaikan seperti ini. Habis gelap, terbitlah terang. Untuk kita yang ada di Papua Selatan, kita tidak mau tinggal dalam kegelapan terus. Kita mau bersinar. Kita mau maju. Kita mau berkembang seperti teman-teman saudara-saudara kita yang ada di daerah Jawa. Kita mau lihat daerah kita ini ada gedung-gedung bagus, gedung-gedung bertingkat. Kita mau ekonomi yang ada di Merauke, yang ada di Papua Selatan ini meningkat. Supaya taraf hidup masyarakat orang asli Papua juga bisa meningkat. Itu yang kita mau agar kita tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Kita tidak tertinggal atau ketinggalan jauh dengan saudara-saudara kita yang ada dari Nusantara lainnya. Kita mau